0: verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
1: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
3: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
2: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
3: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai Rp500 triliun.
4: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
3: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
0: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam pembicaraan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu Menkomdigi juga menuturkan, Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
0: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia, jika tidak maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan game sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: To fully comply with the PP Tunas,
7: kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia ke akun Roblox Kids atau Roblox Family. Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur pembolan sama sekali.
6: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anyone using Roblox will use. It uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
10: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
9: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
9: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal 2 terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Al-Muznah. Berikut informasinya disampaikan Saraiful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Jenny, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jamaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arus Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Iksan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jamaah haji, terutama jamaah lansia, disabilitas dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada di ketika berada untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram, karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jamaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah di Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhaj Ihsan Marsha.
14: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan ataupun pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup, dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi himbauan kita pada kesempatan kali ini.
13: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
15: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
16: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang karena begitu banyak orang di seluruh dunia dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
15: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofia Segap melaporkan selengkapnya. Sofi.
17: Baik pendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
1: Sofi.
18: Satu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan Umroh, kita pastikan itu tidak resmi bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisaran daerah Pantura, itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak dan sudah beberapa memang kita ada beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
17: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udan Boyolali, Sofia Segaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
2: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
1: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan, kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
2: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
3: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
2: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari Sari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga...

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 dan di kebersamaan kita untuk pagi hari ini lanjut hadir menyapa Anda dalam program kita Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebersamaan kita untuk pagi hari ini hadir menyapa Anda dalam program kita Opini Publik edisi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Pagi ini pendengar, saya Reta Kurniawan menemani Anda hingga jelang pukul 9 nanti. Seperti biasanya mengajak Anda untuk gabung bersama kami lewat telepon 943010811 7179111 nya untuk menyampaikan

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar, kita masih dalam program Opini Publik. Pagi ini kita masih mengajak Anda untuk gabung sama per 1 menit ke 42 berlalu pukul 8. Kayaknya kita ke BMKG terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Untuk yang ingin gabung bersama kami, kita akan update bersama Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Ada Kak Sabit ya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, yang akan mengupdate informasi cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung ya di pagi ini. Kita coba untuk tersambung bersama perakirawan BMKG Koba, pendengar, dan yang pastinya informasi ini akan bermanfaat juga untuk Anda, terutama untuk Anda yang berada di Kepulauan Bangka Belitung ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin gabung juga bersama kami, kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1, boleh 94301 08 11 71 79 triple 1 nya. Oke, ini ada apa nih? Ada Bang Dian lagi. Oh, katanya Bang Rustam, gimana bisa kerja di dapur tuh, di dapur MBG itu, tordong. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Ini pertanyaannya gimana ini? Biasanya tapi merekrut ini ya, merekrut masyarakat sekitar biasanya kayak gitu ya. Untuk pegawai SPPG ya. Oke, baik. Kayaknya kita belum bisa tersambung bersama BMKG Koba. Apakah mungkin karena faksol sinyal juga pendengar? Tapi kita coba akan terus ya untuk terhubung bersama narasumber kita. Bukan narasumber sih, ini informasi cuaca BMKG ya. Sama aja sih narasumber sebenarnya ya. Oke, baik pendengar, masih coba menghubungi untuk BMKG-nya di pagi ini. Di pagi ini kalau saya nggak salah ya, untuk Hari Pendidikan Nasional itu ada tema khusus ya pendengarnya diangkat di tahun 2026 ini. Baik, kita ke perakiran cuaca dulu bersama Kak Sabit. Halo, selamat pagi Kak Sabit.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan Reta, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Reta.
0: Oke, baik, boleh diinformasi update cuaca untuk Bangka Belitung, Kak Sabit silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Sabit selaku perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Berikut saya sampaikan ikhtisar informasi iklim dasarian edisi dasarian 3 April 2026. Namun kita awali dengan perakiran cuaca hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Pada pagi hari didominasi berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Bangka Barat, yaitu di Jebu, Simpang Teriti, Paritiga, dan Tempilang, kemudian di Bangka, Belinyu, Riau Silip, Merawang, dan Sungai Liat, kemudian di Bangka Tengah, Namang, dan Pangkalan Baru. Kemudian pada siang hingga sore hari diprediksi didominasi hujan ringan dengan potensi hujan disertai petir di Bangka, yaitu di Belinyu, Puding Besar, Mendo Barat, kemudian di Bangka Selatan, Air Gas Toboali, kemudian Belitung Timur, Kecamatan Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, dan Bangka Barat, Simpang Teritip, Kelapa Payung, kemudian di Belitung, Tanjung Padan, dan Badau. Kemudian pada malam hari hingga pagi hari didominasi dengan cuaca berawan. Kemudian suhu udara pada hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 73 sampai 98%. Angin dominan bertiup dari utara dengan kecepatan rata-rata 2 sampai 21 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang di perairan Bangka Selatan bagian utara, perairan Bangka Selatan bagian timur, dan perairan Selat Gelasa diperkirakan berada pada tinggi 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan Bangka Barat bagian selatan, Bangka bagian utara, Bangka bagian selatan, kemudian Bangka Tengah bagian timur, bagian barat, kemudian Bangka Selatan bagian barat, dan perairan Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan diperkirakan berada pada 0,1 sampai 0,5 meter. Waspada

0: potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Berlanjut ke informasi iklim dasarian, yang pertama yaitu monitoring hari tanpa hujan atau jumlah hari tanpa adanya hujan berturut-turut selama 10 hari terakhir, di mana secara umum wilayah Bangka Belitung berada pada kategori sangat pendek 1-5 hari. Kemudian untuk evaluasi pengukuran curah hujan selama 10 hari terakhir, sebagian besar wilayah berada pada kategori menengah 50 hingga 150 mm per dasarian. Beberapa wilayah mengalami curah hujan kategori rendah 10 sampai 50 mm per dasarian, meliputi Kabupaten Bangka, sebagian besar Kota Pangkal Pinang, sebagian besar Kabupaten Bangka Tengah, dan beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian terjadi curah hujan kategori tinggi 150 sampai 300 mm per dasarian terjadi di bagian barat Pulau Belitung, dan curah hujan dengan kategori sangat tinggi lebih dari 300 mm per dasarian terjadi di Kabupaten Belitung atau sebagian Kecamatan Siju. Kemudian untuk sifat hujan, sebagian besar berada pada bawah normal untuk Pulau Bangka dan atas normal untuk Pulau Belitung. Yang terakhir yaitu prediksi jumlah curah hujan kumulatif untuk 10 hari mendatang atau perkiraan curah hujan dasarian, yaitu selama periode Mei Dasarian 1 hingga Mei Dasarian 3, curah hujan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung secara umum diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah 50 sampai 150 mm per dasarian di hampir seluruh wilayah dengan tren yang menurun. Pada awal periode, curah hujan diperkirakan berada pada kategori menengah untuk seluruh wilayah dan menurun di dua dasarian berikutnya, di mana beberapa wilayah memiliki potensi curah hujan rendah. Secara probabilistik atau peluangnya, curah hujan dominan tetap berada di bawah 150 mm per dasarian dengan dominasi kategori menengah yang memiliki peluang tinggi atau lebih dari 90% pada dasarian 1 dan 2 Mei, sedangkan di dasarian 3 Mei, peluang curah hujan dengan kategori rendah hingga menengah memiliki peluang yang sama. Kemudian terkait dengan update perkembangan musim, sebagian besar wilayah zona musim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih berada pada musim hujan. Sekian ikhtisar informasi iklim untuk dasarian ini. Tetap update info iklim wilayah Bangka Belitung di media sosial kami, Instagram dan TikTok @bmkgbubble dan juga situs papan iklim Bubble. Terima kasih.
1: Ya baik Kak Sabit, di cuaca seperti saat ini apa yang mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat Bangka Belitung? Ini kan kita mungkin peralihan begitu untuk kondisi cuacanya agak sabit ya.
0: Iya betul. Ya, betul Mbak. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai ini kan kalau di Bangka Belitung ini diprediksi awal musim kemarau-nya kita di bulan Juni.
1: Juni ya.
0: Kemudian jadi di prediksi juga terdapat El Nino moderat nanti mulai dari Mei dasarian 3. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai itu apa dalam menghadapi musim kemarau nya. Jadi masyarakat mungkin dari sekarang sudah perlu menghemat penggunaan air karena mungkin pada saat kemarau nanti bisa jadi dari mulai debit sumur, kolong atau sumber air bersih lainnya itu bisa menurun. Kemudian mungkin mengimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah sembarangan, sebab pada nantinya itu musim kemarau itu risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat lumayan signifikan ya. Jadi kemudian yang ketiga, mungkin bagi para petani atau pekebun agar menyesuaikan pola tanamnya, juga menjaga kelembaban lahan karena curah hujan dari mulai dasarian 2 Mei itu sudah mulai menurun. Jadi bisa jadi dari situ tidak akan naik kembali sampai nanti datang musim hujan selanjutnya. Kemudian ya tidak kalah pentingnya, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim dari BMKG untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang bisa terjadi lebih awal.
1: Iya, Kak Sabit, ini kalau kita lihat kan di medsos berita online itu kan ada kayak misalnya istilah Godzilla El Nino gitu ya Kak Sabit ya.
0: Ya.
1: Nah, ini kayaknya ekstrim banget gitu bicara Godzilla gitu. Ini seperti apa Kak Sabit menanggapi hal tersebut?
0: Ya, jadi kalau dari namanya sih ya Godzilla El Nino itu jadi memang apa istilah untuk El Nino yang memiliki intensitas yang lumayan kuat. Jadi tapi untuk di BMKG sendiri kita memakai istilah Super El Nino. Jadi Super El Nino itu di mana kondisi untuk El Nino ini memiliki intensitas kuat hingga sangat kuat. Nah, Memang dari BMKG sendiri memprediksi bahwa El Nino yang terjadi di tahun ini akan minimal 80% itu memiliki intensitas pada intensitas moderat atau sedang, hingga ada prediksi 20% bisa terjadi El Nino kuat. Jadi bisa diperkirakan kalau El Nino tahun ini itu bisa lebih kering dari 2023 dan tidak lebih kering dari 2015 begitu.
1: Oke, dan itu juga akan terjadi di Bangka Belitung untuk Super El Nino-nya, Kak Sabit? Prediksinya seperti ya. Apa?
0: Kalau El Nino kan memang skala ini ya, Mbak, skala global, jadi untuk apa dampak ke wilayah di Indonesia itu lumayan terasa. Jadi bisa jadi seperti di tahun 2023 itu Bangka Belitung juga lumayan terdampak dari El Nino ini, gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi awal Juni ya kita akan masuki musim kemarau gitu ya, Kak Sabit, ya untuk di Bangka Belitung ya.
0: Dalam beberapa hari ke depan juga nanti kami akan mengupdate informasi untuk kondisi dinamika atmosfernya untuk wilayah Bangka Belitung, sehingga masyarakat dan stakeholder juga bisa mendapat informasi bagaimana nanti menghadapi El Nino ini.
1: Tapi di peralihan ini ya, kalau kita lihat untuk curah hujan agak lumayan untuk di Bangka Belitung, Kak Sabit ya?
0: Ya betul, Mbak. Setelah kemarin turun dulu di bulan Februari dan Maret, nah di April ini Bangka Belitung lumayan banyak lagi, karena dilihat dari pola anginnya juga dari barat itu sudah lumayan ada lagi. Jadi biasanya di Bangka Belitung di bulan Mei dan April Mei ini lumayan meningkat curah hujan.
1: Oke, baik, siap. Kak Sabit, terima kasih banyak informasi cuacanya untuk hari ini. Selamat kembali bertugas, ya, Kak Sabit. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, perakiran cuaca dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung ya, yang dikoba ada Kak Sabit di pagi hari ini sudah mengupdate informasi cuaca. Jadi informasinya Juni kita akan masuki musim kemarau, dan memang diprediksi untuk kemarau tahun ini mungkin lebih dari 2023 gitu tadi ya, kalau nggak salah ya informasinya. Dan yang pastinya kewaspadaan perlu tadi ya, sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Kak Sabit buat yang akan membuka lahan ya. Nah, ini juga penting untuk dilakukan, apalagi biasanya kalau di musim-musim kemarau ini potensi karhutlahnya cukup tinggi untuk di wilayah Bangka Belitung ya. Tapi kita harapkan itu tidak terjadi ya, pendengar ya. Dan yang pastinya kita akan terus mengupdate juga informasi cuacanya untuk Anda bersama pihak BMKG ya. Itu di program Omini Publik kita update terus untuk informasi cuacanya. Baik, pendengar, saat sekarang pukul 8:56 masih ada waktu buat Anda ingin gabung kembali pagi ini, boleh ya. Di line telepon kita 94301 di 08117179111 ya. Dan kami sampaikan kembali bahwa untuk Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026 ini ada tema yang diangkat, yaitu menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, jadi itu ya untuk tema Hari Pendidikan Nasional 2026. Ini ada upacara juga dilaksanakan kalau di Kabupaten Bangka. Pak Bupati Bangka hari ini upacaranya di SMP Negeri 2 Sengaliat ya, dan tentunya setiap sekolah ini hari ini melaksanakan upacara ya. Dan mendengar, kami juga akan update informasi Haji 2026 kalau dari portal berita rri.co.id. Informasinya ada sebanyak 5 jemaah haji Indonesia yang wafat hingga hari ke-11 operasional haji 2026. Sementara itu puluhan jemaah lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Dan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Segab menyampaikan informasi ini pada hari Jumat kemarin, mendengar, di mana ia juga menyampaikan duka cita atas wafatnya para jemaah. Dan untuk kementerian juga mencatat ribuan jemaah mengalami gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Ada 4.246 jemaah menjalani rawat inap dan puluhan jemaah juga dirujuk pendengar ke fasilitas kesehatan lanjutan, termasuk 70 orang ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Sementara itu 101 jemaah sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, dengan 42 orang diantaranya masih menjalani perawatan. Dan di tengah kondisi itu, pendengar, operasional haji tetap berjalan lancar. Dan hingga saat ini sebanyak 159 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan kalau saya nggak salah, untuk di Bangka Belitung kemarin itu diberangkatkan ke asrama haji, ada yang langsung menuju hari ini menuju langsung ke embarkasi Palembang ya, dan langsung ke Madinah. Ini informasinya juga ya untuk Bangka Belitung ya. Kita harapkan juga para jemaah kita, enggak hanya dari calon jemaah haji dari Bangka Belitung, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ini dapat menjalani ibadah haji dengan sehat, dengan selamat ya, dan nantinya pulang dengan haji mabrur ya. Dan informasi juga bahwa jemaah yang telah tiba di Mekah saat ini menjalankan umroh wajib juga mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji, dan pemerintah memastikan pendampingan maksimal bagi seluruh jemaah. Oke, baik, itu informasi haji ya pendengar ya. Ada Bang Dian di Ring Panjang, kalau Juni kemarau berarti sekarang masih turun hujan ya, berarti kalau turun harga sembako kapan? BMKG bisa nggak prediksi? Waduh, ini kalau sembako ke mana nih? Ke Disperindak yang tahu informasinya ya. Tapi memang ya, kalau kita lihat sekarang ini harga-harga udah lumayan mahal ya. Sempat kemarin cari minyak goreng saya sebut saja mereknya, ini mungkin familiar juga ya, itu Forsen saat ini sudah harga di 24.000, 23-24.000 lah gitu ya. Dan informasi minyak kita juga ada yang pihak toko mengatakan nggak ngambil gitu ya, karena harganya juga mahal ya. Ada yang harganya minyak kita itu katanya sampai 19.000. Oh, di sana 22.000. Kemarin saya belinya 23 dapatnya Bang Dian ya, untuk merek Fortune ya. Dan beras juga untuk ya 18 ya, yang biru kalau enggak salah itu sekarang 80, biasanya 78 79. Gula juga naik. Ya naik semua ini ya untuk harga-harga sembako gitu ya. Oh, 82.000 udah naik ya berarti ya. Waduh, saya mau beli. Saya kira masih 80.000 loh. Kemarin sempat 80.000, sebelumnya 78, 79. Waduh. Udah naik 2.000 saja gitu ya informasinya ya. Wah, ini hafal betul nih harga-harga Bang Dian Reading Panjang ya. Oh iya. Gitu ya. Jadi dampaknya ke berasnya dinaik, karung habis karena plastik mahal gitu ya. Oke. Okay. Baik. Oke, baik, gara-gara plastik semuanya ikut naik gitu ya. Oh, disuruh mak belanja. Oke, nggak apa-apa. Harus tahu juga ya dengan update harga gitu ya. Nanti takutnya kata maknya, wah ini dikorup ini kata maknya. Ternyata nggak, harganya mak yang naik gitu ya. Oke, baik. Pukul 9 untuk saat ini saya cukupkan ya program kita. Opini publiknya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1 hari ini. Besok kita akan kembali. Oh enggak, kalau hari Minggu hanya sekitar 30 menit ya untuk opini publiknya. Mungkin Senin ya akan kembali menyapa Anda pendengar dengan penyiar yang berbeda. Terima kasih untuk partisipasinya bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat pagi. Tetap bersama kami di 96,4 FM.
2: Opini publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi mendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Pagi ini kami kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Agama Nasruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax, dilansir dari Tempo.co. Menteri Agama Nasruddin Umar tidak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah dalam sarasehan bertajuk Pengerus Taman Ekonomi Syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Agama Nasruddin Umar menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat, sedekah infak, wakaf hingga dam haji adalah pundi-pundi yang jika dikelola profesional bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Jadi pendengar, Menteri Agama kecewa masyarakat tak dukung dana 1.000 triliun rupiah dalam berita hoax. Demikian Cek Fakta, kami kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya, hadir pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Anda masih bersama kami mendengar Prosa tuh. Kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ya, mendengar kali ini informasi Kemenkes genjot eliminasi malaria nasional hingga 2030. Mendengar Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 412 dari 514 kabupaten kota di Indonesia telah berhasil mencapai status bebas malaria. Capaian ini menjadi modal penting mempercepat target Indonesia bebas malaria di 2030 sejalan komitmen pembangunan berkelanjutan. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menyatakan kemajuan pengendalian malaria terus meningkat, namun tantangan terbesar masih terpusat di Papua, di mana wilayah timur Indonesia itu masih menyumbang mayoritas kasus malaria nasional hingga menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menegaskan upaya pengendalian malaria harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan menurutnya eliminasi malaria di Papua bukan hal mustahil selama dilakukan dengan strategi yang tepat, berkelanjutan, dan didukung kolaborasi lintas sektor. Dan ia juga mengingatkan daerah yang telah meraih status bebas malaria agar tidak lengah, pasalnya sejumlah wilayah justru mengalami lonjakan kasus hingga KLB setelah sebelumnya dinyatakan bebas malaria. Informasi pendengar kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan di cuaca Sungai Liat yang masih cukup bersahabat, kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Anda masih bersama kami pendengar. Selamat siang buat Anda yang saat ini masih memantau kami, yang masih menikmati suasana akhir pekannya bersama keluarga tercinta. Buat yang saat ini sedang di perjalanan, kita harapkan Anda selamat hingga sampai tujuan. Hati-hati ketika mengendarai kendaraan Anda. Pendengar, kita hadirkan kembali informasi. Kali ini ada informasi, kami masih kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Anda juga bisa baca berbagai informasinya di portal berita kami di rri.co.id, karena memang banyak sekali informasi-informasi terupdate-nya kami hadirkan untuk Anda dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan berita luar negeri. Kali ini mendengar ada informasi di mana petugas haji diminta bijak bermedia sosial untuk mendukung layanan jemaah di Tanah Suci, dan arahan itu disampaikan

informasi yang tidak utuh berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Dan akun resmi sektor diminta memprioritaskan narasi program Haji Ramah Lansia, Perempuan dan Disabilitas, dan hal ini bisa memberikan ketenangan baik keluarga jemaah di tanah air. Itu mendengar informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kemudian informasi lain juga kami coba hadirkan untuk Anda. Nah ini buat Anda pendengar, ada tips rutinitas pagi bikin tubuh lebih bugar. Nah ini ada tipsnya untuk Anda, rutinitas pagi yang teratur akan mampu menyiapkan tubuh Anda dan pikiran Anda mendengar menjalani hari dengan fokus dan performa optimal lebih. Dan metabolisme akan berperan penting mengubah asupan makanan menjadi energi sehingga tubuh Anda bisa normal meski menghadapi kesibukan dan tekanan harian. Nah, seperti apa kebiasaan pagi agar tubuh tetap sehat, tetap bugar dan segar? Yang pertama, minum air putih. Jadi minum air putih saat bangun tidur adalah pilihan yang tepat karena tubuh kehilangan cairan sehingga perlu diganti agar tetap sehat. Kemudian yang kedua adalah sarapan. Jadi jangan lupa sarapan karena tubuh butuh nutrisi cukup. Sarapan buah juga akan sangat baik sekali untuk membantu energi dan menjaga kekebalan atau kesehatan tubuh Anda sepanjang hari. Kemudian BAB. Nah, tubuh ini mendengar memiliki jam biologis yang mengatur aktivitas organ termasuk di dalamnya pencernaan sehingga buang air besar pagi sangat dianjurkan sekali. Melakukan kebiasaan ini secara rutin setiap hari atau 2 hari sekali akan membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh optimal. Kemudian olahraga ringan. Nah, ini bisa membangkitkan mood Anda dan membuat Anda lebih bersemangat untuk menjalankan aktivitas harian Anda. Olahraga seperti jogging, aerobik selama 10 hingga 15 menit itu akan sangat membantu mendengar menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Kemudian juga disarankan ya untuk minum air lemon hangat, ini untuk meningkatkan metabolisme juga mendukung fungsi pencernaan secara alami setiap hari. Kemudian meditasi. Meditasi ini ada juga yang bisa menjadi lebih produktif ya dengan mengawali harinya dengan bermeditasi secara rutin setiap pagi yang tenang. Meditasi ini akan membuat Anda lebih fokus, lebih tenang, juga akan menciptakan suasana nyaman dengan musik lembut ataupun aromaterapi. Itu sedikit informasi untuk Anda, tips rutinitas pagi agar tubuh lebih bugar, lebih sehat ya pendengar ya, yang bisa Anda coba juga ya untuk hari ini mungkin boleh, atau mungkin besok juga Anda bisa coba tipsnya. Dan untuk informasi lengkapnya boleh Anda baca di rri.co.id. Pendengar Pro 1, saat sekarang pukul 9.45 menit, kita masih hadirkan untuk Anda pilihan musiknya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar para usaha, saat sekarang pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus menemani Anda. Namun pendengar, untuk saat ini saya harus pamit dari udara. Selainnya rekan saya Nabi Farida akan menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda tetap bersama Pro 1, tetap pantau Pro 1 di 96,4 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho.
2: Cicak Kuswara.
3: Sabila

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik peringatan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Itu tadi pilihan lagu telah saya hadirkan mengalami kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Sabtu 2 Mei 2026. Dan saya akan menyapa Anda di kesempatan kali ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya peringatan di awal kebersamaan ini saya akan mengajak pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kita yang saya temani sesaat lagi, yaitu Ruang Disabilitas Pendengar. Dan untuk acara Ruang Disabilitas kita hari ini dengan topik bahasan adalah Melodi Indah Menembus Batas Pendengar. Jadi nanti ada dua narasumber yang bakal kita hubungi. Yang pertama nanti ada Nadipa Anaya Vitama, ini selaku siswi SLB Negeri Muntok dan juara 3 perunggu cabang menyanyi solo FLS 3N Disabilitas Provinsi Bangka Belitung tahun 2026. Dan juga nanti kita akan berbincang ya bersama dengan Feni Marvelisia F selaku guru SLB Negeri Muntok pendengar. Nah, kalau bicara dengan topik bahasan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi pendengar, nah ini kita akan bahas ya mengenai Melodi Indah Menembus Batas. Itu topik bahasan yang akan kita hadirkan ya di kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk yang pagi hari ini sedang memantau siaran kita, tentunya kita akan coba ya nanti menghubungi narasumber kita, mudah-mudahan bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Jadi dua narasumber kita ini nantinya akan berbincang lagi, berbincang bersama kita, dan kami masih berupaya untuk bisa tersambung ya bersama dengan narasumber Nadipa dan juga Ibu Feni, guru SLB Muntok pendengar. Baik, kali ini untuk yang memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang inspiratif ya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa musik itu bukan sekedar nada dan juga irama, tetapi juga bahasa universal yang mampu menyentuh hati, menyatukan perbedaan, dan bahkan menembus batas-batas yang selama ini dianggap penghalang pendengar. Nah, di balik setiap melodi ada semangat, ada perjuangan, bahkan ada harapan pendengar. Jadi banyak sahabat disabilitas kita yang membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal ya untuk menciptakan harmoni kehidupan yang luar biasa. Dan melalui dialog ini kita akan mendengar kisah inspirasi serta pandangan dari narasumber kita yang tentunya akan membuka wawasan bahwa setiap insan itu memiliki potensi yang sama untuk berkarya dan bersinar. Baik, sebelum kita bahas ya di acara Ruang Disabilitas kita kali ini, yang nantinya kita akan belajar, memahami, dan juga menguatkan ya, bahwa keindahan sejati lahir dari keberanian untuk menembus batas. Tapi sebelum itu, kita akan hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan, sambil kami akan coba menghubungi narasumber kita. Salah satunya adalah Nadipa, narasumber kita di kesempatan kali ini, dan Ibu Feni, selaku guru SLBN Muntok.

0: Iya, baik pendengar, satu lagu yang kita dengarkan Afgan dengan Bukan Cinta Biasa. Dan pendengar, tentunya kita akan lanjut masih dalam acara Ruang Disabilitas kita. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai melodi indah menembus batas ya. Dan tentunya tadi sudah saya informasikan bersama dengan narasumber kita dan Hanifa Anaya Vitama, ya ini selaku siswi SLP Negeri Muntok dan juara 3 perunggu cabang menyanyi solo FL S3N Disabilitas Provinsi tahun 2025. Dan saat ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Nadifa nih, kita pengen bincang-bincang. Halo, selamat pagi Nadifa. Halo.
1: Pagi Bu.
0: Iya, apa kabarnya ya, Nadifa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Oke deh, Nadifa bisa monitor suara Mbak Novi ya?
2: Bisa.
0: Oh, bisa dengar dengan jelas ya. Oke deh, baik. Oke, Nadifa dan pendengar di acara Ruang Disabilitas, kita bersama dengan adik kita Nadifa Anaya Vitama dan kita akan berbincang karena topik bahasan kita adalah melodi indah menembus batas. Oke deh, Nadifa, ini Kak Novi pengen tanya nih, sejak kapan mulai tertarik dengan dunia nyanyi ini, Nadifa?
1: Sejak kelas 1 SMP, sebelum mengikuti lomba.
0: Oh, sejak kelas 1 SMP sebelum mengikuti lomba ya. Itu tahun berapa ini kalau boleh tahu Nadifa?
1: Tahun 2024.
0: Oh, tahun 2024, berarti Nadifa sekarang kelas 3 SMP ya?
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Oke Nadifa, siapa yang pertama kali menyadari kalau Nadifa itu punya bakat di bidang vokal nih?
1: Guru.
0: Dari guru. Oke, dari bu gurunya yang ngelihat bahwa oh Nadifa punya potensi nih, punya bakat di bidang vokal gitu ya. Oke, baik. Iya. Kemudian Nadifa biasanya seperti apa sih latihan yang sering dilakukan oleh Nadifa? Mungkin latihan-latihan yang sering kali Nadifa ikuti dibimbing sama gurunya atau juga dibimbing sama orang tuanya?
1: Waktu itu pernah mengikuti ekskul vokal.
0: Oh, ikut ekskul vokal gitu ya. Jadi latihannya di situ. Jadi dalam satu minggu berapa kali latihannya?
1: Dua kali.
0: Jadi seminggunya dua kali. Jadi sekolah dulu ya, sekolah dulu terus baru ikut apa namanya latihan vokal gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari mungkin sejauh ini kan dari tahun 2024 Nadifa sudah ikut ya, ikut kompetisi vokal seperti itu. Nah, lagu apa yang paling suka Nadifa bawa ini?
1: Lagu pop.
0: Lagu pop?
1: Iya.
0: Lagu pop apa misalnya? Boleh Kak Novi tahu?
1: Seperti lagu Deborah Hanna.
0: Oh gitu. Oke deh, nanti kita dengar ya suara Nadifa nyanyi. Nah, dari sekian banyak pengalaman Nadifa ini, momen yang paling berkesan saat tampil itu di saat kapan ini Nadifa?
1: Di saat lomba pas tahun 2024 di panggung.
0: Oh, di saat lomba pertama kali. Itu nervous gak sih waktu pertama kali tampil?
1: Iya, grogi. Cuma kurang percaya diri.
0: Oh gitu. Nah, cara mensiasatinya apa? Mungkin dikasih tips nih sama ibunya, mamanya, sama pelatihnya mungkin. Biar percaya diri.
1: Selalu dimotivasi sama guru-guru di sekolah.
0: Oh gitu, selalu dimotivasi ya. Oke. Nah, di saat Nadifa merasa kurang percaya diri untuk tampil, cara mengatasinya kalau dari Nadifa sendiri seperti apa? Mungkin kalau dari gurunya mungkin biar percaya diri ya. Nah, kalau dari Nadifa sendiri gimana? Tarik nafas kah atau seperti apa biar apa namanya? Istilah kalau orang itu kan kededepnya hilang kayak gitu.
1: Tarik nafas.
0: Tarik nafas, sembusin lagi, tarik nafas, sembusin lagi, terus lihat sekeliling kali ya, biar nervousnya hilang gitu ya.
1: Ya.
0: Oke deh, baik. Nadifa, Kak Novi pengen tanya, ini kan Nadifa ini berprestasi pernah jadi juara 3 perunggu cabang menyanyi solo ya di FLS 3N Disabilitas Provinsi Bangka Belitung ya. Ini prestasi yang terbaru. Nah, sebelum itu Nadifa pernah ikut prestasi-prestasi apa saja nih kalau boleh Kak Novi tahu?
1: Waktu SD pernah ikut catur, juara satu tingkat provinsi, terus ikut hafiz Quran juga.
0: Wow, luar biasa. Jadi catur juga juara, terus hafiz juga juara, vokalnya juga juara. Wow, yeah. Luar biasa. Ini Kak Novi penasaran, kalau catur itu, kalau Nadifa siapa yang ngajarin?
1: Ayah sama guru.
0: Ayah sama itu, guru. Kalau kalau caturnya sukanya dari kecil atau SD SMP juga?
1: Dari SD kelas 1.
0: Dari SD juga caturnya juga. Kalau Hafiz juara juga, dari juara 1 dari SD juga, dari kecil.
1: Iya.
0: Wah, jadi ada 3 ya prestasinya Nadifa ya, dari cabang catur, dari apa namanya Hafiz, kemudian juga vokal. Nah, gimana cara Nadifa jaga apa bagi waktu ya dengan kegiatan-kegiatan yang cukup padat seperti ini?
1: Setelah maghrib merajaan, terus malamnya latihan catur.
0: Oh gitu. Terus vokalnya siang atau sore ya?
1: Siang.
0: Oh siang. Jadi pulang sekolah, terus latihan itu untuk vokal, terus setelah maghrib latihan murajaah, kemudian pas sudah selesai itu baru catur gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, jadi hari-harinya benar-benar ini ya, benar-benar apa namanya efektif gitu ya. Oke deh. Nadifa, ini Kak Novi juga pengen tanya nih, siapa sosok yang paling mendukung perjalanan apa namanya perjalanan prestasinya Nadifa ke dunia musik ini?
1: Guru.
0: Dari gurunya. Orang tua Nadifa sendiri termasuk ada nggak yang suka sama tarik suara?
1: Ada sih mama.
0: Mama, oh gitu. Jadi bakatnya nurun dari mama ya. Jadi selain didampingi sama guru, mungkin latihan-latihannya juga sama mama kali ya, latihan vokalnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nadifa, apa sih mimpi terbesar Nadifa ke depan di bidang musik atau di bidang-bidang prestasi yang lain yang pengen diwujudkan?
1: Kalau yang pertama impiannya ingin menjadi hafiz Quran. Kalau yang kedua pengen jadi penyanyi juga sih.
0: Oh, pengen juga jadi penyanyi ya. Oke, tapi yang paling utama itu hafiz Quran ya.
1: Ya.
0: Oke, alhamdulillah. Kemudian mungkin Nadifa pengen nyampein sesuatu nih buat teman-teman yang mungkin pengen punya prestasi yang sama lewat hobi-hobi mereka, atau pengen menginspirasi teman-teman yang lainnya di Bangka Belitung, boleh?
1: Semangat untuk meraih cita-cita. Teman-teman seluruh disabilitas.
0: Baik, oke deh. Nadifa, satu pertanyaan lagi yang pengen Kak Novi tanya nih. Ini kan Nadifa sudah jadi juara nih, juara 3 perunggu cabang menyanyi solo FLS 3N Disabilitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Nah, kira-kira ke depan Nadifa pengen ikut kompetisi lagi kah? Ke depan sudah ada rencana seperti itu?
1: Mau
0: ikut lagi ya. Kalau ada kesempatan untuk terus berkarya, Nadifa masih akan terus ikut kompetisi-kompetisi yang sama ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik Nadifa, terima kasih ya sudah ikut berbincang di kesempatan kali ini bersama RRI di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sukses selalu buat Nadifa ya. Lain waktu mudah-mudahan bisa bersinergi lagi bersama RRI Sungai Liat ya. Oke. Okay, salam buat iya, salam buat Bunda sama Ayah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, makasih Nadifa. Selamat pagi jelang siang.
1: Iya, yeah, pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu tadi pendengar luar biasa ya adik kita Nadifa yang sudah berbincang. Nadifa Anaya Pitama, siswi SLB Negeri Muntok, dan Nadifa ini adalah juara 3 perunggu cabang menyanyi solo FLS 3N Disabilitas Provinsi tahun 2025, pendengar. Dan ya itu tadi, kalau kita sudah dengarkan ini sebuah capaian yang kita perlu apresiasi ya pendengar, bahwa Nadifa ini punya prestasi-prestasi yang membanggakan. Ternyata tidak hanya di cabang vokal ya, Nadifa juga punya kemampuan ya, hafiz, kemudian juga catur, dan itu pun semuanya juara pertama. Ini suatu hal yang luar biasa, dan ini juga mungkin jadi motivasi ya buat kita semua, bahwa tak ada yang tidak bisa, bahwa kalau memang kita punya niat dan kita juga punya kesempatan, dan juga kita rajin untuk berusaha dan terus mencoba. Satu hal yang dilakukan oleh Nadifa ini sebagai bukti bahwa keterbatasan itu tidak membuat orang lain tidak bisa, atau membuat seseorang itu tidak membatasinya ya untuk mencapai sebuah prestasi. Baik, nanti setelah ini di acara Ruang Disabilitas saya masih akan berbincang lagi dengan narasumber kita yang lainnya. Insya Allah nanti sebentar lagi kita juga akan berbincang bersama dengan Ibu Feni Marvelisia F selaku guru SLB Negeri Muntok. Sebelum kita tersambung bersama beliau, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.

0: Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung masih dalam acara kita Ruang Disabilitas. Di kesempatan kali ini, pendengar, tadi kita sudah berbincang by phone bersama dengan narasumber kita, ada adik kita Nadifa Anaya Vitama, dan kali ini di ujung telepon kami juga sudah tersambung bersama dengan Ibu Feni Marvelisia F selaku guru SLB Negeri Muntok ya. Dan kami sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi jelang siang Ibu Feni.
1: Selamat pagi, Bu Novi.
0: Iya, baik. Ibu Feni, tadi saya sudah sempat bincang-bincang nih dengan Nadifa. Ini prestasinya luar biasa, Ibu Feni ya. Oke, okay. Bu Feni, kalau bicara tentang prestasi yang sudah dicapai oleh Nadifa sendiri, kalau boleh tahu ini, Ibu Feni, kapan nih pertama kali melihat potensi siswi ini di bidang tarik suara, Ibu?
1: Iya, jadi gini, Bu Novi. Saya infoin sedikit, gitu ya. Jadi waktu dimintain bantuan untuk mendampingi gitu untuk ajang FLS 3N. Jadi Bu Feni itu guru baru di SLB Muntok itu baru pindah. Ya, sekitar kurang lebih 6 bulan lah di situ. Nah, jadi kurang informasi tentang siswa-siswa yang memiliki potensi atau bakat itu. Jadi awalnya Bu Feni eksplor lah ke guru-guru yang lain, kira-kira siapa nih anak yang bisa diajak untuk ikut lomba di ajang ini gitu kan. Jadi dapatlah masukan dari guru-guru. Kemudian Bu Feni juga tanyain langsung ke orang tuanya. Kemudian lihat riwayat yang dulu katanya memang pernah ikut eskul gitu kan sama guru yang lama gitu. Nah, jadi karena murid di situ lumayan sedikit, jadi ya udah dengan segala tantangannya Bu Feni coba si Nadifa.
0: Gitu. Bu Feni kalau boleh tahu apa sih Bu yang membuat si Nadifa ini menonjol di bidang musik dibandingkan dengan siswa-siswa lain Ibu?
1: Iya, yang pertama Bu Feni tuh melihat anak-anak itu dari komunikasi ya, Bu Novi. Kira-kira anak ini komunikasinya bagus nggak? Setelah itu telusur lagi nih ke daya tangkap untuk menghafal lagu misalnya. Karena di Juknis FLS 3N itu lagunya itu ada dua, lagu berbahasa Indonesia dan kemudian berbahasa Inggris. Nah, itu kan mungkin untuk anak SLB agak sulit gitu kan. Nah, dilihat lagi nih, kayaknya Nadifa nih bisa nih untuk menghafal lagu bahasa Indonesia dan kemudian lagu bahasa Inggrisnya, yang pasti itu tantangan banget untuk mendampingi si Nadifa dan Nadifa. Dan alhamdulillah bisa.
0: Okay. Bu Feni, ini mungkin sharing lah ya pengalaman yang sudah dirasakan oleh Bu Feni, mungkin juga teman-teman kita sebagai guru pendamping juga ikut merasakan. Nah, kalau boleh tahu Ibu, bagaimana nih proses pendampingan yang dilakukan selama ini hingga mengantarkan Nadifa ini berprestasi, Bu?
1: Iya, baik di sekolah yang sekarang maupun yang sekolah yang dulu, itu Bu Feni punya konsep sendiri, mindset sendiri. Sebelum ngedampingi anak-anak, perlu sekali pendekatan yang tepat. Beda anak, beda lagi pendekatannya, Bu Novia. Nah, jadi Bu Feni pelajari dulu nih karakternya si Nadifa ini gimana anaknya. Seperti yang dia bilang, mungkin dia anaknya pemalu, terus kurang pede gitu kan. Nah, dari situ itulah motivasi yang lebih.
0: Iya, baik. Jadi Ibu punya metode apa namanya pendampingan tersendiri lah seperti itu.
1: Kasih
0: melihat
1: tahu, Nadifa tuh, iya Nadifa tuh. Iya. Kalau Ibu Feni yang maksudnya. Ya tuh bisa kayak Nadifa, pokoknya terus dikasih motivasi bahwa kami tuh bisa
0: keterbatasan. Okay, baik. Bu Feni, kalau boleh tahu nih,
1: yang nggak kita lihat.
0: Baik. Bu Feni, tantangan apa yang biasanya dihadapi dalam pendampingan di saat berproses ya sebelum mengikuti lombanya itu, Bu? Saya ulang lagi ya, Bu Feni. Ya, bisa jelas dengar suara saya, Bu? Terputus-putus ya.
1: Iya, tadi terputus.
0: Okay, baik. Bu Feni, kalau bicara pendampingan yang sedang berproses seperti itu, tantangan apa yang

0: Nah, ya seperti yang Ibu Feni tadi katakan bahwa anak-anak ini kan mereka itu latihannya tergantung dengan mood ya. Kalau mood mereka baik, wah ini motif apa mereka makin semangat gitu ya. Pas lagi down, latihan pun kadang-kadang males. Nah, cara Bu Feni sendiri untuk membangun semangat dan kepercayaan diri anak-anak yang sudah mulai down itu gimana, Bu?
1: Ya, itu tadi Bu Novi, saya kasih motivasi selalu pendekatan yang dulu tuh Adinda Diva tuh kayak saya rasa pendiam banget dengan pendekatan yang ala-ala Bu Feni lah. Alhamdulillah sekarang Nadiva tuh bisa apa ya, lebih terbuka gitu, pede.
0: Oke.
1: Jadi menjaga moodnya. Kadang kalau Bu Feni ngeliat dia udah lelah nih, ya udah kita berhenti, kita lanjut besok lagi. Itu paling Bu.
0: Baik. Ibu Feni, saya pengen ke mungkin secara umum lah ya Bu, seperti apa pendidikan di SLB Negeri Muntok sendiri Bu dalam memberikan pendidikan yang setara nih bagi anak-anak disabilitas yang ada di daerah khususnya Muntok ini Bu.
1: Iya, sama seperti sekolah-sekolah yang lain gitu ya, seluruh SLB di Bangka Belitung kita semua punya kurikulumnya. Di mana kementerian sudah mengatur kurikulum seperti apa yang harus ada di SLB, tapi tidak tidak mesti gitu juga. Kita lihat juga kebutuhan anak itu seperti apa, apa yang mesti mereka pelajari, pelajaran seperti apa yang harus mereka terima, entah keterampilan sosial, keterampilan mandirinya, komunikasinya, itu semua diajarkan. Kita layani, ibaratnya dilayani di SLB Negeri Muntok gitu, Bu.
0: Iya, baik. Bu Feni, kalau boleh tahu nih, Bu, apa saja sih layanan pendidikan yang ada di SLBN Muntok sendiri yang tersedia untuk siswa dengan berbagai jenis kebutuhan khususnya, Bu?
1: Iya, kalau untuk kebutuhan khusus tunanetra itu ada maaf, saya lupa namanya. Saya mulai dari tunadaksa dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Tunadaksa itu program khususnya bina gerak dan diri.
0: Iya.
1: Nah, terus kalau tunarungu itu bunyi suara. BKPSDE.
0: Iya, jadi ada sebenarnya banyak ya Bu ya, yang pasti
1: melatih
0: di setiap
1: pendengaran dan suara, ya.
0: Oke, jadi
1: terus di bidang layanan vokasional juga Ibu, kita punya itu ada membatik, menjahit, tata boga, kemudian olahraga.
0: Oke, baik. Baik, Bu Feni, kalau bicara soal metode pembelajaran, Bu, metode apa yang biasanya digunakan guru, Bu, untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi masing-masing siswanya?
1: Ya, itu tadi tergantung kebutuhan siswa. Kira-kira kalau di jenjang SD, SMP, SMA, beda guru, beda lagi metodenya.
0: Okay.
1: Yang paling sering kita pakai itu paling pakai media belajar yang konkret, yang sederhana, yang sering dijumpai anak-anak di setiap harinya. Dan itu bukan mengejar indikator atau apa, tapi lebih ke anak ini butuhnya belajar apa ya di kelas ini, atau di saat ini butuh belajarnya apa. Jadi walaupun dia kelas 4 SD, kita belajarnya penjumlahan sederhana, it's okay gitu, karena itu yang dia butuhkan saat ini. Nggak butuh yang mengejar indikator atau kurikulum yang seperti diterapkan gitu, Ibu.
0: Baik, Bu Feni, ini pengalaman Ibu sebagai seorang guru ya. Kalau Ibu gimana sih melakukan pendekatan dalam menggali potensi dan bakat siswa khususnya di bidang seni atau di bidang keterampilan yang lain? Kalau Ibu yang sudah terapkan selama inilah seperti itu.
1: Kalau saya seringnya kebetulan memang diminta bantuan di bidang seni, walaupun saya nggak paham-paham betul gitu Bu ya. Nah, jadi paling kalau kita sebagai guru yang ibarat dibilang kata tuh bukan guru yang multi talent lah ibaratnya. Nah, jadi saya sadari itu, kemudian saya mencoba, karena demi siswa tadi, kita mencoba untuk explore gitu, gimana kalau menyanyi, entah menyanyi yang benar gimana, cara anak ini biar mudah menghafal gimana. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya tuh juga tidak punya kemampuan menyanyi yang bagus. Ya, saya minta dukungan dari sekolah lah, gimana Pak, saya punya relasi nih, boleh nggak saya ajak anak ini latihan nih ke teman saya, karena saya menyadari teman saya profesional di bidang ini.
0: Tapi sejauh ini disupport dari pihak sekolah ya Bu ya?
1: Alhamdulillah, support terus.
0: Alhamdulillah, baik. Ibu Feni, sejauh ini,
1: Ya,
0: sejauh mana Bu, musik atau seni ini membantu meningkatkan

0: kepercayaan diri dan kemampuan siswa di sekolah, Bu, untuk kemampuan sosialnya khususnya?
1: Ya, yang pertama jelas berpengaruh sekali. Yang pertama dia harus berarti setidaknya di waktu latihan pun sering saya ajak untuk tampil di depan teman-temannya sebelum tampil di panggung nih, entah di setelah Jumat bersih gitu kan, saya ajak. Nih kita dengerin dulu teman-teman temannya mau nyanyi nih. Nah, di situ kan setidaknya melatih sosialnya dia. Oh, ternyata gini rasanya nih kalau berdiri di depan orang banyak.
0: Baik.
1: Gini nih rasanya deg-degannya gitu.
0: Baik-baik. Ibu Penny, ada nggak sih, Bu, program musik atau seni di sekolah yang jadi sarana ekspresi bagi siswa disabilitas di sana, Bu? Khususnya di SLBN Muntok ini?
1: Iya, waktu itu sebelum sebelum saya hadir di situ, kemarin dengar cerita itu pernah ada itu, Bu, eskul musik yang memang guru seni gitu. Setelah ini, tapi sekarang nggak ada lagi gitu musiknya.
0: Oh gitu, jadi dulu sempat ada gitu ya.
1: Iya, sempat ada.
0: Oke, nah sekarang saya pengen beralih ke pertanyaan lain. Seperti apa kalau tanggapan dari Ibu Feni terkait peran dari orang tua nih? Seberapa penting keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan anak di SLB dan juga di saat mereka ikut kompetisi-kompetisi yang istilahnya bisa mengangkat prestasi si siswanya ini, Ibu?
1: Ya, setelah guru yang di sekolah, menurut saya orang tua itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita waktunya terbatas di sekolah sama anak. Kemudian si guru selain melakukan pendekatan sama anak, dan wajib juga bagi saya nih, wajib sekali pendekatan ke orang tua, karena komunikasi kerjasama sama orang tua itu bikin anak ini lebih, oh ternyata ternyata saya ini diharapkan gitu, dibanggakan, entah di sekolah ataupun di rumah. Jadi ada menambah gitu, menambah rasa di dalam anak itu untuk lebih pede lagi nih, saya sudah disupport oleh sekolah, saya sudah disupport oleh guru, teman, dan apalagi orang tua saya. Jadi saya berusaha, mungkin di pikiran anaknya bisa berusaha memberikan yang terbaik lah gitu.
0: Oh begitu ya, jadi sangat penting banget ya, Bu, ya, keterlibatan dari orang tua ini ya.
1: Penting banget, apalagi
0: penting
1: untuk
0: banget.
1: Anak disabilitas itu, Bu, ya.
0: Benar-benar. Nah kalau dari pihak sekolah sendiri, Bu, mungkin ini ditujukan ke masyarakat kita ya, apa nih kira-kira harapan dari pihak sekolah sendiri untuk masyarakat kita agar mereka tuh lebih inklusi nih terhadap penyandang disabilitas kita nih?
1: Iya, harapan sekolah sih sebenarnya udah lama sekali, itu udah sering nih ibaratnya, Bu, setiap kegiatan kita itu masyarakat tuh diajak gitu, biar apa, biar lebih melek inklusi gitu, biar sama-sama. Ini maksudnya ciptaan Tuhan juga loh. Mereka juga jangan dipandang sebelah mata. Belum tentu kita juga bisa kayak mereka gitu. Sering kita ajak sih masyarakat sekitar, sosialisasikan bahwa keberadaan mereka ini jangan dianggap sebelah mata gitu. Mari kita sama-sama gitu menuntun mereka, anak-anak luar biasa ini.
0: Oke, Bu Feni, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus ini, Bu? Apakah dari sisi fasilitasnya atau dari sisi yang lainnya, Bu?
1: Mungkin setiap guru pasti beda ya, Bu, ya, tantangannya ya. Yang pertama tuh itu tadi pemahaman guru, mau apa tidak si guru memahami anak ini, mempelajari keunikan anak-anak ini, menemukan potensinya selain di bidang akademis, menemukan potensi atau bahkan menciptakan potensi bagi anak ini jika memang belum terlihat gitu. Tantangannya paling gitulah, Bu, tadi kesabaran lah.
0: Baik, kesabaran ekstra ya, itu yang harus dikedepankan ya. Baik, Bu Feni, ini kan Nadifa prestasinya sudah luar biasa sampai ke provinsi lah ya, seperti itu. Mungkin masih akan ada Nadifa-Nadifa lain yang akan lahir di SLBN Muntok. Sejauh ini, Bu, kalau Ibu melihat di sepengamatan Ibu, potensi-potensi di bidang apalagi nih, Bu, yang memungkinkan untuk bisa mengangkat bahwa anak-anak kita ini bisa berkarya atau berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional, Ibu?
1: Iya, kalau dari Kemendikbud sendiri sih sudah memfasilitasi ajang-ajang lomba berupa FLS3N, LKSN itu keterampilan, terus O2SN atau olahraga. Nah, di setiap ajang itu kita pasti ikutkan anak kita yang memang kita lihat dengan kacamata kita bisa berkembang di situ. Seperti contoh seperti Nadifa nggak coba dinyanyi, saya cobakan di puisi juga.
0: Baik.
1: Ada yang cipta komik strip, kemudian menari, pencak silat, olahraga, semua. Kemudian keterampilan, souvenir, kriya gitu, banyak kali Bu.
0: Iya, apapun itu ya Bu ya, dicoba selagi siswanya bisa ya. Oke deh, baik. Nah, kira-kira apa nih harapan Ibu Feni nih untuk masa depan siswi khususnya di dunia musik nih Bu?
1: Kalau untuk di dunia musik khusus untuk Nadifa ya berarti
0: iya,
1: ya?
0: Iya, untuk Nadifa boleh, atau untuk yang anak-anak lain yang mungkin punya prestasi anak-anak yang lain sama dengan Nadifa di Bangka Belitung ini Ibu.
1: Iya, harapannya sih kalau selama di sekolah ini mungkin milestone mereka untuk bekal mereka untuk nanti setelah sekolah mereka hidup di yang dunia sebenarnya gitu. Itu di mana enggak dunia enggak selalu mudah. Ada susahnya. Jadi mereka di lomba ini hanyalah latihan ibaratnya. Kamu ditempa, diajarkan untuk bersabar ketika tidak juara. Itu adalah simulasi saja. Yang sebenarnya di dunia luar itu lebih luar biasa kehidupannya. Jadi kita berharap anak-anak ini dengan sekolah, dengan pendidikan yang diberikan gurunya, keterampilan, kemandirian yang diajarkan oleh guru dapat menjadi bekal hidup mereka setelah mereka lulus kelas, bisa hidup dengan baik di masyarakat.
0: Nah, Bu Feni, seberapa penting sebetulnya peran guru dalam pengembangan bakat siswa berkebutuhan khusus ini, Ibu?
1: Ya, menurut saya peran guru sangat penting sekali, tidak hanya sebagai pengajar kita, Bu ya, tapi kita juga berperan sebagai pendamping kita dalam mengembangkan anak secara meluruh. Kita membantu melatih mereka agar mandiri, terus kemampuan mereka berkomunikasi, keterampilan sosialnya, terus memberikan dukungan emosional yang jelas agar anak ini lebih percaya diri.
0: Baik.
1: Banyak anak yang kadang memiliki potensi namun belum terlihat atau belum berani muncul. Jadi disinilah nih peran guru tuh hadir mengenali keunikan tiap anak, memberi kesempatan serta mendampingi mereka agar bisa menjadi harapan
0: gitu. Baik, dan terakhir ini Ibu Feni, karena kita sudah berada di penghujung acara, apa nih Bu kira-kira pesan untuk guru lain dalam mendampingi siswa berprestasi Bu?
1: Teman-teman
0: sejawat ya,
1: guru yang luar biasa ya, teman-teman sejawat kita, apa ya, kita semua tahu bagaimana rasanya jadi guru untuk anak-anak luar biasa ini. Kita semua paham sekali. Kita semua juga punya cara yang berbeda, punya style yang berbeda dalam menyayangi anak-anak ini. Kadang kita semua merasa lelah, ya wajar Bapak Ibu kawan-kawan, tapi lelah kita jangan berhenti. Terus kadang-kadang kita merasa tak terlihat nih, gak apa-apa, yang penting kita masih bercahaya nih buat murid-murid kita.
0: Baik.
1: Kemudian percayalah Bapak Ibu kawan-kawan semua, setiap hal baik yang kita ajarkan, setiap kesabaran yang kita tanamkan, suatu saat akan tumbuh jadi masa depan yang indah untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan Bapak Ibu dengan kebaikan yang lebih berkah lagi. Amin.
0: Oke, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Feni sudah berbincang bersama kami ya dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sukses selalu untuk Ibu Feni dan
1: Bu Novi.
0: Baik, dan mudah-mudahan nanti ke depan ya Bu ya bisa melahirkan prestasi-prestasi membanggakan lagi nih dari ISLB Negeri Muntok ya. Sukses selalu. Baik. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Feni.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Novi.
0: Sama-sama. Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi Ruang Disabilitas kita yang hadir menyapa pendengar untuk edisi hari ini, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Peringkat Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berita olahraga, kali ini kami akan perbarui dulu informasi bersama reporter kami, Van Sone, akan melaporkan terkait pesantren Tuana Netra Indonesia Nurul Ama Airway Pemali, sejumlah 200 santri TKK se-Kabupaten Bangka di wisuda. Baik, rekan Ivan, silakan laporan Anda.
1: Baik, Novi Farida dan juga pendengar, saya saat ini berada di pesantren Tunanetra Indonesia Nurul Akma yang berada di Gang Nias, Desa Airway, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, mana saat ini sedang berlangsung wisuda santri TPQ dan TKQ se-Kabupaten Bangka di pesantren Tunanetra Indonesia ini. Sekitar 200 santri TPQ TKA se-Kabupaten dari 20 TPQ dan juga TKA di Kabupaten Bangka ini menjalani wisuda hari ini, dan kegiatan ini juga turut dihadiri oleh istri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Noni Hidayat Arsani, juga istri dari Bupati Bangka, yakni Ibu Dini Peri Insani, yang menghadiri kegiatan ini sejak awal hingga bahkan sempat mewisuda anak-anak atau santri yang diwisuda pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, dalam sambutannya Ketua Yayasan Ikhfah Indonesia Ustazah Rizky Amelia tadi mengatakan sebanyak 200 orang yang diwisuda pada tahun ini jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 400 lebih santri TPQ dan TKQ yang diwisuda. Jumlah ini berkurang karena memang Ikhfah Indonesia menetapkan persyaratan yang agak ketat kepada santri yang hendak menjalani wisuda, di mana persyaratan utamanya yakni diharuskan atau diwajibkan untuk telah bisa membaca Al-Quran meskipun masih terbata-bata, namun tetap dengan huruf yang benar. Persyaratan tersebut ditetapkan sehingga mencapai 200 santri atau anak-anak. Sementara itu kami lihat anak-anak itu bersemangat dan tampak sekali bahagia didampingi oleh orang tua masing-masing santri, dan kegiatan ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, dan saat ini masih dalam prosesi wisuda para santri dan santriwati TPQ dan TKA di bawah naungan Ikhfah Indonesia ini. Rekan Novi dan juga pendengar, berkali demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kegiatan wisuda santri TKA TKQ di Gang Nias, Desa Airway, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Kembali ke studio, saya Ivan Sona Alham, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan laporan langsung dari reporter kami, Van Sona, terkait wisuda dari pesantren Tunanetra Indonesia Nurul Akma Airway Pemali, sejumlah 200 santri TPQ TKA se-Kabupaten Bangka. Dan selanjutnya pendengar, kita langsung menuju Pro 3 RRI Jakarta, saatnya kita dengarkan dinamika olahraga.
3: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris. Hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan. Dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini. Dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di Liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan. Dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin, sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Loft suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup. Kansas City.
2: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
5: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen Tanah Liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu. Dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan satu set. Namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: Kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin penutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan yang cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Permasalahannya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 di gawang Futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Fleetgrass Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee Sohee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin. Pemain Pelita Jaya Perrin Buffett tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta, dan tentunya pendengar selanjutnya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Saya juga masih akan lanjut untuk menyapa pendengar sebelum nanti kami akan coba berbincang ya bersama dengan salah satu penggiat wisata Pak Tulis dan juga dari BFS Bangkal Flora Society. Kali ini saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan, dan nanti kita akan dengarkan perbincangan kita bersama Pak Tulis. Ini berkaitan dengan salah satu giat yang saat ini sedang dilaksanakan ya di lokasi, tepatnya di Sungai Batu Rusa, pendengar. Dan nanti bicaranya soal pengembangan destinasi wisata berbasis kekayaan alam. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, satu pilihan lagu saya hadirkan terlebih dahulu menemani Anda kali ini.

0: same. Ya baik, peringat satu lagu yang saya hadirkan khusus menemani Anda di kesempatan kali ini ada dari duetnya Ed Sheeran dan Zendaya dengan You Are My Always. Satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda yang saat sekarang masih tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan pilihan lagu-lagu cantik lainnya di kesempatan siang hari ini, kita juga nanti akan berbincang ya bersama dengan sosok yang memang aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Dan nanti saya akan berbincang mengenai pengembangan destinasi wisata berbasis kekayaan alam. Jadi ada Pak Tulis nanti akan berbincang bersama kita karena kebetulan beliau posisinya sekarang ini sedang berada di Sungai Batu Rusa, pendengar ya. Dan kita akan lihat nanti seperti apa beliau menggambarkan pengalaman karena pernah mengembangkan Sungai Upang ya. Jadi Pak Tulis nanti akan berbicara selaku penggiat wisata alam. Dan pendengar, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negeri yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa dari hamparan pantai yang memukau, hutan tropis yang hijau, kemudian sampai dengan bentang alam yang menyimpan pesona tak ternilai. Jadi potensi ini pendengar tentu menjadi peluang besar ya untuk mengembangkan atau dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik tapi juga berkelanjutan. Namun pengembangan pariwisata berbasis kekayaan alam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal agar keindahan alam ini tetap terjaga dan juga membawa manfaat ekonomi dalam yang bisa dirasakan secara bersama. Nah, seperti apa dan juga bagaimana strategi yang tepat dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis alam dan apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan dan bagaimana peran para penggiat wisata dalam menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan juga konservasi, pendengar. Nah, membahas hal ini ya, kita akan berbincang dengan Pak Tulis ya. Kita akan tanyakan kepada beliau ya. Dan kita akan menggali lebih dalam bagaimana kekayaan alam ini bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong ya, mendorong pariwisata yang berdaya saing dan juga berkelanjutan. Selamat siang Pak Tulis.
1: Selamat siang Mbak Novi.
0: Iya, saya selalu luar biasa. Hari ini kita bisa sharing ya, Pak Tulis, karena kebetulan sekarang posisi lagi di Batu Rusa ya.
1: Iya, tepatnya di Sungai Batu Rusa, di tengah Sungai Batu Rusa ya.
0: Baik, Pak Tulis ya, mungkin posisi radinya agak sedikit dijauhkan ya Pak Tulis, biar nggak storing. Jadi kita bisa ngobrol lebih jelas ya.
1: Agak jauh.
0: Oke,
1: okay. Okay,
0: baik, Pak Tulis, di awal kebersamaan ya, perbincangan kita, saya pengen tanya dulu ke Pak Tulis nih, seperti apa Bapak melihat potensi wisata berbasis kekayaan alam di daerah kita, khususnya Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka nih, secara khusus nih Pak Tulis.
1: Iya, terima kasih Mbak Novi. Memang sebetulnya bicara wisata berbasis potensi ini satu rangkaian dengan bulan ini. Bulan ini kan merupakan bulannya biodiversity, bulannya kekayaan alam, bulannya keragaman hayat yang ada.
0: Yeah.
1: Nah, tepat momen ini sangat tepat yang dilakukan oleh teman-teman dinas pariwisata
0: Baik.
1: Untuk mengambil kerja, untuk melakukan langkah pemetaan. Nah, kan untuk pengembangan wisata butuh data dasar. Apa yang dibutuhkan? Ya kan begitu kan? Ya, jadi data dasar yang dibutuhkan adalah potensi kekayaan dan kelemahannya, kan begitu. Kelemahan pun menjadi kekuatan, menjadi bahan untuk kita evaluasi pengembangan wisata yang berbasis alam. Di sini di sungai Batu Rusa, kalau dari bicara biodiversity atau keragaman hayatinya luar biasa untuk bisa dikembangkan. Bicara sungai itu bicara kekayaan yang luar biasa, biota sungainya ya kan, apa yang didapatkan, baik itu biota sungai, ada yang di daratnya ya, tumbuhannya ini menjadi kekayaan tersendiri. Itu bicara biota diversity. Menjadi sasaran wisata ini menjadi sentral ya, jadi jalur. Ini kan jalur utama ini kan. Tidak jauh dari pusat-pusat pusat keramaian dari Kota Pangkal Pinang, tidak jauh dari bandara dekat dan sebagainya kan. Kekayaan yang ada, potensi seperti biodiversity-nya ini tadi sepanjang jalan kita rasau ya, apa namanya, nipah, buah nipah masih cukup banyak kita jumpai. Ini nelayan juga pulang bawa ikan. Ini kan suatu hal yang harus kita gali. Kan begitu, Mbak Nopi ya.
0: Yeah.
1: Itu bicara biodiversity. Tadi ada lagi sampai bicara ada di sini ada rumah Nipong. Nah, rumah Nippon.
0: Yeah.
1: Ya. Rumah peninggalan Jepang. Tadi ada di sini juga ada tokoh adatnya. Juga di samping ada tokoh adatnya dan ini dari dinas pariwisata ada juga ketua Podarus ada tuh menyampaikan bahwa ini potensi Pak. Iya.
0: Yeah.
1: Jangan Bapak hanya bicara potensi tapi harus diapakan.
0: Baik.
1: Data yang ada ayo kita kembangkan, kita kolaborasikan, kita diskusikan, berbicara bersama lembaga-lembaga terkait.
0: Baik.
1: Pengembangan. Dan kekayaan cukup luar biasa Mbak Nopi untuk bisa kita kembangkan.
0: Baik, Pak Tulis, kalau seperti itu penjelasan dari Pak Tulis, langkah awal yang paling penting dalam pengembangan destinasi wisata berbasis alam ini agar menarik dan berkelanjutan apa nih Pak Tulis?
1: Iya, langkah awal ya berarti kan konsepnya kan planning, actuating dan ya kan begitu kan?

0: mengerti. Nah, kita Pak Darwis bersama tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat di sini mohon masukan. Kan begitu.
1: Yeah.
0: Kalau kami melakukan seperti ini, konsekuensinya apa yang kami harus lakukan?
1: Baik.
0: Kalau makanya apa harus kami lakukan? Kan begitu, Mbak. Jadi ada pembicaraan atau komunikasi lintas sektoral antar lembaga atau stakeholder yang mengelola kawasan secara nasional.
1: Baik.
0: Dan tidak lupa melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, itu yang paling penting.
1: Baik. Pak Tulis, seberapa penting keterlibatan masyarakat lokal ini dalam mendukung keberhasilan destinasi wisata alam ini, Pak?
0: Ya, bicara wisata alam adalah wisata berbasis masyarakat konsepnya. Bagaimana ini kita rangkul masyarakat ini? Nah, problemnya adalah bagaimana pemberian pemahaman bahwa bicara wisata itu bukan bicara yang instan. Begitu kita bicara pariwisata adalah sustainable, berkelanjutan.
1: Baik.
0: Dampaknya apa, manfaatnya apa, memang tidak bisa langsung didapatkan, bahwa harus berproses, kan begitu. Nah, pemahaman inilah yang harus dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, perangkat kecamatan, memberi pemahaman kepada masyarakat umumnya untuk berperilaku. Nah, berperilaku menunjang program pariwisata. Wisata kan ada di sabta pesonanya, kan ada bersih, tertib dan sebagainya. Nah, ini harus dibangun. Bagaimana lingkungan yang bersih, bagaimana kawasan terjaga dengan baik, kan membuat nyaman para wisatawan nantinya, Mbak Novi.
1: Baik.
0: Jadi harus masyarakat harus dilibatkan secara utuh.
1: Oke. Pak Tulis, bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dengan pelestarian lingkungannya, Pak?
0: Oke, ya. Yang mendasar adalah bagaimana upaya konservasi.
1: Ya.
0: Ya. Penyelarasan. Coba berikan gambaran secara nyata kepada masyarakat. Kalau sungai terjaga dengan baik, mungkin para nelayan tidak jauh-jauh lagi cari ikan. Kan begitu, itu contoh nyata.
1: Baik.
0: Dengan terjaganya ekosistem yang ada, buah nipah yang ada tidak terkontaminasi, buah nipah dapat dengan maksimal kita dapatkan dan kita olah, kita kembangkan, kan begitu bunyinya.
1: Baik.
0: Dengan ini peran komunitas nelayan pun kita libatkan. Nah, ini yang satu kesatuan. Nah, keseimbangan yang ada apa? Edukasi pada para nelayan untuk melakukan hal-hal yang bijak pada lingkungan, untuk tidak membuang solar dan sebagainya. Itu kan sebagai itu yang menjadi hal-hal yang menjadi dasar pemikiran mengembangkan wisata berbasis masyarakat dengan potensi yang ada.
1: Baik. Baik. Pak Tulis, tantangan terbesar yang dihadapi para penggiat wisata alam di lapangan itu seperti apa? Ini sepengamatan kita, karena kita tahu bahwa Pak Tulis sendiri pernah punya pengalaman dalam pengembangan Sungai Upang, Pak.
0: Iya, jadi tadi kita harus sadar betul bahwa karakter masyarakat kita di sini itu yang kita pelajari dulu, bagaimana. Karena ya, tanda kutip lah, sangat banyak yang bersifat instan, maunya langsung jadi.
1: Ya.
0: Nah,
1: baik, dilanjut Bapak. Ini sinyalnya hilang.
0: Yang paling sering, ya. Oke. Okay.
1: Baik.
0: Oh, sinyalnya hilang ya.
1: Iya, silakan Pak.
0: Sedikit. Padahal di oke. Okay. Jadi bagaimana memberikan peran kepada masyarakat, Mbak Novi ya. Jadi
1: ya, baik, dilanjut Pak Tulis. Oke, baik Pak Tulis, bisa mendengar suara kita?
0: Hasil.
1: Baik.
0: Ya, halo?
1: Lanjut Pak, silakan. Baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, kami terputus koneksi bersama Pak Tulis mungkin karena faktor sinyal, dan tentunya kami masih akan berbincang kembali bersama Pak Tulis ya, dan kita masih berbicara mengenai bahasan yang sedang kita hadirkan di kesempatan kali ini. Baik Pak Tulis.
0: Ya.
1: Baik, silakan dilanjut Pak.
0: Ya, jadi kalau tantangan yang kata Mbak Novi, tantangan bagaimana pengalaman di Upang untuk mengembangkan wisata ke depan, sama, karakternya sama.
1: Baik.
0: Masyarakat di Bangka ini semua bersifat instan. Nah, pemahaman ini yang paling mendasar harus kita bangun. Bagaimana memberikan pemahaman bahwa bicara pariwisata alam adalah bicara berkelanjutan.
1: Baik.
0: Nggak bisa kita membuat hari ini dapatnya bulan depan terus ada hasilnya, tidak. Nah, kepekaan ini ya, kepedulian ini yang harus dibangun Mbak Novi.
1: Yeah.
0: Nah, memang tantangan bagi kami kalimat yang

0: eliminir lah ya kalimat sebilai kayak ngasil. Kalimat
1: baik.
0: Itu.
1: Baik.
0: Kalau gawe lame sebilai kayak ngasil. Nah, kalimat ini yang sering keluar.
1: Baik.
0: Ya, Mbak Novi.
1: Oke. Pak Tulis, ini kebetulan posisi ya. Sedang berada di Sungai Batu Rusa begitu ya, sedang ya, betul. Saya amati ini kebetulan ada Pak Haji Erham juga di sana. Betul, nah, rembuk apa ya, ini yang sedang dilakukan ini Pak Tulis bersama ya. Dengan teman-teman di sana, Pak?
0: Ya, tadi nah dengan Pak Haji Erham, ada Pak dari Dinas Pariwisata, tadi yang saya dan teman-teman diskusikan adalah bagaimana kalau ini mau kita kembangkan, pekerjaan yang sangat mendasar adalah bagaimana kita membaca kekuatan dan kelemahan yang ada di sini. Itu paling mendasar. Dan tadi alhamdulillah beberapa peserta juga kita minta beri masukan bahwa potensi apa yang bisa dikembangkan, kekurangan apa yang harus kita perbaiki untuk menjadikan kawasan menjadi kembangan destinasi wisata.
1: Oke, baik. Pak Tulis, kalau di era digital saat ini, Pak, seberapa penting nih, Pak, promosi melalui media sosial dalam menarik wisatawan, Pak?
0: Ya, alhamdulillah penting sekali. Sangat penting itu sekarang, Mbak Nopi. Jadi kita kalau di era dulu, saya ingat betul waktu saya masih di lembaga lain, sering pameran gitu. Sampai ke Bali, pameran ke sana-sana. Sekarang tidak perlu lagi, saya kira ya. Dengan kekuatan sosial media, ini terbangun dengan baik. Ini sangat dipentingkan.
1: Baik.
0: Dan bahkan hari ini tingkat kejelian teman-teman juga baik. Sangat luar biasa.
1: Baik.
0: Teman-teman pendaftar juga membawa tim-tim apa ini? Tim apa? Namanya nih tukang YouTuber.
1: Nah, oh, YouTuber.
0: YouTuber kita juga. Ini harus ini YouTubernya dari SMA 1 Merawang dan Batu Rusak lah.
1: Kan
0: gitu. Ini jeli mereka harus dibawa karena ini bagian dari promosi. Kan tidak perlu lagi pameran. Makanya tadi saya mencoba didesain loh. Makannya kita didesain, dibuatkan. Kontennya dibagusin, angkat. Nah, ini akan terpublish menjadi hal yang luar biasa.
1: Baik.
0: Karena bicara pariwisata adalah sesuatu yang baru itu jelas akan menarik bagi orang lain.
1: Baik.
0: Nah, menarik itu kita kemas agar orang datang dan untuk kembali datang kembali. Kan begitu, Mbak Novi.
1: Pak Tulis, adakah contoh destinasi yang berhasil dikelola dengan konsep berkelanjutan yang bisa menjadi inspirasi, Pak? Siapa tahu nanti Batu Rusa bisa jadi inspirasi nanti.
0: Ya, kalau dianggap berhasil secara umum, saya tidak bisa memberikan data, angka, tapi kasat mata berapa apa yang saya lakukan
1: ini
0: menginspirasi untuk di desa Batu Rusak sungainya ini karena beberapa tempat yang saya sudah kelola untuk kawasan sungai itu ada seperti Sungai Upang lumayan bagus memberikan nilai ekonomis, memberikan nilai ekologis ya, memberikan nilai bagaimana mempertahankan biodiversity juga ada di Sungai Bukit Layang.
1: Baik.
0: Ini yang di Bukit Layang akan saya mintakan mengadopsi adalah bagaimana membuat spot-spot mancing dan tempat makan, tempat bersantai keluarga di tengah sungai yang menarik.
1: Baik.
0: Kita akan kita coba kembangkan di sini.
1: Baik.
0: Seperti di Bukit Layang dan di Sungai Upang,
1: Pak. Kalau ada spot mancing pasti rame, Pak.
0: Nah, itu menjadi
1: tarik sendiri. Baik, baik. Oke, terakhir ini Pak Tulis, karena kita sudah berada di penghujung acara sebelum kita ikut kumandang azan zuhur ya Pak Pak Tulis. Kira-kira harapan dan pesan apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada generasi muda khususnya dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata alam ini, Pak Tulis?
0: Iya. Saya kira hal yang mendasar adalah bagaimana kita membuat atau mendesain suatu kawasan konservasi, konservasi manusia maupun konservasi sumber daya alam ya kan, untuk tetap terus ya dan mempertahankan dan mengembangkan agar ini menjadi aset, agar ini menjadikan satu tempat kawasan yang memberikan manfaat buat makhluk hidup dalam arti lingkungan hidup secara utuh dan memberikan nilai-nilai sosial serta nilai ekonomis pada khususnya Mbak Novi.
1: Ya, baik.
0: Salam nih Mbak Novi dari Bung Erham, Pak Atta dan teman-teman Pak Darwis di ya.
1: Iya.
0: Semuanya
1: Pak. Baik. Juga. Iya, di situ ada ada apa Pak? Apa Nippon ya?
0: Pak Haji Erham
1: juga ya. Dari Pok Darwisnya juga salam.
0: Iya, Pok Darwis yang lengkap semua ini.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Tulis sudah berbagi bersama kami di kesempatan kali ini. Sukses selalu Pak Tulis dan juga teman-teman di sana ya. Iya, lancar berkegiatan.
0: Iya. Amin, terima kasih.
1: Baik. Dan terima kasih untuk semuanya sudah mendengar acara kita di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan membawa manfaat ya buat kita semua. Dan tentunya kami juga masih akan lanjut kembali untuk menghadirkan rangkaian acara selanjutnya. Dan sebagai informasi juga untuk pendengar, bahwa nanti pada pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.

0: 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Di kesempatan siang hari ini saya masih lanjutkan kembali untuk menemani pendengar semuanya, dan di kesempatan kali ini juga saya akan hadirkan satu pilihan acara, yaitu ya ini melekat ya, mengenal lebih dekat. Dan untuk kesempatan kali ini juga saya punya beberapa lagu yang akan saya hadirkan khusus ya untuk menemani pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kali ini untuk melekat kita bahasan ya yang kita hadirkan, yaitu Virgaun, dengan satu bahasan kita dengan lagu-lagu atau karya-karyanya yang mana seperti yang kita tahu bahwa lagu-lagunya ini banyak diminati ya oleh para pecinta musik tanah air. Jadi Virgaun ini nama lengkapnya itu Putra Tambunan. Virgaun Putra Tambunan lahirnya tahun 86, masih muda sekali, dan merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu yang berkebangsaan Indonesia, yang merupakan vokalis juga dari grup musik Child, dan membawakan lagu hitsnya bersama dengan Gisela Anastasia, finalis Indonesian Idol, pernah membawakan lagunya Seluruh Nafas ya, kemudian juga lagu-lagu lainnya yang sekarang ini jadi hits ya, diantaranya kalau di solo albumnya adalah Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, Maha Pemilik Hati, Move On, Selamat Tinggal, ini duetnya sama Audi tahun 2018, Saat Hatiku Bertanya, Titik Balik Hidupku, Orang Yang Sama, Saat Kau Telah Mengerti Nanti. Lagunya keren ya, maknanya dalam banget, dan kali ini kita coba hadirkan salah satu dari koleksi lagunya, dan saya hadirkan dulu ya, gimana nih lagu yang dibawakan oleh Katon Bagaskara, dibawakan versinya Virgaun, ya rilis tahun 2021.

berada. Itu tadi lagunya Surat Cinta dari Starla ya, lagu yang hadir menyapa pendengar semuanya di kesempatan kali ini. Dan berikut saya akan lanjut dulu untuk melekat, mengenal lebih dekat. Dan hari ini kita masih hadirkan ini karya-karya dari Virgaon. Nah, Surat Cinta dari Starla, jadi ini adalah lagu karya Virgaon yang bermakna ungkapan cinta tulus dan mendalam ya, dari seorang kekasih ya, namanya Starla. Jadi lagu ini menggambarkan kebahagiaan hidup yang berubah menjadi lebih indah, serta doa agar kasih sayang tersebut abadi, sekaligus sering dimaknai sebagai cinta setia kepada pasangannya. Jadi ada pesan utama sebetulnya dari lagu yang disampaikan oleh Virgaon ini, yang mana lagu ini mengisyaratkan surat cinta, doa dan janji seseorang untuk memberikan yang terbaik ya, dan Starla yang dianggap sebagai anugerah terindah. Kemudian umumnya digunakan sebagai lagu romantis ya, bisa digunakan juga lagu ini untuk tema-tema pernikahan, kemudian dokumentasi keluarga atau ungkapan kasih sayang kepada orang yang kita sayangi. Jadi kasih sayang abadi, cinta tulus, dedikasi, kekaguman dan juga cinta setia ya. Jadi kalau kita dengarkan liriknya itu menunjukkan bagaimana kehadiran seseorang yang dituliskan namanya Starla ya, jadi mengubah pandangan hidup menjadi lebih berarti dan penuh warna, pendengar. Nah itu jadi salah satu dari karya dari Virgaon. Kemudian banyak sebetulnya karya-karya Virgaon yang hits dan tentunya juga banyak dipilih ya oleh para remaja masa kini. Kemudian ada lagi nih lagu yang dirilis 2026 lalu. Ini lagunya Tak Setara ya, kita nanti hadirkan lagunya. Jadi musisi Virgaon ini kembali menyapa penikmat musik tanah air dengan merilis lagu terbarunya, judulnya Tak Setara. Nanti kita hadirkan lagunya. Lagu ini bernuansa galau ya, karena tayangnya Januari 2026 lalu dan mendapatkan sambutan hangat dari para penikmat musik. Dan sejak dirilis di kanal YouTube pribadi Virgaon, lagu Tak Setara ini terus menarik perhatian. Jadi sampai dengan 31 Januari 2026 lalu, video klip lagu ini juga ditonton lebih dari 2 juta kali dan mengumpulkan 6.217 komentar yang menandakan tingginya antusias penggemar terhadap karya terbarunya ya. Yan Virgaon juga mengungkapkan bahwa lagu Tak Setara ini memiliki makna mendalam yang berangkat dari pengalaman pribadinya ya. Jadi tidak sampai di situ, lagu ini juga menuai apresiasi sesama musisi seperti penyanyi Budi Doremi juga turut memberikan dukungan dan pujian terhadap Virgaon. Dengan lirik lagu yang jujur dan emosional, Tak Setara juga dinilai mampu mempresentasikan perasaan banyak orang yang pernah berada dalam hubungan yang tidak seimbang. Jadi lagu ini juga sekaligus menegaskan konsistensi Virgaon dalam menghadirkan karya-karya yang dekat dengan realitas kehidupan penggemarnya ya. Nah itu. Dan selain itu pendengar, masih banyak lagu-lagu yang menjadi hits ya dari Virgaon sendiri. Dan mungkin dalam beberapa waktu lalu di tahun 2005, mungkin pendengar juga sempat ingat ya dengan satu lagu yang dibawakan oleh Virgaon. Itu sebenarnya lagunya tahun 2023, tapi sempat naik ya, terangkat itu di tahun 2025 ya. Penyanyi dan pencipta lagu Virgaon Putra Tambunan ini ada salah satu singlenya, dan saya juga suka dengan lagu ini ya, Saat Kau Telah Mengerti. Jadi lagu ini berkisah tentang cara seorang ayah ya dalam mengajari anaknya untuk dapat tampil berani dan tangguh saat menghadapi tantangan hidup. Jadi kalau secara sederhana, lagu ini juga bermakna keinginan seorang ayah agar anaknya itu hidup bahagia di masa depan ya. Jadi Saat Kau Telah Mengerti merupakan lanjutan dari sederet single Virgaon yang menjadi hits di tahun-tahun sebelumnya. Ada Bukti tahun 2017, Maha Pemilik Hati 2018, Selamat Tinggal, ini duetnya bersama Audi, itu di tahun 2018, kemudian Titik Balik Hidupku tahun 2019, dan Orang Yang Sama itu tahun 2021. Baik, saya hadirkan dulu lagunya, ada Virgaon dengan Tak Setara, nanti menyusul pilihan lagu berikutnya juga masih dari Virgaon ya, dengan lagunya Saat Kau Telah Mengerti.

Lagu yang sadarkan lagi ya untuk menemani semuanya yang saat sekarang ini masih mendengarkan Pro Satu RRI Singa Lihat Bangka Belitung dalam sajian acara kita melekat mengenal lebih dekat dan masih bicara soal Virgaun. Dan tadi lagunya Saat Kau Telah Mengerti ya, ini lagu yang sudah saya hadirkan. Ada beberapa lagu juga yang masih akan saya pilihkan untuk pendengar semuanya. Setelah ini ada koleksi lagu miliknya Virgaun kembali, Titik Balik Hidupku dan juga Bukti. Jadi di single ke-6 ya lagu ini, Titik Balik Hidupku, yang mana lagu ini juga dibuat katanya spesial ya untuk seorang istri, sama seperti Bukti. Jadi Titik Balik Hidup ini awalnya ditulis untuk istrinya, jadi semuanya terinspirasi untuk orang yang paling dekat

dengan sosok Virgaun ini. Meski awalnya lagu ini ditulis untuk sang istri, kemudian Virgaun menyadari bahwa lagu ini juga ditafsirkan dalam banyak arti ya. Jadi lagu ini memiliki lirik yang umum sehingga bisa diperuntukkan bagi siapa saja yang mendengarkan. Jadi sebelum merilis Titik Balik Hidupku, Virgaun juga lebih dulu dikenal dengan lagu-lagunya Surat Cinta untuk Starla ya, itu tahun 2016. Kemudian Bukti juga, terus seri lagunya Saat Hatiku Bertanya, Move On, dan Selamat Tinggal. Kemudian untuk lagu Bukti ya, ini populernya tahun 2017 sebetulnya. Dan lagu ini merupakan kelanjutan dari proyek solo sebelumnya yang judulnya Surat Cinta untuk Salah tadi. Jadi diiringi dengan gitar akustik, lagu ini didedikasikan untuk orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu istrinya, sebagai ungkapan cinta dari Virgaun. Dan kalau Anda simak dengan lirik-liriknya, pastinya lagu ini memang maknanya agak sedikit luas ya. Nah, makna lagu Bukti Virgaun ini menggambarkan tentang dirinya yang sayang dan cinta terhadap istrinya, dan juga mungkin kita ya yang laki-laki mencintai istrinya ya. Jadi menurutnya sang istri tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga memiliki hati yang baik. Jadi rasa syukur ini dituangkan kepada Tuhan yang sudah mempertemukan Virgaun dengan sang istri, dan ia juga mempertegas bahwa liriknya ini kalau ia tak akan bisa hidup tanpa istrinya. Nah, selain itu perjuangan untuk tetap menjaga rasa cinta dan kasih sayang terhadap seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya itu sangat besar, namun tak ada ujian atau masalah yang dapat memisahkan mereka ya. Jadi lantunan lagu Bukti ini dapat menemani kita saat sedang santai, karena lagunya tuh enak banget didengar ya. Dan tak hanya itu, lagu ini juga bisa menenangkan pikiran dengan liriknya yang mengandung makna-makna atau kalimat-kalimat yang positif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia Barat.
1: Menjadikan, mengasah masa depan anak kita ke depan gitu ya. Jadi jadikanlah rumah sekolah ini sebagai tempat kalian to be and to become.
2: Supaya anak-anak santri yang ikut itu setidaknya mereka bisa baca Quran walaupun masih sedikit terbata-bata tapi tidak salah hurufnya.
3: Radio Republik Indonesia, sengaja dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di halaman SMPN 2 Sungai Liat. Sejumlah 200 santri TPQ TKQ di bawah naungan Iqbah Indonesia jalani wisuda hari ini. Berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali Warta Berita Daerah siang hari ini, pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di halaman SMPN 2 Sungai Liat. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di halaman SMP Negeri 2 Sungai Liat. Dalam sambutan, Bupati Bangka Ferry Insani membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit nasional pendidikan. Di mana pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia.
5: Berikanlah proses menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang maha mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem among, asah ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan dan pembinaan.
4: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Menurutnya, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Senada Wakil Bupati Bangka Sahbudin menyampaikan, pendidikan merupakan langkah untuk mengasah masa depan anak bangsa.
1: Bahwa pendidikan ini untuk menjadikan, mengasah masa depan anak kita ke depan gitu ya. Jadi jadikanlah rumah sekolah ini sebagai tempat kalian to be and to become, untuk jadi dan menjadi.
4: Khusus di Kabupaten Bangka sendiri, ia menilai pendidikan sudah berjalan sangat baik dan beberapa sekolah pun sudah menciptakan sumber daya manusia yang mampu berbicara di tingkat lebih tinggi. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah 200 santri TPQ TKQ di bawah naungan Iqbah Indonesia jalani wisuda hari ini. Selengkapnya dilaporkan Ivan Sona.
2: Karena tahun-tahun sebelumnya masih banyak santri yang ikut tapi ngajinya banyak salah.
6: Sejumlah 200 santri TKQ PTQ se-Kabupaten Bangka yang merupakan binaan Yayasan Iqbah Indonesia Angkatan 26 jalani wisuda hari ini. Wisuda berlangsung di Aula Pesantren Tunanetra Indonesia Nurul Akma Yayasan Iqbah Indonesia. Disampaikan Ketua Yayasan Iqbah Indonesia Ustazah Rizki Amelia, jika santri-santri yang diwisuda tahun ini jumlahnya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 400 orang.
2: Santri yang mengikuti prosesi wisuda angkatan ke-26 tidak banyak, hampir 200 orang, berasal dari kurang lebih 20 TPQ, tadi ada TKQ juga, karena memang sengaja kami memberi peraturan supaya anak-anak santri yang ikut itu setidaknya mereka bisa baca Quran walaupun masih sedikit terbata-bata tapi tidak salah hurufnya. Karena tahun-tahun sebelumnya masih banyak santri yang ikut tapi ngajinya banyak salah. Tahun kemarin ada 400-an santri, tahun ini kami berkomitmen untuk lebih ketat lagi.
6: Sementara salah seorang santri yang diwisuda, Akmal, mengaku senang bisa mengikuti wisuda. Dengan wisuda ini, Akmal berharap ke depan bisa lebih bersemangat mempelajari Al-Quran. Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendidikan merupakan kunci utama kemajuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk bersaing di era global saat ini. Kembali, Bustami Ahmad melaporkan.
0: Gak mungkin kita bisa maju sebagai bangsa tanpa pendidikan yang baik.
4: Pendidikan merupakan kunci utama kemajuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk bersaing di era global saat ini. Hal itu disampaikan Bupati Bangka Ferry Insani usai melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di halaman SMP Negeri 2 Sungai Liat.
0: Ya kalau mau maju ke depan ya bangunlah pendidikan ya. Gak mungkin kita bisa maju sebagai bangsa tanpa pendidikan yang baik, apalagi di tingkat yang menengah ini ya, sekolah menengah pertama itu, setelah itu dan seterusnya. Saya yakin kunci kemajuan itu adalah pendidikan.
4: Ia menjelaskan melalui pendidikan bisa terciptanya karakter siswa yang kuat, kreativitas serta penguasaan teknologi yang menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Menurutnya guru tidak hanya mengajar tentang membaca dan menulis tetapi juga mendidik, karena ilmu, etika serta spiritual itu sangat penting. Senada Wakil Bupati Bangka Sahbudin mengakui, pendidikan merupakan langkah untuk mengasah masa depan anak bangsa.
1: Bahwa pendidikan ini untuk menjadikan, mengasah masa depan anak kita ke depan gitu ya. Jadi jadikanlah rumah sekolah ini sebagai tempat kalian to be and to become, untuk jadi dan menjadi.
4: Khusus di Kabupaten Bangka sendiri, ia menilai pendidikan sudah berjalan sangat baik dan beberapa sekolah pun sudah menciptakan sumber daya manusia SDM yang bisa berbicara di tingkat lebih tinggi. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 247 calon haji asal Kabupaten Bangka yang tergabung di kloter 8 Embarkasi Palembang sudah bertolak menuju Madinah pada siang ini. Berikut selengkapnya laporan Ratna Agusari.
7: Kemudian yang berikut jaga kesempatan.
8: Sebanyak 247 calon haji asal Kabupaten Bangka yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 8 Embarkasi Palembang resmi diberangkatkan menuju Madinah Arab Saudi pada siang hari ini. Penerbangan terjadwal berangkat menuju Madinah pukul 13 waktu Indonesia Barat dan tiba pukul 20.35 malam nanti. Kloter 8 calon haji Kabupaten Bangka tergabung dengan jemaah asal Bangka Tengah 153 orang dan Bangka Selatan 37 orang beserta PHD 3 orang. Ketika melepas keberangkatan calon jemaah haji, staf ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia, Boyandra menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan panggilan suci dari Allah yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, para calon haji diminta untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun mental.
7: Ya, insya Allah nanti dokternya akan siap dengan perawatnya. Kemudian yang ketiga, jaga akhlak. Nah, ibu harus punya sifat yang sabar. Bu, kalau di sini kita kan sering kadang-kadang bukan semua orang, mungkin ada satu dua orang nanti dia mau di depan, dia mau cepat, dia mau dorong orang, ada kan di situ orang, ya ikuti aja bu. Kalau lah jalannya kita, maka ikuti dengan baik.
8: Boyandra juga memberikan pesan khusus kepada seluruh calon jemaah haji agar senantiasa menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, para calon haji diminta mematuhi arahan petugas haji serta menjaga kekompakan dan kebersamaan antar sesama jemaah. Keberangkatan haji jemaah asal Kabupaten Bangka yang tergabung dalam dua kloter yakni 8 dan 9, sedangkan untuk kloter 9 akan berangkat ke Tanah Suci pada 4 Mei 2026. Dari Sungai Letran Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Bangka Tengah Gapri Rahman secara resmi melepas 151 calon jemaah haji asal Bangka Tengah yang akan berangkat melalui embarkasi Palembang dan prosesi pelepasan yang berlangsung di Ballroom Sol Marina Hotel Bangka pada Jumat 1 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 151 calon jemaah haji Bangka Tengah tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 8. Dari jumlah tersebut terdiri dari 73 jemaah laki-laki dan 78 jemaah perempuan yang siap menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Bupati Al-Ghafri dalam keterangan yang diterima RRI berpesan kepada seluruh jemaah agar senantiasa menjaga kesehatan mengingat rangkaian ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima serta stamina yang baik. Rencananya calon jemaah haji akan melakukan perjalanan menuju Embarkasi Palembang pada hari ini Sabtu 2 Mei 2026 dan langsung dilanjutkan dengan penerbangan menuju Arab Saudi. Dengan dilepasnya calon jemaah haji kloter 8 yang berasal dari Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dengan selamat, serta meraih predikat haji yang mabrur. Masih bersama Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Berita Daerah. Dan kali ini kita beralih ke berita selanjutnya. Lewat Festival Budaya Rumah Panggung Desa Air Pelempang Jaya, kenalkan budaya dan dongkrak perekonomian sekitar. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
9: Luar biasa ya, artinya selama ini masing-masing desa, hampir semua desa, masih bisa mempertahankan lah eksistensinya terkait masalah budaya.
10: Festival Budaya Rumah Panggung Desa Air Pelempang Jaya APJ Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung resmi digelar selama 5 hari, mulai 30 April hingga 4 Mei 2026. Festival ini menjadi ajang pengenalan budaya sekaligus upaya mendongkrak ekonomi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan festival tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya yang juga dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru. Menurutnya, Belitung tidak hanya memiliki potensi pantai, tetapi juga budaya yang bisa menjadi magnet wisatawan. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong event-event desa agar bisa terkolaborasikan dan berkembang menjadi agenda pariwisata yang lebih luas.
9: Luar biasa ya. Artinya selama ini masing-masing desa, hampir semua desa, masih bisa mempertahankan lah eksistensinya terkait masalah budaya. Dan memang satu sisi kita di sektor pariwisata, memang budaya itu perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan, perlu kita inovasikan lagi ya, untuk kita dorong menjadi etalase baru lah ya, etalase yang menarik lah. Karena selama ini kita tahu bahwa yang menjadi panorama pariwisata itu lebih condong itu ke pantai ya, pemandangan. Tapi kali ini kita akan mendorong lah ya, bahwa budaya itu tidak juga kalah menariknya dengan itu.
10: Sementara itu Kepala Desa Aik Pelempang Jaya Rizali mengatakan festival ini bertujuan memperkenalkan rumah panggung kepada generasi muda serta membanggakan budaya lokal seperti tarian tradisional dan makan berulang. Selain itu, festival juga diarahkan untuk meningkatkan penghasilan warga melalui kegiatan UMKM yang dilibatkan selama acara berlangsung. Zali menjelaskan, festival ini merupakan tahun kedua dan akan diagendakan rutin setiap tahun pada tanggal yang sama dengan tema ngopi berpantun dan bermadun.
11: Festival ini tidak dalam rangka apa, tapi cuma untuk menggali potensi wisata. Kita ingin mendukung wisata Kabupaten Belitung melalui wisata budayanya dan sejarah. Jadi tujuannya sekarang sederhana aja sih, kita kumpulnya ingin memperkenalkan rumah panggung generasi muda. Kedua itu membanggakan budaya kita yang ada tadi, kan tarian, makan bedulang. Ketiganya untuk meningkatkan penghasilan warga melalui UMKM ini.
10: Festival Rumah Panggung APJ turut diramaikan berbagai kegiatan seperti lomba ngopi, lomba berpantun, lomba ibu-ibu bergoyang memakai busana adat Belitung, serta hiburan musik hingga malam hari. Festival ini dipusatkan di kawasan Zuembat yang berada di tengah desa. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sungai Liat Triathlon ke-10 akan berlangsung pertengahan Mei 2026 di Tanjung Pesona Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Jadi kita triathlon, Sungai Triathlon ini sudah event yang ke-10 di tahun 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar event olahraga bergengsi Sungai Liat Triathlon yang memasuki penyelenggaraan ke-10 pada tahun 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat.
8: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, event tahunan yang menjadi bagian dari kalender pariwisata Kabupaten Bangka tetap digelar meski sedang dalam kondisi efisiensi anggaran. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong sektor sport tourism atau wisata olahraga.
12: Dukungan sesuatu yang bagus lah untuk kita, Kabupaten Bangka ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan event yang sifatnya kejuaraan nasional begitu. Nanti saksikan di Tanjung Pesona nih tanggal 15 sampai 17 itu akan banyak sekali atlet nasional yang datang di Kabupaten Bangka ya untuk mengikuti kejurnas dan juga mengikuti Sungai Tertalun sendiri.
8: Menurut Rismi, penyelenggaraan tahun ini lebih istimewa karena diikuti sejumlah atlet kejuaraan nasional kejurnas triathlon dari berbagai daerah di Indonesia. Bangka ditunjuk sebagai lokasi kegiatan kejurnas Sungai Liat Triathlon 2026. Dengan latar keindahan pesisir pantai Sungai Liat, diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi mampu menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. PMK Bangka optimis melalui event ini, sektor pariwisata daerah akan terus berkembang sekaligus memperkuat posisi Bangka sebagai destinasi unggulan spot tourism di Indonesia. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara berkaitan dengan pelaksanaan kalender unggulan wisata daerah Sungai Liat Triathlon 2026 yang berlangsung 15 sampai 17 Mei 2026 bersama Ratna Agusari.
8: Pendengar di mana Anda berada, untuk saat ini Kabupaten Bangka sedang persiapan melakukan kegiatan Sungai Liat Triathlon 2026 dan kegiatan ini diketahui menjadi salah satu kegiatan unggulan spot tourism yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, diantaranya untuk mempromosikan daerah dan juga menarik wisatawan untuk masuk ke Pulau Bangka ini. Nah, seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan dan juga persiapan, kita bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka ada Ibu Rismi Wiramadona. Baik Bu Rismi, sejauh ini bagaimana nih Bu untuk kegiatan Sungai Liat Triathlon kita?
12: Baik, jadi Kabupaten Bangka sendiri adalah salah satu kabupaten yang berkomitmen ya melaksanakan meningkatkan spot tourism atau wisata olahraga. Jadi kita triathlon, Sungai Triathlon ini sudah event yang ke-10 di tahun 2026, walaupun di tengah efisiensi, kita masih tetap komit yang melaksanakan kegiatan ini karena ini menjadi event kebanggaan kita yang masuk dalam kalender event pariwisata Kabupaten Bangka. Jadi nanti pada tanggal 15 sampai 17 Mei itu akan ada event Sungai Liat Triathlon yang bertempat di Tanjung Pesona dan juga digandeng dengan Kejurnas Triathlon yang akan diikuti oleh atlet-atlet yang ada di Indonesia dan ini menjadi suatu dukungan sesuatu yang bagus lah untuk kita, Kabupaten Bangka ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan event yang sifatnya kejuaraan nasional begitu. Nanti saksikan di Tanjung Pesona nih tanggal 15 sampai 17 itu akan banyak sekali atlet nasional yang datang di Kabupaten Bangka ya untuk mengikuti kejurnas dan juga mengikuti Sungai Tertalun sendiri.
8: Pesertanya nanti gimana Bu, terutama untuk peserta dari mancanegara?
12: Sebenarnya memang dinamikanya kita ini sekarang ini saya akui agak kesulitan kita mencari peserta mancanegara. Kita sudah membuka pendaftaran secara terbuka, tetapi kita lihat lagi setelah COVID memang minat wisatawan mancanegara untuk event-event yang sifatnya triathlon itu kan mereka juga pilihannya di luar itu cukup banyak, bervariatif dan memang mereka memikirkan biaya ke Bangka ini sekarang semakin tinggi ya karena harga aktornya semakin tinggi, harga tiketnya cukup lumayan tinggi, kemudian pilihan olahraga yang cukup banyak sekarang diselenggarakan baik di Indonesia maupun di dunia, jadi itu belum menjadi pilihan ya. Memang kita juga agak sulit ya untuk itu ya, tetapi kami tetap komit lah walaupun di tengah efisiensi dengan anggaran yang sangat terbatas, kami tetap melaksanakan kegiatan ini berkolaborasi dengan panitia pelaksana dan FPI pusat.
8: Dan sejauh ini sudah berapa banyak sih Bu peserta yang mendaftarkan diri ikut dalam Sungai Liat Triathlon 2026?
12: Pesertanya mungkin sekarang sudah lokal, kemudian atlet nasional untuk kejurnasnya total sudah mendekati angka 200 lah.
8: Target gitu. Berapa Bu?
12: Sebenarnya kita bisa melihat berkiblat dari acara triathlon yang ada di Belitung kemarin ya. Mereka juga dengan sponsor yang sudah dalam hal ini BCA ya, maksudnya cukup besar juga mencari peserta. Apalagi kita acaranya kan di daerah kepulauan, bukan kita di daerah di Jawa, kita mudah untuk mencari peserta. Ini kan menjadi tantangan sendiri buat kita. Jadi di angka 200 itu sebenarnya sudah bagus, sudah jadi sesuatu yang baik lah. Kalau ini target kita memang antara 200 sampai 300 peserta nanti.
13: Bu, kenapa pilihan hanya Tanjung Pesona nih, nggak pantai yang lain begitu, sehingga bisa ikut dipromosikan juga untuk wisatawan yang datang ke Bangka?
12: Sebenarnya gini ya, kita mencari posisi yang kita nilai saat ini yang lautnya itu masih cukup aman untuk dilintasi oleh perenang. Karena ada juga lautnya itu yang kondisi pantainya ketika berenang itu banyak endapan lumpur, kemudian dia hewan apa namanya tuh, ubur-ubur dan juga bulu babi kita tidak survei, itu sangat selain membahayakan juga kurang inilah untuk ini. Sementara ini ya kami lihat Tanjung Pesona itu dengan fasilitas sarana prasarananya juga masih lebih baik lah.
14: Kalau spesialnya Bu tahun ini, spesial dari triathlonnya apa?
12: Spesialnya karena kita gandeng Kejurnas ya. Kejurnas itu artinya akan ada atlet-atlet nasional perwakilan FTI Pemprov se-Indonesia yang hadir. Otomatis mereka akan membawa pelatihnya, keluarga masing-masing daerah yang dulu yang tidak pernah ke Bangka jadi tahu dengan Bangka Belitung. Jadi itu salah satu bentuk upaya kita promosi ya.
13: Pendengar, demikian bincang singkat kita bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Ibu Rismi Wirambandana terkait kegiatan Sungai Triathlon 2026 yang akan berlangsung pertengahan Mei 2026 nanti. Saya Rana Gusari, sampai jumpa.
3: Pendengar, dengan lainnya wawancara bersama dengan Ibu Rismi Wirambandana terkait triathlon mengakhiri Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung. Selamat siang.

Baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah dan saat ini pukul 13.26 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum saya ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, yaitu Pro Persada. Kali ini ada pilihan lagu hiburan dulu saya hadirkan, ada miliknya Mario G. Cloud, dan pantau terus siaran kami melalui 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita di kesempatan kali ini ya, dalam acara Pro Persada kita. Dan tentunya saya juga mengajak pendengar untuk bergabung ke telepon kami 94301, SMS dan WA di 0811 717 9111. Untuk pendengar yang mau gabung, silakan saya tunggu partisipasinya dan topik bahasan kita di siang hari ini. Weekend Anda kali ini kemana? Iya, ini kalau kondisi cuaca kayak gini gak panas-panas amat, kayaknya enak ya berkunjung ke destinasi wisata ya. Siapa tahu ada yang udah kasih tahu nih ada tempat-tempat baru yang pengen dikunjungi. Nah, itu. Jadi silakan ya. Atau kalau memang enggak pengen yang cari jauh-jauh, mungkin dekat-dekat rumah juga ya. Untuk yang ada di seputaran Sungai Liat nih, pilihannya enggak banyak nih, paling ke destinasi wisata pantai, paling pilihannya kayak gitu. Kemudian juga yang paling enak itu sebenarnya wisata kuliner ya, di mana ada tempat yang kayaknya ada makanan-makanan unik nih, bisa dipilih ya. Nah, itu. Jadi atau yang cenderung suka sama alam, pengen menikmati nuansa-nuansa alam, kicauan burung dan sebagainya. Nah, itu masing-masing orang punya pilihan tersendiri ya. Jadi cenderungnya gimana? Wisata alam, wisata religi, wisata kuliner? Ya, silakan saja. Anda bisa gabung bersama saya, silakan hubungi ke nomor telepon ataupun ke WA kita ya di siang hari ini. Dan di awal kebersamaan ini saya sudah terima WA dulu nih, WA pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Persada siang nih dengan Yulin, pinjam lagu katanya Cinta Sejati dari BCL. Sapanya buat semua-semua aja deh yang udah top markotop banget di udara ya. Juga buat mbak-mbak dan rekan-rekannya buat aktivitas aja. Cuaca lagi cerdung, cerah-cerah mendung nih, kayak cuacanya yang punya prinsip suka-suka gue katanya gitu. Waduh, Yulin, bisa-bisa aja Yulin ya. Makasih tuh Yulin udah gabung nih, WA pertama yang kita terima di kesempatan kali ini ya. Dan untuk yang mau gabung silakan saja saya terima di nomor telepon kita 94301 ya. Halo, bersiang Pro Persada. Halo, bersiang Pro Persada. Menghilang suaranya, bisa dicoba lagi ya. Oke deh, untuk yang tadi sudah sempat mengirimkan sinyal teleponnya, mungkin bisa dicoba lagi. Silakan saja ya, Anda bisa hubungi ke nomor telepon kita yang sudah cukup familiar. Atau yang siang hari ini cuma sekadar pengen dengar lagu kesayangannya, silakan saja. Di awal kebersamaan ini, sebelum saya buka telepon atau terima telepon, kayaknya asik kita dengarkan dulu ya pilihan lagu. Ada Admes dengan Bukan Lagi Rumahmu, terus lagu pilihan dari Yulin tadi katanya pengen dengar lagu Cinta Sejati.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Bunga Cinta Lestari dengan Cinta Sejati yang tadi dipilih oleh Yuklin. Mudah-mudahan terhibur ya Yuklin ya dengan hadirnya lagu yang barusan. Ini sesuai dengan requestnya. Kayaknya Yuklin tuh suka sama lagu-lagu yang melo gitu ya Yuklin, Yuklin ya. Baik, kita beralih ke WA lainnya. Ini ada banyak WA yang sudah masuk ya, dan yang lainnya juga saya tunggu partisipasinya. Mau gabung lewat telepon juga boleh, yang mau lewat WA juga boleh ya. Baik, kali ini saya sapa dulu untuk yang sudah gabung lewat telepon dulu. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Iya, Pro Persada.
0: Iya, Pro Persada. Dengan siapa nih?
1: Dengan Niko, you know.
0: Dengan Niko. Niko hari Sabtu di rumah ya?
1: Pas liburan.
0: Iya, pas liburan. Gak ada rencana kemana-mana, misalnya pengen wisata, apa namanya, wisata alam, wisata religi, atau wisata kuliner.
1: Ada teman ngajak malam ini.
0: Kemana?
1: Ke pantai.
0: Ke pantai. Jadi wisata alam yang dipilih ya.
1: Pas kan bulan terang juga.
0: Oh gitu. Jadi biasanya kalau bulan terang kayak gini bakar-bakar kayak gitu ya?
1: Iya, mau bakar-bakar, bawa pancingan.
0: Oh, pasti bawa pancingan. Aduh, pokoknya kalau ada spot mancing yang namanya kaum Adam ini pasti ya dicari tempatnya di mana.
1: Iya, soalnya kan kalau malam kan itu anginnya nggak terlalu kencang.
0: Oh gitu ya, baik. Eh, tapi kalau di pantai kenceng loh ya angin ya.
1: Nggak juga lah kan.
0: Iya.
1: Kalau malam itu kayaknya angin-anginnya angin barat ya, enggak terlalu kencang.
0: Oh, enggak terlalu kencang. Iya, jadi kayaknya memang waktunya pas untuk mancing ya.
1: Iya, lagi kayaknya temen juga banyak yang dapat ikan itu.
0: Iya, asal jangan mancing emosi aja ya.
1: Apalagi mancing keributan.
0: Apalagi mancing keributan ya. Iya, apalagi mancing-mancing ini ya, apa mancing-mancing perasaan ya. Oke deh Niko. Niko mau denger lagu apa kamu?
1: Lagu dari Itikaf ya.
0: Siapa?
1: Itikaf.
0: Itikaf, apa judulnya?
1: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia apa yang sebelum hujan?
1: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Oh, sedia aku, kenapa harus kamu sih?
1: Soalnya akunya manis.
0: Ntar kamu dikeruputi semut lo ya.
1: Iya, benar.
0: Siap-siap ditunggu lagunya, udah siap nih. Lagunya buat siapa tuh?
1: Iya, buat semua aja kan, semoga sehat ya. Selamat malam malam minggu aja buat semuanya.
0: Iya, buat yang ngomong juga ya, malam minggu ya.
1: Iya, buat salamnya sama Rizky.
0: Oke okay deh.
1: Makasih ya.
0: Yuk,
1: selamat malam.
0: Iya, ini pakai kacamata hitam orangnya.
1: Iya,
0: selamat siang. Makasih buat pendengar kita nih, ada Diko yang ada di seputaran Rebu. Kita ke pendengar lagi nih, kita lari ke WA dulu ya. Halo, selamat siang.

0: Oh ini udah, kita coba dulu ya, tadi udah saya pencet ternyata tersambung. Oke, halo Mas Siang, Pro Persada.
1: Yang Pro Persada, Mbak Novi.
0: Apa?
1: Aduh, ketemu lagi
0: iya,
1: sama saya.
0: Iya, kumaha damang?
1: Pangesto. Iya, Pangesto jawabannya.
0: Oh
1: gitu
0: iya.
1: Kan. Apa kabar? Apa kabar teh bahasa Bangka Belitung ya?
0: Kalau Bangka Belitung apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Pakai
1: apa kabarnya bahasa itu Palembang.
0: Oh. Apa kabar kalau Mas Palembang? Ah kayaknya ini minat sama cari orang Palembang ini ya.
1: Ya, ah cari orang mana aja yang penting mah nyaman, nyambung.
0: Oh gitu ya. Oke deh, baik. Bang Irwan ini hari ini Sabtu, Minggu, besok weekend kita ya. Kalau Bang Irwan nih lebih sukanya wisata-wisata alam, wisata religi, wisata kuliner.
1: Kalau saya paling bisa pergi ke pantai, ke danau.
0: Emang ada pantai di Bandung? Ada.
1: Pantai Bandung itu 4 kabupaten kota tidak punya pantai.
0: Iya, makanya di Cianjur. Kalau enggak, kalau di Bandung itu adanya situ.
1: Ya iya, kan memang pantai itu adanya di Garut dan di Cianjur.
0: Makanya.
1: Dari tempat saya ke tempat saya Santolo itu 110 km.
0: Jauh juga ya.
1: Ya, tapi ya, lebih jauh ke Sindang Barang tuh Pantai Cianjur.
0: Oh, ke Pantai Cianjur. Ya berapa jam? 1,5 jam ada atau 2 jaman?
1: Wah, lebih ke sana jalannya wah berliku-liku, tik belokan juga pada tajam-tajam kalau ke sana.
0: Tapi Bang Irwan, ya. kalau sudah ada gandengan pasti ke ujung dunia juga dikejar kan diajak ke sana kan ya? Itu ya, kalau sekarang kan ngomongnya 1,5 jam itu jauh karena nggak ada gandengannya. Coba kalau ada gandengannya lebih, kayak truk itu, iya 5 jam juga ditempuh.
1: 10 jam juga nggak bakalan kerasa.
0: Nah itu kan, makanya gitu buruan cari gandengan biar ada teman nanti wisatanya. Iya.
1: Tadi kata Bang Niko mah senang mancing ya, itu kan ya memang.
0: Iya.
1: Tapi betul. Saya juga senang mancing teh yang umpannya teh yang merah yang nolnya 5 itu banyak.
0: Oh bukan. Kalau Bang Irwan sendiri mancingnya itu si rambut pirang. Beda.
1: Ya betul, ini saya sendiri iya. Itu kan kalau Bang Niko mancing di kolamnya. Kalau saya paling mancing aja yang umpan aja yang berwarna merah yang gambar yang nolnya ada 6, ada 5
0: itu. Parah itu Maya. Baik, Bang Irwan, kalau wisata kuliner, kalau sekarang ini di Bandung itu makanan atau kuliner yang paling pengen dicoba itu apa yang sekarang lagi viral-viralnya? Ada enggak?
1: Gimana ya?
0: Colenan.
1: Masakan yang dari Solo itu masakan apa namanya?
0: Colenan.
1: Yang masakan dari Makassar tuh kan.
0: Dari Makassar apa ya? Apa makanan Makassar? Coto Makassar.
1: Iya, karena kalau di Jawa Barat, melakukan haji Jawa Barat lah di mana dimana juga masakan Pak rumah Makassar itu banyak kerja jamur nggak aneh itu kan kalau Padang itu kan kalau Sunda ya jelas itu orang Sunda pasti senang cuman
0: apa?
1: Sunda mah
0: payem
1: makanan mah itu rumah makan atau tape atau peyem cireng seblak juga bahasa Jawa Barat
0: ya, kalau kan. Seblak mah itu mah pedes ya
1: tapi saya mah nggak suka
0: makan,
1: apalagi omongan pedas paling
0: oh ya udah jangan yang pedas lah yang biasa aja
1: dan banyak Jawa Barat ya banyak ada bandros serabi itu kan dari Jawa Barat dari Sunda itu kan
0: cari yang unik ini Bang Irwan biasanya kan seblak itu enak banget pedas apalagi cuaca dingin enak pakai seblak itu.
1: Iya bagi Banopi senang yang pada sebelah saya emang enggak jangankan jangankan makan gini juga gua enggak kuat apalagi makan apalagi
0: iya, omongannya tapi, pedas sih. Iya tapi kalau pacarnya mulutnya pedas gimana coba?
1: Wah mulutnya pedas wah jadi kayaknya gimana udah lari itu kan mulutnya pedas mah udah.
0: Oke lah Pak. Ya Bang Irwan mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya
0: ya
1: coba minta lagu ini apa lagu dari udah lama ngedengerin lagu dari itu dari Republik
0: Republik apa lagunya
1: Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga
1: ya kan katanya
0: nggak musim lagi
1: Enggak kan ada pepatah lebih lebih hangat selimut tetangga ketimbang selimut sendiri.
0: Ay,
1: kan
0: enggak gitu. Lah ya, apalagi kalau selimutnya udah bulukan, kagak.
1: Selimut tetangga tuh udah lama ngedengerin lagunya.
0: Iya deh, ditunggu lagunya ya. Buat siapa salam, lagunya?
1: Salam buat Bang Niko ya. Buat Bang Alek, ada juga buat Bang Jul Paijar, Putra Sambas, Pak Ramadan, ada juga Pak Leman, terus ada juga Pak Leman ke Bang Panji Ato, ada juga Embera, Embera, kemudian ada juga Mbak Triono, Pak Ajadin, Bang Jante sama Bang Ramlan, Pak Suhamin. Ada juga itu Pak Uda Sultan ya, kemana udah lama tuh.
0: Iya, dia lagi
1: bola Sumatera lagi, Pak.
0: Iya, lagi ini dia lagi buat rendang dia di Padang.
1: Oh iya, pasti itu kan. Buat Bude Sumi, itu Bude Sumi tadi. Sok masuk Bude Sumi ya, ada juga buat siapa lagi ya, Bu Kori sama Ibu Yulia itu kan, dan buat Nenek Galau dan Mbak Rina yang ada di itu kan. Ada pantun satu ya.
0: Iya, gimana tuh?
1: Durian buahnya lihat
0: tuh. Cakep.
1: Kan. Pohon pinang daunnya matang.
0: Cakep.
1: Janjian di sungai lihat, di pegal pinang tak kunjung datang.
0: Nggak ketemu ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, makasih untuk Bang Irwan yang ada di Supataran Bandung nih, udah gabung bersama kita juga ya di kesempatan kali ini. Dan pendengar, nanti saya akan lanjutkan kembali, ada Mbak Rindu juga nih, udah kirim WA ya, makasih untuk Mbak Rindu. Ya, ini Mbak Rindu katanya, Assalamualaikum Mbak Novi, Propersada 100% di Indonesia. Oh Mbak Novi, Mbak, ini dengan Mbak Rindu di Ampuy. Iya, apa kabarnya Mbak, udah lama kita gak ketemu. Iya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Kalau Mbak Rindu ini lagi gak kemana-mana, katanya rencananya hari ini Minggu baru ke rumah temen. Mbak Novi, Mbak Rindu mau dengerin lagu, request lagunya Sayangi Aku dari Dadali ya. Oke, lagu Dadalinya udah ketemu nih, judulnya Kasih Sayangi Aku. Betul, yang itu yang betul. Mbak Rindu, salamnya buat Yulin tadi ya, buat Ibu Kori, buat Yu Kori, buat Julia, Bu Desumi, buat semuanya dibungkus habis. Spesialnya buat Bang Hakim, moga selamat dalam perjalanan, selamat pulang pergi, selamat sampai tujuan. Buat Mbak Novinya, moga sehat selalu. Lagunya Mbak Rindu tunggu. Ah, ini udah beda orang nih ya. Iya, ini Bang Hakim. Kemarin Bang apa tuh? Bukan Bang Nizam, ini Bang Hakim pula lah. Aduh, ini ya. Oke deh, udah lama nggak bersua, ternyata udah beda lagi. Oke, makasih. Kalau kita nanti kita lanjut lagi ya. Kita ke pilihan lagu dulu yang mau gabung setelah lagu-lagu yang kita hadirkan ya. Kali ini kita hadirkan dulu lagu yang direquest oleh Ibu Kori. Lagunya Hanya Rindu dari Putri Aryani.

di satu pilihan lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama ya, dari Putri Aryani dengan lagunya Hanya Rindu. Mudah-mudahan terhibur ya. Dan katanya kalau Ibu Kori itu kepengennya wisata kuliner aja deh katanya. Request lagunya Hanya Rindu Putri Aryani ya, spesialnya buat Bang Alek katanya. Kemudian Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Pak Azadin, Embera, Nur Hadi, Joan Arif, Bang Jante juga, buat Mbak Ria, buat Redo di Belitung, buat Iya Suhamid juga, Mas Panji, Yu Rindu, Yu Amina, Niko, Maria, Zulfaizar, dan semuanya aja deh. Buat Mbak Novinya, moga saya selalu oke deh. Oke, buat Mbak Novi dibaca dong salam nyantar yang disenggol Meraju. Oke deh, baik, makasih ya untuk Ibu Kori sudah ikut mantau siaran kita di kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga saya sapa, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Darwis, kelompok daerah wisata kuliner aja deh Mbak Novi. Ke alam, ke pantai, pasti juga ada kulinernya. Mohon diajak ya. Salam sapanya buat yang hadir, yang siarannya tetap oke. Lagunya Kamulah Satu-Satunya Dewa 19. Siap, kita luncurkan lagunya Bung Juan Arif, ditunggu saja ya. Dan langsung saja kita lanjut dengan pilihan lagu berikutnya. Tadi ada Mbak Rindu ya, katanya pengen dengar lagu Dadali. Dan juga Itigaf dengan satu lagunya yang tadi dipilih oleh Niko, lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.

Momen cerita semua sama almarhum ibu aku ya, setiap aku dekat sama perempuan gitu. Terus aku bilang ini aku dekat sama cewek. Dia ngekos di Padang, tinggalnya di daerah masakin itu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini, cek fakta kita terkait Presiden Prabowo umumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja pada May Day 2026 kemarin. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta kemarin. Kebijakan mencakup penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta kapasitas kerja bagi pekerja atau buruh di berbagai sektor. Peringatan May Day turut dihadiri oleh Kapolri Listio Sidit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sanur. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Presiden menyatakan bahwa kebijakan pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat termasuk pekerja atau buruh. Presiden pun menyampaikan sejumlah kebijakan yang menjadi kado baru bagi para pekerja dan buruh Indonesia pada May Day 2026. Di bidang ketenagakerjaan, Presiden juga menetapkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan Kesejahteraan Buruh. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menetapkan aktivis pekerja atau buruh Marsina sebagai pahlawan nasional. Selain itu, pemerintah juga mempertegas kebijakan ketenagakerjaan melalui pembatasan alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026. Selain itu, kebijakan baru, Presiden juga memaparkan berbagai kebijakan pelindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan buruh yang telah berjalan sejak tahun 2025. Di antaranya, kenaikan upah minimum yang signifikan, ini merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Kemudian pemberian bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online, serta diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM bagi pekerja atau buruh bukan penerima upah seperti nelayan, petani, peternak, pengemudi, dan kurir online. Ini merujuk pada PP Nomor 50 Tahun 2025. Kemudian pendengar, disampaikan pula bahwa dalam kebijakan terbaru meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi ILO Convention 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan. Dan selain itu juga, pemerintah meningkatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa uang tunai sebesar 60% dari upah selama 6 bulan, kemudian akses pelatihan kerja dan informasi pasar kerja atau PP Nomor 6 Tahun 2025. Program lainnya meliputi pelatihan vokasi dan produktivitas, pelatihan dan pelibatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pelatihan ahli K3 gratis, serta bantuan subsidi upah BSU periode Juni-Juli 2025. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses perumahan melalui program rumah subsidi bagi pekerja atau buruh, serta memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Demikian pendengar, kita cross-check cek fakta terkait Presiden Prabowo yang mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja pada May Day 2026.
0: Informasi pastikan, cek fakta, kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu yang direquest ya oleh Mbak Rindu tadi, lagunya yang kita dengarkan dari Dadali, Kasih Sayangilah Aku ya. Baik, kali ini pendengar, sebelum saya lanjut lagi untuk menyapa yang masih mantau siaran kita, informasi cuaca untuk hari ini di mana di pukul 14 waktu Indonesia Barat masih berpotensi terjadi hujan ya, dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir, juga angin kencang pada pukul 14 lewat 10 waktu waktunya sekarang di Kabupaten Belitung, tepatnya di daerah Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau, kemudian di Bangka Tengah, di Sungai Selan, dan sekitarnya. Dan ini juga masih akan meluas ke wilayah Kabupaten Belitung ya, seperti di Selat Nasik dan Sijuk, kemudian kalau di Bangka Selatan, di Ergega, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, kemudian di Belitung Timur, Manggar, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Damar, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan juga sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung, pendengar, sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Itu informasi yang kami terima dari Prakirawan BMKG Bangka Belitung. Baik, pendengar, kita lanjut dulu untuk menyapa pendengar kita yang lain ya. Kali ini ada pendengar kita, ada Mbak Julia atau Julia yang ada di seputaran Airwa. Selamat siang, Julia.
1: Pro Persada. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Apa kabarnya nih, Julia?
1: Baik-baik sayang.
0: Oke deh.
1: Pastinya gimana nih?
0: Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Oke deh. Julia,
1: baik-baik
0: kalo...
1: sayang juga.
0: Iya, baik-baik sayang dong.
1: Gimana?
0: Mbak Julia, ini topik bahasan kita di Pro Persada kali ini adalah weekendan kita kali ini kemana. Nah, kalau Julia sendiri ini ada tiga pilihan ya. Misalnya nih, wisata alam, wisata religi, sama wisata kuliner. Biasanya paling suka yang mana dari tiga-tiganya? Atau tiga-tiganya juga?
1: Kalau wisata alam pasti di pantai kan,
0: betul,
1: atau
0: betul.
1: Hutan ya, atau di gunung. Ini di sini kan nggak ada gunung.
0: Gak ada gunung, ada sih Gunung Muntai.
1: Adanya bukit. Adanya bukit.
0: Iya, betul,
1: bukit
0: betul,
1: berbunga.
0: Bukit betung.
1: Bukit berbunga.
0: Okay.
1: Bukit berbunga. Bukit yang indah. Kalau itu wisata religi kan misalnya kayak apa ya, kayak
0: ke apa gitu ya, pesantren, kemudian juga ke pagoda
1: iya,
0: Nusantara iya. Kali ya
1: gitu.
0: Okay.
1: Kalau yang religi apa nerd itu yang paling nomor satu juga
0: yang mah. Iya, yang paling suka itu pasti wisata kuliner kan, icip-icip makanan yang
1: iya,
0: baru-baru yang lagi viral-viral gitu kan ya.
1: Sebenarnya ya yang ketiga.
0: Apa?
1: Wisata kuliner.
0: Betul. Nah, sekarang itu kan
1: iya,
0: lagi maraknya Julia, lagi marak-maraknya seblak. Kamu suka enggak makan seblak?
1: Waduh, kalau seblak itu nomor satu Julia.
0: Iya, berarti penyuka pedes ya.
1: Iyalah, makanannya dari Kang Ahmad Irwan.
0: Oh.
1: Seblak kan, bener kan,
0: betul.
1: Kang?
0: Betul. Dia mah peyem. Peyem tape.
1: Iya. Kalau seblak itu ya, Mbak, bukan main.
0: Iya.
1: Suka banget, favorit.
0: Iya, pasti minta beliin terus kan sama Carla kan, nitip kan, tolong dibeliin ya seblak ya.
1: Iyalah. Yang pedas.
0: Yang pedas
1: kalau enggak pedas
0: enggak enak.
1: Enggak boleh. Kalau seblak itu kan enaknya itu kan pedas.
0: Pedas, nah, benar.
1: Kalau dicampur dengan es, waduh.
0: Pasti berkeringat kan?
1: Udah dibilang mang atap naik atap, mang amat naik atap, mantap.
0: Kacau. Jadi tiga-tiga pilihan itu wisata yang paling populer, yang paling dikejar-kejar
1: ya,
0: itu wisata kuliner ya.
1: Iyalah, karena kan kalau wisata kuliner itu kan bisa aja di pantai,
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Wisata kan bisa di religi juga bisa kan.
0: Iya.
1: Wisata religi juga bisa kan. Kalau wisata kuliner itu aduh udah nyicipin makanan apalagi dikasih endorse sama orang.
0: Maunya endorsean apalagi mau kalau, maunya endorsean
1: iya,
0: terus
1: endorsean
0: ya.
1: Iyalah. Okay. Namanya juga Julia tukang makan.
0: Oke lah, baik Julia.
1: Kopinya kan favoritnya makan.
0: Makan, benar. Oke deh Julia, kalau siang hari ini pengen denger lagu apa nih?
1: Tadi ya sebenarnya Julia tuh mau sedia aku sebelum hujan udah diambil sama
0: iya, Bang sama Niko, benar.
1: Aduh, sebenarnya itu udahlah.
0: Udah diganti gitu. Ya.
1: Apa ya? Lagunya ini aja deh.
0: Apa?
1: Tak bisakah dari Noah ya?
0: Oke deh.
1: Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu.
0: Iya, sampai kapan tuh. Tapi kalau nunggu terus?
1: Iya, sampai kapan ya menunggu?
0: Iya.
1: Aduh, beliau itu lama banget ya.
0: Ayo,
1: di Kalimantan lagi.
0: Iya, di Kalimantan lagi. Jadi lagunya tuh sama kayak lagunya Wali gitu kan ya, cari jodoh ya.
1: Benar.
0: Atau menunggu iya. Juga ya.
1: Iya, hatiku bimbang tapi tetap pikirkanmu gitu. Kayak mikirin dia tapi bimbang gitu, kayak ragu-ragu gitu.
0: Jangan ragu-ragu, mantapkan hati. Mantapkan ya, hati,
1: kan
0: salat istikharah. Oh gitu. Banyak pertimbangan ya.
1: Jadi iya curiga gitu loh, lagi ngapain dia sih? Apa dia sama gitu.
0: Iya deh. Iya. Secara karena jauh kali ya, enggak kelihatan di mata gitu kan ya.
1: Iya, makanya bisa aja kan dia bohong atau gimana gitu. Ah, tapi
0: iya.
1: Ya udah deh, ada pantunnya nih.
0: Gimana pantunnya, kita dengar?
1: Jalan-jalan ke panti jompo.
0: Cakep.
1: Ketemu sama nenek-nenek tua separuh baya. Kalau kita memang sudah jodoh, kita harus saling percaya.
0: Tapi itu percayanya di mulut ya, tapi bawaannya masih curiga juga.
1: Iya, benar itu. Dia kan manis ya kata-katanya, tapi di hatinya belum tentu kan.
0: Oh gitu.
1: Kita itu kan yang namanya jodoh itu kan ada pantun lagi nih, Mbak.
0: Gimana pantunnya?
1: Dari Manado ke mana ya? Ke negeri Cina.
0: Jauh amat.
1: Namanya juga pantun. Jauh ya. Ya, ulangin. Ulang ya. Once more again. Repeat again. Dari Manado ke negeri Cina.
0: Cakep.
1: Nah, pesawat aja biar enggak jauh, Mbak.
0: Cakep.
1: Kalau memang jodoh, ya enggak akan lari kemana.
0: Oh gitu, iya. Saya pikir tadi saya...
1: Walaupun kita ke ujung laut, ini ya Pak, ada lagunya tuh.
0: Apa lagunya?
1: Biar satu sembunyi di dasar laut, satu di atas langit. Kalau memang sudah jodoh di depan penghulu pastikan bertemu.
0: Ya ampun, ya ampun, ini dari lagu pop Indonesia, bukan lagu dari lagu pop Indonesia jadi lagu religi dan lagu rebana gitu.
1: Iya kan, walaupun kita ke ujung kulon ya, gitu. Walaupun kita ke ujung kulon, tetap jodoh pasti ketemu.
0: Betul.
1: Selalu aja gitu. Iya.
0: Aku tuh bukan ingat sama kata-katanya, tapi aku ingat sama lagu itu kalau enggak salah lagu kasidahan.
1: Ada loh lagu kuncirnya.
0: Oh, ada kuncirnya.
1: Iya, lagu kuncir. Iya, dari kuncir itu.
0: Oh, kuncir ya. Oke deh.
1: Iya, itu jadinya pop itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Boleh enggak lagu jodoh?
0: Oh, lagu jodoh. Jodoh apa yang mana?
1: Lagu judulnya judulnya jodoh, tapi penyanyi itu kok kuncir.
0: Oh, gitu,
1: dari kuncir
0: gitu. Oh gitu, ya, yang mana
1: pop deh itu.
0: Oke deh
1: benar nggak pasti pop itu. Itu kan dangdut ya. Yang manis manja kalau nggak salah penyanyinya tuh Ine Cynthia kan. Terus kalau dia tuh kan kalau yang kuncir itu di dangdut dijadiin pop gitu.
0: Tapi, boleh nggak lagu tapi nggak ada nih lagunya. Nggak ketemu.
1: Oh, adanya di Pro 4. Di Bintik nggak menarik. Wah, hai sampah ya, Ti. Yaudah deh, ya lagu itu aja deh.
0: Oke deh, oke.
1: Tak bisakah kau menungguku hingga nanti sampai menuai. Tetap menunggu. Itu aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Susah-susah amat, amat juga enggak susah, amat dikejar macan tutul aja.
0: Saya cari
1: tetap mantul,
0: bukan,
1: mata betul.
0: Saya cari-cari lagu kuncir yang ada kuncir miring. Parah.
1: Iya. Iya parah nih Mbak Novi nih. Pasti yang lain ini ada yang mual negara kita nih Mbak. Ada yang Okay. Pusing karena mabuk.
0: Oke, siap. Lagunya udah siap. Ada nih yang... udah.
1: Oke. Okay. Thank you sebelum dan sesudahnya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sapanya ya. Yuk. Lagunya itu spesial untuk Bang Putra deh. Mm-mm. Bang Putra Sambas. Mm-mm. Semoga sehat selalu ya. Yeah. Terus sama Ade Azizanya, apa kabar nih? Yeah. Ade Aziza, semoga sehat selalu. Terus untuk ini ya, Bu Rindu diampui sama di IB. Mm-mm. Untuk itu ya. Boleh jengungi tadi. Kan boleh jengungi, kalau boleh jengungi kan malam. Untuk Pak Dek Kang Ahmad Irwan tadi ya. Okay. Yang dari Bandung.
0: Siap.
1: Sebelahnya ya Kang. Iya. Mukbang gitu loh. Mukbang. Iya. Ini ya untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong. Yeah. Selamat siang Pak. Terus untuk Pak Leman yang ada di Tanggamus. Terus untuk siapa lagi ya, itu untuk Uda Sultan ya. Mm-hmm. Yang udah lama gak bersua, udah hampir satu abad gak ketemu.
0: Oh gitu ya, udah lama banget berarti ya.
1: Iya sudah 100 tahun. Terus untuk Niko tadi ya. Untuk siapa lagi? Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, hai. Terus untuk ini untuk Ria tadi, salam ke Pompong.
0: Iya, apa salam ke Pompong itu sih? Ada maknanya kan?
1: Sahabat. Oh. Iya, karena Julia kan sekarang udah sahabatan sama Mbak Ria.
0: Oh.
1: Bersahabatan bagai ke Pompong. Itu. Okay. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Gitu. Terus untuk Bang Jante juga ya. Terus untuk semua aja deh yang lagi pantengin Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
0: Oke deh.
1: Oke. Terima kasih Mbak Nopi. Untuk Mbak Nopi salamnya untuk si Rizky, apa kabarnya?
0: Rizky masih di Pangkal, dia mas stay di sana sekarang.
1: Oh
0: iya.
1: Jadi sekarang dia udah ini udah kerja ya?
0: Gue kerja sama kuliah juga dua-duanya.
1: Waduh, ya mandiri banget ya.
0: Ya jadi, itu.
1: Beliau itu anak Mbak itu Rizky itu jadinya udah mandiri ya.
0: Bener.
1: Jadi ngekos di sana.
0: Ngekos. Jadi ngekos di sana ya.
1: Waduh, udah mandiri. Betul. Salam ya.
0: Oke, nanti disampaikan ya.
1: Ini ya, semoga sehat selalu lah Mbak Nopi sama Rizky dan keluarga lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, semoga sehat selalu ya. Amin. Bersama keluarga. Ya. Makasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia yang sudah bergabung juga. Dan pendengar saya sapa juga nih, ada Bang Panji yang ada di Pasir Garam ya. Profesor, assalamualaikum Mbak Nopi. Kalau Bang Panji ini pilihnya wisata kuliner ya. Makan-makan, suka banget Mbak Nopi. Lagunya Mesin Waktu dari Budi Doremi. Salamnya buat Bang Liko, Bang Irwan di Bandung tadi, Embera, Yuklin, Budi Sumi, Bang Ramadan di Sorong, Bang Leman di Lampung, Mbak Ria di Belitung, Bang Alek, Ibu Kori atau Beltim, Bang Suamit, Bang Jante, Mbak Ayu, Mbak Julia juga di RY, terus Mbak Tri dan semua-semuanya deh, semuanya ya. Makasih buat Mbak Novinya, saya selalu selalu dari Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Oke deh, makasih untuk Bang Panji. Baik, kali ini kita langsung saja dengarkan, ini dia lagunya, dengan dengarkan terus siaran kita Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Ya, ini ternyata ada Maria, kita sapa dulu ya. Maria udah tersambung sebelum kita putar lagunya, karena lumayan panjang juga lagu-lagu yang bakal kita putar. Halo, selamat siang Maria. Halo Mbak Ria.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, tadi sahabatnya barusan nelpon. Iya nih Mbak Ria.
2: Mantap tuh suara.
0: Iya betul, cakep banget. Pokoknya kalau dia itu paling seru, paling ceria, paling waduh rame pokoknya.
2: Oh, iya benar kata Kak Dodi. Makanya aku apa yang namanya Ria suruh WA sama Kak Dodi di RI Belitung.
0: Oh, begitu ya. Ada Bang Dudi juga. Kalau lagi on air salam dari Manovia, bilang ke Bang Dudi ya. Oh, berarti ini monitor juga di RI Belitung gitu ya sekarang ya?
2: Sekarang RI Belitung apa namanya?
0: Oh, off air, off air. Berarti
2: RRI Sungaliat.
0: Oh gitu. Berarti Marianya mantau pas Bang Dudi siaran di jam pagi kali ya.
2: Iya.
0: Iya, oke deh. Baik, Maria, kalau hari ini kan topik bahasan saya itu kaitannya dengan apa namanya weekend biasanya wisata kemana sih? Wisata alam, wisata religi atau wisata kuliner? Kalau Mbak Ria, pilih yang mana di antara ketiganya?
2: Semuanya
0: ya, tapi yang paling kalau kita yang cewek-cewek itu biasanya wisata kuliner deh.
2: Oh, benar, apalagi ini di Tanjung Pandan banyak-banyak ini, banyak-banyak apa bazar kuliner
0: tuh. Oh, bazar ini kuliner. Iya.
2: Di mana, di daerah Air Pelumpang Jaya tuh.
0: Oh, di Air Pelumpang Jaya.
2: Dua malam baru mulai.
0: Oh, gitu. Nah, Mbak Ria, kalau di sana tuh ada bazar-bazar, biasanya Mbak Ria itu biasanya ngincar makanan-makanan yang kayak mana sih?
2: Makanannya cuma nasi goreng.
0: Oh, berarti cuma sukanya sama food noodles ya, kayaknya sih. Kayak iya. Presiden kita Obama itu sukanya cuma nasi goreng.
2: Benar, nasi goreng spesialnya pakai telur, cuma itu.
0: Kalau makan kacang, oh gitu. Kalau seblak-seblak itu suka nggak nih, Mbak Ria?
2: Enggak
0: suka ya. Yang pedas-pedas nggak suka.
2: Tapi cuman kalau apa namanya yang paling suka mm-hmm. yang paling suka tuh mie rebus.
0: Oh, mie rebus sama telur terus sama sayur-sayurnya gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, sama mantap. udang-udangnya, seafood-seafoodnya segala macam pokoknya ya lengkap.
2: Lengkap benar. Nah, itu yang paling suka.
0: Oh, manapun. Berarti Maria. Maria, kalau Maria sendiri berarti sukanya makanan atau kuliner-kuliner yang pakai kuah-kuah gitu ya?
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Maria, siang hari ini mau denger lagu apa nih?
2: Lagunya apa? Mm-mm. Dari NAP lah.
0: Lagu NAP yang mana?
2: Apa namanya yang apa judulnya ya?
0: Kenanglah aku, keren kayaknya ya.
2: Benar, kenanglah aku.
0: Oke deh, lagunya buat siapa nih, Maria? Mungkin ada yang mau disalam-salam gitu.
2: Spesialnya buat itu, buat yang di Air Ruah itu. Di depan Nano pas air handnya itu.
0: Oh gitu ya. Ya, oke.
2: Kalau nggak dengar suara dia tuh, aduh, gimana rasa?
0: Oh gitu, dia tuh lagi berbunga-bunga. Soalnya ada yang omanya terus kan mantau gitu kan ya.
2: Benar. Apa hari raya kemarin kan ketemuan.
0: Betul. Yang kita jadi obat nyamuk aja kalau dia lagi on air kan. Kita pura-pura nggak tahu gitu kan. Bener. Kita ngontrak ya, kan. Iya.
2: Kalau aku lagi WA juga diabaikan dulu dari dia.
0: Oke, siap-siap. Oke, segitu aja Maria.
2: Banyak buat semua-semua lah.
0: Oke, okay deh.
2: Mas tadi Bang Nikonya juga. Pokoknya buat semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, okay deh. Salam buat semuanya di Belitung ya.
2: Iya, buat Mbak Nopinya salam sehat selalu.
0: Oke, okay deh.
2: Oke, makasih. Mas siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Ria yang ada di Belitung udah gabung juga bersama kita. Dan nanti saya lanjut lagi, kita langsung ke pilihan lagu Selimut Tetangga Republik dan nyusul lagu Budi Doremi dengan Mesin Waktu dan pilihan lagu Noah dan juga Now.

Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan.

Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Satu pilihan lagu yang saya hadirkan juga ya untuk menemani yang masih gabung dalam acara kita Pro Persada untuk siang hari ini. Dan kali ini saya juga mau sapa Kiai Amir. Halo Kiai Amir, lagi ngapain sekarang nih? Mungkin lagi menikmati suasana sore sambil menjalankan aktivitas atau sedang nyantai-nyantai aja nih menikmati weekendnya ya. Oke, Kiai Amir, kalau mau dipilih nih wisata pantai, wisata religi atau wisata kuliner, pasti pilihnya wisata kuliner kalinya ya. Kita coba cari-cari durian kali ya, Kiai Amir ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Tolong diputerin lagu Dedi Dores, katanya lagunya Aku Ingin Memelukmu. Oke, katanya sakit perut dengar penggemar siang penggemar RRI siang hari ini. Kocak nian. Koma masa Dinda. Oke, terima kasih untuk Kiai Amir. Salam buat keluarga ya, dan makasih juga masih terus mantau siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Baik, untuk yang saat sekarang masih mantau siaran kita, langsung saja saya hadirkan ya beberapa pilihan lagu Noah, kemudian menyusul lagu Naf dan juga lagu pamungkas kita, lagu dari Dedi Dores, pilihan dari Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat. Kita dengarkan sama-sama ini dia, tak bisakah dari Noah, dan menyusul Naf dengan satu lagunya nanti yang akan segera meluncur dengan Kenanglah Aku.

Kakang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik pendengar, Naf dengan Kenanglah Aku, Bon Maria yang ada di seputaran Belitung. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya lagu tadi. Dan pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Makasih untuk kebersamaannya yang sudah gabung langsung lewat telepon, lewat telepon WA, lewat WA juga. Ya, makasih banyak untuk kebersamaannya. Untuk Yulin, untuk Ibu Kori, Niko, Bang Irwan, Mbak Rindu, Bang Panji, Johan Arif, Julia, terus Mbak Ria, terus Kiai Amir juga. Makasih sekali sudah ikut bergabung di kesempatan kali ini di acara Pro Persada kita. Makasih untuk kebersamaannya. Soal lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi juga sekaligus pamit undur dari udara, telah menemani Anda. Selain ini ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar, berjumpa kembali kita dalam program siaran Bangka Belitung Sore bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan program, informasi, dan lagu untuk Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada Bangka Belitung Sore ini, kami akan membacakan informasi dari rri.co.id. Jemaah haji ramai kirim oleh-oleh ke Indonesia lewat kargo. Jemaah calon haji Indonesia mulai ramai mengirim oleh-oleh melalui layanan kargo sejak akhir April 2026. Langkah itu dilakukan menjelang pergeseran jemaah dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Aktivitas pengiriman meningkat seiring bertambahnya pembelian oleh-oleh di Madinah. Jemaah memilih mengirim barang lebih awal untuk mengurangi beban bawaan saat ibadah. Astuti, jemaah asal Pinrang, mengaku membelanjakan sekitar 9 juta rupiah untuk oleh-oleh keluarga. Ia memilih layanan kargo agar lebih fokus menjalankan ibadah di Mekah. Jemaah calon haji lainnya, Megawati, juga mengirimkan barang lebih awal menggunakan layanan kargo menuju Indonesia. Ia mengatakan cara tersebut membuat waktu ibadah di Makkah menjadi lebih optimal. Senada dengan jemaah lainnya, Muhammad Darwis mengaku mengirim sekitar 10 kg barang melalui layanan kargo haji. Barang yang dikirim berupa kurma dan pakaian khas Arab Saudi. Petugas pos Indonesia Abdul Ghani mengatakan layanan kargo haji memasuki tahun ketiga penyelenggaraan. Pengiriman barang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan estimasi 7 hingga 14 hari. Tarif pengiriman rata-rata mencapai Rp23 per kilogram barang kiriman. Layanan tersebut membantu jemaah menjalankan ibadah tanpa khawatir membawa banyak barang. Dan mendengar itulah informasi mengenai jemaah haji yang ramai mengirim oleh-oleh ke Indonesia lewat kargo. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

101. Pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali membacakan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dua jemaah haji Indonesia wafat di Madinah. Kabar duka kembali datang dari penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Tanah Suci. Dua jemaah haji Indonesia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dilaporkan wafat di Madinah, Arab Saudi. Ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Haji Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi, dalam konferensi pers penyelenggaraan haji yang disiarkan di YouTube Kementerian Haji Sabtu 2 Mei 2026. Jemaah pertama bernama Siti Sri Rahayu Sanusi, berusia 65 tahun. Ia berasal

perkembangan kondisi jemaah haji di Madinah. Sebanyak 5.576 jemaah menjalani rawat jalan selama masa operasional haji berlangsung. Sebanyak 105 jemaah dirujuk di Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk penanganan medis, sementara 125 jemaah dirujuk menuju Rumah Sakit Arab Saudi. Hingga kini sebanyak 39 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Pemerintah memastikan seluruh pelayanan kesehatan terus diberikan secara maksimal. Dan mendengar itu informasi mengenai 2 jemaah haji Indonesia yang wafat di Madinah. Tetaplah bersama kami mendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya...
5: Kamu

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Pro 1. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 16.33 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi dari rri.co.id. Kebakaran hutan besar di Tuscany, Italia, 3.000 warga dievakuasi. Kebakaran hutan besar melanda wilayah Tuscany, Italia, dan telah berlangsung selama beberapa hari sejak Selasa 28 April 2026. Api terus meluas akibat tiupan angin kencang yang memperburuk kondisi di lapangan, sehingga menyulitkan upaya pemadaman. Melansir dari Reuters, sekitar 3.000 warga terpaksa dievakuasi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Area terdampak berada di Gedung Faeta, dengan luas kebakaran mencapai lebih dari 800 hektar. Hingga saat ini, kondisi kebakaran masih belum terkendali dan api dilaporkan masih aktif. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kobaran api, meski angin kencang membuat situasi semakin sulit dan tidak dapat diprediksi. Kebakaran ini diduga dipicu oleh aktivitas manusia, yakni pembakaran ranting pohon zaitun yang tidak terkendali. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi dugaan tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi. Dalam upaya penanganan, bantuan udara turut dikerahkan dengan menggunakan 3 pesawat pemadam jenis Canada Air. Pesawat tersebut mengambil air dari sumber terdekat seperti danau, sungai, atau laut sebelum menjatuhkannya ke titik-titik api. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu dari darat dan udara untuk membatasi penyebaran kebakaran. Meski demikian, pihak berwenang mengakui bahwa kondisi masih berbahaya dan sulit diprediksi karena sangat bergantung pada arah dan kekuatan angin. Dan mendengar itu informasi mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Italia, di mana 3.000 warga dievakuasi.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pro 1. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan mengupdate informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Sungai Lihat Triathlon 2026 digelar 15 hingga 17 Mei, sekaligus menjadi kejuaraan nasional. Ajang olahraga bergengsi Sungai Lihat Triathlon 2026 digelar pada 15 hingga 17 Mei 2026 mendatang. Tahun ini penyelenggaraan triathlon semakin istimewa karena sekaligus menjadi bagian dari kejuaraan nasional atau Kejurnas Triathlon Indonesia. Kepala Dinbudpar Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, event yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pesona Sungai Lihat Kabupaten Bangka ini diproyeksikan menarik ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kompetisi ini akan mempertandingkan 3 cabang utama, yakni renang, balap sepeda, dan lari dengan rute yang memadukan keindahan alam pantai serta tantangan lintasan yang kompetitif. Sungai Lihat Triathlon sebagai tuan rumah Kejurnas menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas event sekaligus mempromosikan Bangka Belitung sebagai destinasi sport tourism unggulan. Selain kategori elit untuk Kejurnas, panitia juga membuka berbagai kategori umum dan kelompok umur sehingga masyarakat dan atlet amatir turut dapat berpartisipasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan minat olahraga triathlon di kalangan generasi muda. Persiapan terus dimatangkan mulai dari aspek teknis perlombaan, keamanan, hingga fasilitas pendukung bagi peserta dan penonton. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Dengan kombinasi kompetisi nasional dan daya tarik wisata, Triathlon Sungai Lihat 2026 diharapkan menjadi salah satu event olahraga terbesar di Indonesia.

Indonesia tahun ini. Apalagi saat ini pihaknya mempersiapkan diri untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi yang akan berlangsung November 2026 mendatang. Dan mendengar itulah informasi mengenai Sungai Liat Triathlon 2026 yang digelar pada 15 hingga 17 Mei 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi Menteri Agama minta warga agar kurban dikelola pemerintah daripada dipotong sendiri. Beredar di media sosial berisi narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat yang ingin melakukan penyembelihan hewan kurban harus diserahkan ke pemerintah untuk dikelola daripada memotong sendiri. Faktanya, menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Taubib Al-Asyar menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi Kementerian Agama, masyarakat diimbau hati-hati terhadap hoax yang beredar. Kemenak meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi kemenak.go.id. Dan mendengar informasi yang menyatakan Menteri Agama meminta warga agar kurban dikelola pemerintah daripada dipotong sendiri, dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Bangka beri keringanan masyarakat bayar PBB perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Kabupaten Bangka memberi keringanan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di 2026 hingga 75%. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keringanan atau diskon pokok pajak PBB P2 tersebut mulai berlaku 1 Mei hingga 30 November mendatang. Ia menjelaskan keringanan ini dilakukan guna mewujudkan Kabupaten Bangka lebih baik, menata tata kelola birokrasi dan keuangan daerah. Ia mengatakan kami memberi kesempatan dengan rincian tahun 2012 hingga 2016 sebesar 75%, 2017 sampai dengan 2021 sebesar 50%, dan 2022 hingga 2024 sebesar 25%, serta menghapus denda 2012-2025 sebesar 100%. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan program ini, membayar dan merapikan wajib pajak, kemudian ikut membantu menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan daerah. Warga Air Ruai, Hidayat, mengaku sangat senang adanya keringanan membayar PBB P2. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Kabupaten Bangka yang memberi keringanan masyarakat untuk membayar PBB perkotaan dan pedesaan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

101. Pendengar, di pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda, dan juga ada renungan sore, dan juga ada nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya pendengar, sebelum nanti akan dikumandangkan azan maghrib yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat

0: 101.
1: Pendengar, Anda baru saja tadi mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga diikuti dengan solawat Hibzul Bilad dan juga solawat Hasbi Rabbi. Dan pendengar, selanjutnya kami masih akan menghadirkan pilihan lagu religi sampai dengan nanti di pukul 7 atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

kata bijak hari ini. Tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak, ditambah kuotanya minyak kita ini.
3: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 melampaui aturan harga subsidi.
4: Harganya itu sudah 230-240, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000.
3: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santoso Lim menyebut positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi kris antar negara ini.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
5: Santoso Lim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan kris antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaningsih Hendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
6: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
5: Selain dengan Tiongkok, kris antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja kris antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi kris inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi kris outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Ain.
8: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji Embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari Embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227. Disusul Embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari Embarkasi Banten, Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Jumlahnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
9: Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
8: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
10: Dengar dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang Haji Ghazali mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2, sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026. Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesiju ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada dua hari terakhir.
11: Untuk perangkat, kalau menurut saya, alhamdulillah tidak bubar ya, Pak. Memang pada si tahun ini, waktunya tidak dipangkat ya. Kalau persiapan kita untuk berangkat, yang namanya persiapan logistik, persiapan pemain, ya dalam persiapan ya, sekitar 78% tadi sudah siap, sudah siap
10: berangkat. Gazali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi, yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
12: Ya, Alam. Pertama, jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali tersebut.
0: Ya, Alam, silakan laporan Anda. Halo, Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Disarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal di antaranya ada Ship Amir, Aizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut, yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
14: Ya, jadi cara jamaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya, mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami, petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Ka'bah, dan Ship Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu, sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
15: Satu lagi, Dok.
13: Nah, pendengar dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan hard service di belakangnya dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan 3 skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan resiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak peluit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di seri Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu, asisten pelatih Halus FC Muhammad Riyoga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poin ya. Setelah sempat unggul, kita nggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Hindu untuk Anda dengan judul Perawatan Rohani. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Swastiastu. Om Anu Badrah Kratawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Para pendengar RRI Umat Sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam mimbar agama kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang perawatan rohani. Sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya memasyarakatkan nilai-nilai luhur, meningkatkan wawasan serada dan bakti umat Hindu, maka sangat perlu memiliki ketangguhan di dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama secara utuh dan mampu mengembangkan potensi diri, maka perlu dilakukan perawatan rohani agar selalu berada pada pikiran dan batin yang suci, jiwa yang kokoh, emosi, ambisi, dan nafsu terkendali. Para pendengar RRI Umat Sedharma yang budiman, untuk merawat rohani ada 4 jalan yang kita dapat lakukan. Di antaranya, yang pertama tapa, yaitu pengendalian diri baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan agar selalu pada jalan dharma. Yang kedua yaitu brata, merupakan pengekangan hawa nafsu dari panca indria, berpantangan makan atau minum, mengurangi makan atau minum dari porsi yang bertujuan mengendorkan gejolak emosi sehingga seseorang dapat berpikir dengan tenang. Misalnya berpantang pada saat-saat tertentu, yaitu pada hari Nyepi, Siwaratri, dan Ekadasi. Selanjutnya yang ketiga yoga, yaitu senantiasa memuja keagungan Ida Sang Yang Widiwasa dengan cara mengolah pernafasan atau pranayama dan olah tubuh agar fisik atau tubuh, pikiran, jiwa menjadi seimbang. Hanya orang yang memiliki keseimbangan yang akan mampu hidup bahagia dan damai. Selanjutnya, samadhi, yaitu mengosongkan pikiran dari pengaruh duniawi, disertai penyerahan diri secara total ke hadapan Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa, dan tidak memikirkan yang lainnya kecuali untuk Sang Yang Widiwasa. Samadhi ini dapat dicapai apabila dalam kesehariannya, baik pagi maupun petang, selalu melakukan meditasi. Mengendalikan diri dari ego, kemarahan, keserakahan, serta menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik seperti emosi yang tak terkendali, kemarahan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain keempat upaya tersebut, adapun langkah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membaca kitab suci Weda, Mekidung, atau Kirtanam. Karena dengan membaca kitab suci Weda, mendengarkan cerita atau membaca Purana dan Itihasa, atau yang disebut dengan Srawanam, baik secara mandiri maupun bersama-sama, bila dilakukan dengan tekun dan disiplin, pada hati seorang bhakta yang rendah hati, maka dirinya akan senantiasa diliputi luapan cinta kasih dan kebahagiaan yang tiada taranya. Begitupun dengan aplikasi Mekidung atau Kirtanam dalam upaya melakukan perawatan rohani. Dalam kitab Rigveda bab 3 sloka 53:2 dikatakan Piturnah putras cam aramita indro swadistaya gira saciwah, yang artinya, yang widi, dengan kidung hamba yang merdu ini, hamba ingin menggapai ujung busanamu, seperti seorang anak menggapai ujung kain bapaknya ketika sang bapak meninggalkannya. Kemudian, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan sebagai upaya perawatan rohani, salah satunya yaitu dengan melakukan tirta yatra. Tirta yatra yaitu mengunjungi tempat-tempat suci di mana tempat tirta stana seperti mata air, danau, dan samudra.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan spiritual yang merupakan salah satu langkah perawatan rohani dengan cara mengunjungi tempat-tempat suci. Kemudian sembahyang, berjapa, meditasi, mendengarkan Upanisad sejarah pura yang dikunjungi, dan setelah itu memohon tirta dan berdana punya. Demikian langkah-langkah melaksanakan tirta yatra. Kemudian perawatan rohani yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu dengan makan makanan satwika. Terkadang tanpa kita sadari, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsinya. Dengan makan makanan yang satwika, maka dengan membuat pikiran jadi tenang dan selalu berpikiran positif, mudah-mudahan kita akan selalu berada pada jalan Dharma dan arah yang positif. Makanan satwika adalah makanan yang tidak terlalu keras, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, pedas, pahit, asam, sepet, dingin, dan tidak basi. Itulah makanan-makanan yang tergolong makanan satwika yang seharusnya kita konsumsi sehari-hari. Para pendengar RRI yang budiman, demikianlah cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka perawatan rohani. Namun, yang terpenting adalah dalam melakukan upaya tersebut harus dilandasi dengan pikiran dan batin yang bersih secara lahir batin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesempatan dan rasa bahagia secara lahir batin dalam menjalankan perawatan rohani. Akhir kata, Tanhana Dharma Mengrua, tidak ada manusia yang sempurna. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mimbar agama Hindu kali ini terdapat kekeliruan. Akhir kata, saya tutup dengan salam Paramasanti.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar, pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Taufan Libero pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami putarkan drama radio untuk Anda dengan judul Gagal Lagi, yang merupakan produksi dari RRI Ranai. Dan pendengar, selanjutnya akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung Malam. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kak Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: Leha. Kak Leha, Kak Leha. Oh.
1: Iya, Kak Leha. Iya, ya Allah. Jo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Jo yang ini?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
0: Maklumlah tu.
1: Alah. Masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem dok.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik lehaku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin. Bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joah bikin?
2: Aku sabinya tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendayau noh?

0: Iya.
1: Jaya.
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Siapalah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tau tu lah sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, hal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
3: Kalau yang ini, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ular.

Oke, pendengar dari Miliknya Astrid ya. Tadinya kita masih di rangkaian Bangka Belitung malam. Selepas tadi kita dengarkan drama radio yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan judul tadi, yaitu Gagal Lagi dari RRI Ranai. Nah, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Bangka Belitung malam bersama saya Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih menghadirkan rangkaian informasi dan musik-musik pilihan untuk Anda. Dan tentunya selepas sandiwara atau drama radio tadi, kita akan lanjutkan untuk menghadirkan dengan ngobrasnya musik informasi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Apa kabar Anda? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan ya, dilindungi kesehatannya. Dan untuk pendengar, sebelumnya kita akan hadirkan kembali dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kali ini dari miliknya Anggis Devaki.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih di Bangka Belitung Malam, dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bahwa mulai malam ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mulai melakukan penjagaan di kawasan Gedung Juang Sungai Liat Sabtu 2 Mei 2026. Langkah tersebut diambil guna menjaga keamanan serta ketertiban di sekitar lokasi yang menjadi salah satu ikon daerah dari aktivitas negatif perilaku seksual bebas yang dilaporkan masyarakat. PLH Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman mengaku pihaknya telah menerima info jika aktivitas negatif yang ditemukan di Gedung Juang merupakan pelarian dari pasar Taman Kota Sungai Liat. Karena Taman Kota sekarang diawasi secara ketat, diduga tempat janji micet sehingga gedung-gedung kosong dan gelap menjadi sasaran mereka melakukan kegiatan tersebut. Ya, bahkan pihaknya juga tiap malam patroli termasuk di Taman Kota Sungai Liat, dan berapa kali terjaring wanita datang di atas jam 12 ke atas dan nongkrong sampai jam 2 malam. Dikatakan Suherman, pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi Gedung Juang, ditemukan bekas alat kontrasepsi dan botol minuman alkohol. Kedepan pihaknya juga akan merazia dengan ketat untuk penginapan rumah kontrakan yang diduga ditempati oleh orang yang berbuat asusila. Sebelumnya PJ Sekretaris Daerah Bangka Tony Marza menegaskan jika pihaknya sudah memerintahkan Satpol PP untuk menjaga Gedung Juang. Satpol PP menempatkan 2 personil untuk berjaga malam di Gedung Juang Sungai Liat. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.

0: Inspirasi.
1: Berkat dari miliknya Fabio Acer, ya, rumah singgah yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, masih dilangkan Bangka Belitung malam kali ini. Untuk pendengar yang baru gabung, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kami akan hadirkan satu informasi kembali ke ruang dengar Anda, yang kembali ya kami kutip dari rri.co.id. Kali informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar terkait dengan Polda Babel yang menggelar Porseni Bayangkara. Ya, jadi Polda Bangka Belitung ini menggelar Pekan Olahraga dan Kesenian Porseni Bayangkara di lingkungan Polda Babel, di mana pembukaan ditandai dengan upacara yang digelar di halaman Mapolda pada hari ini, dipimpin oleh Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing. Victor mengatakan bahwa Porseni Bayangkara ini digelar sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antara sesama anggota Polri maupun seluruh masyarakat, dan ia juga mengajak jajarannya untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana introspeksi diri untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ia juga menggelorakan semangat sportivitas dan soliditas kepada para peserta Porseni Bayangkara. Para peserta yang diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan di dalam setiap cabang perlombaan. Dan pendengar, Polda Babel bakal menggelar berbagai event kejuaraan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang dimulai 11 Mei hingga puncaknya 1 Juli mendatang. Di antaranya lomba mini soccer, golf, e-sport, bulu tangkis, taekwondo, dayung, hingga Bayangkara Bubble Run edisi ketiga. Selain event olahraga, kejuaraan lainnya akan diperlombakan, yakni Daikamtibmas, konten kreator dan karya tulis, serta lomba tari bedinca. Demikian informasinya, dan nanti saat lagi kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindunya, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Kita hadirkan Ruang Rindu. Untuk pendengar, tentunya Anda bisa bergabung sama kami di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. 0717943 dan 0811 7179111. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Amin
0: Bung Leman ya.
1: Iya betul, Kota Agung, Tangga Mus, Lampung.
0: Mantap tanggamu, sehat Bung Leman.
1: Alhamdulillah sehat walah.
0: Malam ini kita hujan ngobrol lebat
1: sekali.
0: Oh, hujan lebat ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah cuaca dingin di malam minggu ini untuk jalan-jalan anak muda di pasar malam.
0: Oh gitu ya.
1: Pasar malam. Apa temanya Bung?
0: Kita ngobrolin bola karena udah mau aura-aura bola.
1: Iya, udah tuh.
0: Tapi kalau menurut Bung Leman, kalau Bung Leman negara favorit juara dunia tahun ini siapa ya?
1: Iya, saya menjagokan Argentina sajalah.
0: Wih, kenapa? Ya, kenapa?
1: Argentina pemain intinya gitu.
0: Kenapa menjagokan Argentina, Bung Leman?
1: Iya, soal saya skillnya itu kan sangat bagus sekali.
0: Skillnya itu ya?
1: Iya, skill dan pemainannya itu sangat bekerja sama dengan teman-temannya dan profesional.
0: Waduh.
1: Sudah di bidangnya apa namanya di sepak bola dunia, sepak bola internasional gitu.
0: Permainannya apik gitu ya?
1: Apik lah, bagus.
0: Oh, kalau
1: apik gelanya udah, gelanya lau bacong.
0: Wah, lau bacong.
1: Walaupun saya juga pernah tuh. Ya apa namanya? Ya gitulah, kalau tidak ada duanya di dunia seret Argentina.
0: Oh iya. Jadi
1: pokoknya kalau bisa bela dunia ini Argentina kapan satu kedua gitu.
0: Tapi pemain favorit di Argentina siapa ya, Bung Leman?
1: Ya kalau sebelumnya itu kan
0: Messi,
1: Lionel Messi.
0: Messi.
1: Ya.
0: Sekarang masih
1: Lionel Messi. Tapi tahun ini nggak tahu juga dia main atau enggak ini. Kita lihat aja nanti.
0: Lihat aja nanti ya.
1: Iya.
0: Oh iya lah kalau gitu. Mau lagu apa, Bung Leman?
1: Lagunya apa namanya, judulnya ini Robot Bernyawa.
0: Apa?
1: Robot Bernyawa.
0: Oh, Robot Bernyawa ya?
1: Iya, Iwan Fales.
0: Oh, Iwan Fales.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sesuai dengan ini, My Day.
0: Robot Bernyawa.
1: Iya. Robot My Day.
0: Oke. Salam untuk siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya saya penelpon pertama kali saya untuk teman saya yang di Bandung. Pantun dulu ini spesial untuk yang tukang Ahmad ini.
0: Boleh.
1: Wah, matang. Buah pepaya
0: cakep.
1: Kang Ahmad ganteng, siapa yang punya?
0: Asik.
1: Yang punya Budi Sumi. Iya. Untuk Mbak Julia, Jeng Rindu, Pak Adon, Bung Miko, Bung Alek, Bung Hadi, Pak Suhamid, Bung siapa lagi ya? Ya semua saja. Selamat malam semuanya. Selamat malam minggu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di malam ini dan untuk selanjutnya.
0: Mantap.
1: Yang lagi tugas, untuk bukan yang tugas, malam sehat juga. Selamat tugas sampai tuntas. Selamat malam minggu juga.
0: Malam Bung Leman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Bung Leman, di belakang Bung Leman ada Mbak Jul, Mbak Julia. Saya Mbak Julia. Halo.
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Lagi apa nih Mbak Julia?
2: Paspornya dulu.
0: Oh boleh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, Mbak Julia di Nangnung ya.
2: Asik.
0: Di RW ya Mbak Julia. Oke. Okay,
2: kenapa?
0: Mbak Julia di RW.
2: Iya, saya Julia di RY.
0: Kalau Mbak Julia ini negara favorit juara dunia tahun ini siapa ya? Hobi bola juga kayaknya nih.
2: Kalau Julia nih hobinya tuh Portugal.
0: Iya. Kenapa?
2: Valentino Rossi. Bukan Valentino Rossi. Rossi itu kan balap ya.
0: Iya, aduh.
2: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Iya, dia tuh Iya, yang nomor punggung 7 itu, yang ganteng itu. Dia tuh mainnya juga bagus loh.
0: Iya dong.
2: Dia pemain terbaik, 5 dari pemain terbaik dia salah satunya.
0: Dia salah satunya ya.
2: Iya, mana date X sama ibunya. Mana dia rela membiarkan apa menjual piala dunianya untuk Palestina gitu loh.
0: Jadi ngefans, pokoknya ngefans banget lah ya.
2: Iya, salut Julia sama kebaikan dan keramahan. Pokoknya beliau tuh pesepak bola yang dibilang handal, iya, bagus, iya, akhlaknya juga bagus.
0: Wah, keren. Jadi ngefans berat. Iya,
2: semuanya
0: berat,
2: bagus
0: ya?
2: Lah pokoknya.
0: Ngefans berat ya Julia?
2: Ya, ngefansnya nggak berat juga sih. Ngefansnya kan sama Rasulullah kita nih kan, sebagai umat Islam. Nah. Tapi ya salut lah sama beliau, sama sikap apa namanya simpatik dia itu gitu. Pokoknya ya aku dukung Portugal lah, semoga menang lah. Kan kun payakun.
0: Iya. Tapi
2: siapa tahu Indonesia nanti menang. Maunya sih Indonesia negara kita gitu.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Tapi ya
0: bisa masuk nanti. Ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah bisa masuk kan. Ya didoain aja.
0: Didoain.
2: Doain aja pokoknya. Iya. Berlatih terus Indonesianya.
0: Hidup Indonesia.
2: Hidup Indonesia, merdeka.
0: Merdeka.
2: Hidup timnas Indonesia, Garuda Indonesia.
0: Mantap, Mbak Julia.
2: Bang Ahmad naik atap, mantap.
0: Bang Ahmad apa?
2: Bang Ahmad naik atap, mantap.
0: Oh iya, Bang Ahmad.
2: Atap. Bang Ahmad dikejar sama macan tutul, mantul, mantap betul.
0: Mantap Mbak Julia ya. Oke deh Mbak Julia, mau lagu apa ini?
2: Lagu apa ya? Bagusnya lagu apa Bang?
0: Lagu apa ya kalau Mbak Julia nih? Garuda di dadaku ya?
2: Sesuai dengan temanya ya?
0: Bisa.
2: Boleh?
0: Boleh ya?
2: Garuda. Karena temanya ini kan?

0: Tenang, merdeka Indonesiaku.
1: Mantap suara Mbak
0: Tapi
1: Julia.
0: Sebenarnya,
1: bagus suara Mbak Julia ya.
0: Ya, bagus-bagusin aja bang. Percaya diri. Kadang-kadang suaranya nggak nyempreng.
1: Iya.
0: Kadang-kadang bang. Keluarga Julia tuh, aduh nyanyi terus katanya ribut banget, ribet gitu. Akhirnya Julia nyanyi sendiri di kamar.
1: Iya juga.
0: Iya. Ya. Iya, mereka tuh udah biasa. Julia sering gabung di RRI, sering ditelepon temen gitu loh.
1: Iya.
0: Suka kalau teleponan tuh lebih baik itu aja di kamar aja katanya. Sambil nyanyi-nyanyi kadang bang.
1: Iya.
0: Eh, kayak curhat sama teman aja ya.
1: Salam untuk siapa aja nih?
0: Ya, lagunya Garuda tadi ya. Salamnya untuk siapa ya? Spesialnya untuk Bang Putra Sambas nih. Kemana dia ya? Ngilang gitu. Tadi teleponan. Ini kok nggak nelpon lagi? Ya udah deh, mungkin dia lagi keluar. Semoga sehat selalu lah. Semoga selalu semangat lah kerjanya ya. Terus untuk Adik Aziza, semoga sehat selalu. Dan salam kangen dan sayang selalu untuk beliau. Terus untuk siapa lagi, Bang? Pak Ramadan ya, yang ada di Sorong, malam Minggu. Terus Pak Leman juga, yang tadi di tangga Muslau, malam Minggu, Pak Leman sama istrinya kali ya. Terus untuk Kang Pak De Ahmad Irwan yang ada di Bandung, malam Minggu. Terus Bude Sumi juga yang ada di Parit Lalang, malam Minggu. Terus untuk siapa lagi ya, Pak Romlan, udah Sultan nih. Mungkin pulang kampung ya kata Mbak Nopi tadi.
1: Oh, udah Sultan.
0: Terus iya kayaknya pulang kampung deh ke Padang.
1: Mungkin.
0: Terus ini lagi bang, siapa ya? Untuk Niko mungkin nanti masuk ya dia ya. Terus untuk siapa lagi? Untuk Kakek Sakamura, Bu Lindu, Ampuy, terus Yulin, Bang Berlin, Pak Azadin, Tok Dalan yang ada di Dendang. Terus untuk siapa lagi ya? Oh ini Mbak Tia yang selalu bilang kalau Julia itu cantik, manis, bagus suaranya, padahal dia gabus. Terima kasih Mbak Ria. Motivasi dannya untuk Bang Jante juga ya, yang ada di Belitung. Terus untuk siapa lagi ya, Bang John Arif yang gak pernah ketinggalan nih. Terus untuk siapa lagi bang?
1: Apa lagi ya?
0: Ya untuk semuanya aja lah.
1: Oke.
0: Yang lagi pantengin RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ini ya. Semoga sehatlah kita semuanya. Ya udahlah, itu aja bang.
1: Yo, makasih ya untuk Julia.
0: Tolong diputerin ya lagunya.
1: Yo, ditunggu ya.
0: Oke.
1: Okay. Yo, oke. Okay. Makasih ya untuk Julia. Luar biasa sekali Julia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julie ya di RY belakangnya. Undang lagi untuk pendengar yang mau gabung 0717943301. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ya, iya, dengan Ember apa kabar?
2: Sehat lah.
1: Apa gawe Ember?
2: Nyerap banget.
1: Lah ngupi lom.
2: Jarang ngupi.
1: Lah makan lom.
2: Nah.
1: Lah mantap. Makan apa tadi ang?
2: Makan nasi.
1: Mantap. Ember, kalau Ember kira-kira siapa ini? Negara favorit juara dunia di Piala Dunia.
2: Eman? Jerman.
1: Jerman. Kenapa Jerman?
2: Bagus lo.
1: Ada yang lo pemain favorit tau di situ?
2: Oh.
1: Siapa?
2: Prancis. Oh.
1: Prancis. Oh. Duit kok tuh lah negara favoritnya ya?
2: Oh. Ini
1: ya. Oh, lapun. Nah, lagu apa nih? lagunya
2: apa ya? Lagu radio aku dengar radio.
1: Halo. Apa lagu tadi?
2: Mario.
1: Mario.
2: Mario.
1: Kario. Kario.
2: Kario.
1: Oh, kalau aku cari Kario, ada. Mario, Mario lah pun. Salam untuk siapa yang berah?
2: Kori, Om Malek.
1: Makasih ya, Embera.
2: Masih wak aku.
1: Oh, sihat-sihat tau?
2: Oh,
1: yuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Embera yuk, yang sudah bergabung belakangnya Embera, halo. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
1: Malam dengan siapa di sana?
3: Dengan Niko.
1: Niko, apa kabar ini?
3: Baik
1: Niko ya.
3: Baik lah.
1: Gimana lintas timur udah aman ya? Batang-batang tumbang gak ada lagi ya?
3: Udah dipotong-potongin ya. Kena itu tuh angin yang tempohari tuh. Lumayan lah batang cemara itu banyak.
1: Banyak ya.
3: Di tekari juga yang gede-gede itu patah-patah dua gitu kan. Ada lagi yang kena tiang listrik beton.
1: Waduh, ngeri juga ya.
3: Kayaknya yang listriknya patah dua gitu. Di ban sama pohon cemara gitu yang gede.
1: Serem juga ya?
3: Iya, tapi udah dibetulin kayaknya.
1: Oh, dibenerin. Okay. Nah, kalau untuk Niko, siapa negara favorit juara dunia?
3: Yang juara 4 kemarin negara mana ya, lupa.
1: Waduh,
3: lagi.
1: Waduh, lupa itu. Juga saya tuh.
3: Timnya sih nggak terkenal ya. Ya itu yang jadi favorit, tapi lupa juga ya, kalau enggak tim Samba aja biasanya. Kalau ada tiga sih, mungkin tim Samurai juga bagus kayaknya.
1: Niko termasuk yang penyuka bola berarti ya?
3: Iya, tim Samurai, semoga lah siapa tahu ya, kalau Asia kan belum pernah kayak juara dunia. Siapa tahu ya tahun ini kayak.
1: Iya. Jepang siapa tahu ya, Jepang, Korsel ya enggak?
3: Tim Samurai itu Jepang gitu.
1: Samurai biru ya.
3: Samurai biru, kalau enggak tim Tamba udah biasa lah.
1: Ya, udah sering kalau itu.
3: Yang nomor 4 di tempo hari ya, negara mana ya lupa.
1: Lupa
3: ya.
1: Juga.
3: Enggak kenal dia tuh.
1: Oh, gitu ya. Bisa
3: pemain juga banyak kali yang main di Eropa. Mana ya negara itu tempo hari ya gabung ya inget lupa lagi tuh.
1: Udah 5 tahun yang lalu nih.
3: Ya. 5 tahun ya, padahal masa sih Piala Dunianya 5 tahun?
1: Iya, kalau nggak salah 5 tahun sekarang atau 4, 5 tahun ya, sekitar itu, 5 tahun.
3: Iya kali ya, apa 2 tahun ya? Apa enggak? Enggak terlalu lama.
1: 4 tahun ya?
3: Kayaknya tahun-tahun kemarin, belum lama kayaknya tiap hari. Yang Prancis juara itu. Nah, mungkin yang nomor 4 ya lupa lah mungkin ya, itu aja. Kalau enggak Jepang.
1: Iya. Yeah.
3: Tahu lah, siapa tahu.
1: Terakhir gitu. Piala Dunia itu kan 2022 ya. Setiap 4 tahun sekali dia.
3: 4 tahun sekali kalau enggak salah ya, berarti
1: benar.
3: Yang itulah yang jadi juara 4 itu. Juara mana lagi lupa. Padahal pemainnya itu ya nggak terkenal ya, cuma kayak merata juga suaranya. Mungkin kalau dari Asia ini Jepang lah yang kuat kayaknya.
1: Jepang ya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Jepang bisa lolos ya.
3: Iya, kalau enggak ada 16 besar lah, kalau enggak
1: semifinal. Iya, semifinal kan siapa tahu kan.
3: Udah bagus ya. Asal jangan itu ya. Tapi sayang ya Italia juga enggak masuk tahun ini.
1: Luar biasa ketat sekali berarti.
3: Iya benar, kayaknya negara-negara yang banyak enggak terkenal udah mulai-mulai sekarang kayak udah merata sih kayaknya dari
1: kekuatan sepak bolanya ya.
3: Iya benar. Kalau dari negara yang kayak Kamerun, negara yang enggak begitu itu kayaknya banyak juga yang masuk kan.
1: Oke. Mau lagu apa nih, Nico?
3: Lagu apa ya? Lagu slang itu ada choker gitu.
1: Slang?
3: Ada dan lagu lama itu lagu bola juga. Choker apa ya? Nah. Kalau enggak?
1: Tendangan dari langit ya?
3: Tendangan dari langit boleh lah.
1: Boleh ya?
3: Kenceng deh itu tapi.
1: Enggak masalah sih yang request biar semangat. Kan ada yang slow. Ah, kenceng dikit sekali kan.
3: Iya, tapi kan masih sore ini. Boleh lah tendangan dari langit itu dari kotak
1: iya,
3: gitu.
1: Iya lah, tendangan dari langit ya.
3: Iya.
1: Salam untuk siapa nih?
3: Buat Pak Leman tadi ya. Pertama juga berembera tadi. Juga buat Julia tadi ya, bersama istrinya Citarla yang katanya juga. Juga buat Om Alek sama istrinya itu, Ibu Kori gitu kan, juga buat Ibu Timi sama Om Irwan, Pak Ramadan, Pak Azadin, juga buat Mas Panji, buat Juan juga, lagi buat Ria juga yang di Belitung ya, semoga sehat juga, buat Jante, buat Atta Belkin juga, siapa lagi ya. Di Berlin juga buat Pak itu ya suami juga
1: ya suami
3: semua ya tanpa kecuali berjat juga buat Pak Romlan juga lah ya buat semua aja lah tanpa kecuali tarik ya
1: itu hanya
3: tariknya tunggu ya lagunya
1: yo makasih ya untuk Nico di Rebu. Oh,
3: makasih ya. Padahal ntar lagi kayaknya mau pergi mancing ini. Ya.
1: Asik mancing.
3: Udah ditunggu teman-temannya.
1: Oke, hati-hati aja ya.
3: Makasih kali
1: ya.
3: Yuk, malam.
1: Malam di belakangnya ada Bung Ramadan di Sorong. Selamat malam.
4: Halo Bang Haris, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
1: Asik Bang Ramadan, Sorong. Halo. Apa kabar? Sehat ya?
4: Iya. Ya. Hujan kapan ya? Oh, hujan kemarin. Kalau hari ini belum hujan. Kalau di sana?
1: Di sini alhamdulillah hangat.
4: Hangat ya? Iya. Oh, bagus. Berarti iya. Bisa jalan-jalan ya.
1: Benar. Bung Ramadan, Bang. Ya, silakan.
4: Ya. Ya. Tentang bola ya.
1: Iya nih.
4: Kalau bola saya sebut dulu ya, pemegang trofi ya. Brasil 5 kali ya. Jerman 4 kali. Argentina 3 kali. Prancis 2 kali, Italia juga 2 kali, terus ada Inggris 1 kali, Uruguay 1 kali, terus siapa lagi? Spanyol 1 kali. Kalau Portugal sih pernah juara 3 dan juara 4. Ya.
1: Belanda juara 2 juga pernah Belanda ya.
4: Melakukan Belanda up dua kali kalau nggak salah, tapi belum pernah juara.
1: Iya, suara ya, juara dua.
4: Belum pernah pegang trofi dia, tapi dia sial terus. Ada mainnya bagus, nggak tahu kenapa. Mungkin orang bilang kutukan kalian. Jadi kalau Bang Niko tanya tadi juara 4 di tahun 2022 itu adalah Maroko, ya.
1: Maroko.
4: Karena Maroko. Dan apa namanya Piala Dunia itu atau World Cup itu 4 tahun sekali, setiap 4 tahun sekali, Bang. kan 2022 yang sekarang 2026 ya kan, jadi 4 tahun sekali jatuhnya ya di bulan ini antara Juni Juli itu.
1: Ya jadi gitu. Negara favoritnya
4: kalau negara favoritnya sebenarnya ya yang idola juara ini lah mainnya bagus sih, betul saat ini yang lagi performanya bagus itu Perancis dan Jerman kalau saat ini yang saya lihat di klub-klub pemain-pemainnya ya yang lagi mantap-mantap sebenarnya yang lagi berkembang bagus itu Perancis, pemain Perancis dan Jerman. Nah kalau kita menilik dari juara ya tentu kalau orang menjagukan ya biasanya mereka pilih yang berapa lebih banyak juara ya mungkin Brasil, mungkin Jerman ya. Tapi Argentina 3 kali juga. Saya sebenarnya kalau Messi main saya mungkin masih menjagokan Argentina, tapi kalau Messi-nya tidak main itu saya tidak menjagokan Argentina. Mungkin ke Spanyol atau ke Jerman gitu ya. Karena memang berbeda kalau satu orang punya pemain yang sangat diidolakan yang mempunyai apa? Seperti lokomotif itu kayak Messi dulu sih apa lagi itu kalau nggak ada itu pengaruhnya besar ya
1: benar-benar.
4: Ya seperti itu ya. Nah jadi kemungkinan gitu Jerman atau Perancis bisa ya karena dia juga lagi performa lagi bagus ya seperti itu
1: secara permainan ya. Udah mantap lah gitu ya
4: udah mantap dan mereka itu juara sudah dua kali juara kalau Jerman 4 kali loh Jerman. Yang paling banyak kan Brasil, terus Jerman. Kalau urut-urutnya ya, yang ketiga ya Argentina, baru Perancis begitu. Urut-urutnya begitu Italia ya.
1: Oke. Mau lagu apa nih?
4: Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya belum bisa ditebak sih sebenarnya ya.
1: Karena sama ini kan kuat-kuat kan, ya.
4: Ya nanti kita lihat ketika kalau dia main beberapa kali, saya bisa tebak, bisa sedikit bisa membaca. Lihat dulu beberapa kali bertemu. Nah, kita bisa membaca, oh ini nanti prediksi ini, gitu. Tapi kalau belum apa-apa, kita belum bisa tahu sih, sebenarnya ya. Nanti setelah main, baru bisa okay di...
1: Mau lagu apa nih,
4: Bung Ramadhan? Prediksi. Lagu ringan-ringan saja lah, lagu dalam negeri ya. Telepon ring-ring nangis ringan.
1: Gimana? Keputus-putus nih? Telepon?
4: Telepon rindu dari Nani Sugianto.
1: Oh, telepon rindu, oke.
4: Okay. Salam rindu.
1: Untuk siapa ini?
4: Dari Nani Anto ya.
1: Iya.
4: Salam pertama Bang Len dan Julia ya. Ya.
1: Terus
4: Julia itu suaranya bagus, cukup bagus. Iya. Akan sini lihat 7 ya. Kalau ketemu nanti saya ajak makan. kemudian yang ketiga ada siapa? Bang, ini ya. Yang ketiga tadi Embera ya?
1: Iya, Embera.
4: Embera ya, yang ketiga. Iya, Embera. Kemudian Bang Nico yang keempat ya. Udah empat, saya yang kelima ya berarti ya.
1: Iya, benar.
4: Udah lima ya. Nah, kemudian Bu Kori. Ya, Bu Kori sama Bang Alex-nya. Nah, terus ada Bang Ahmad Irwan ya. Mungkin sedikit lagi beliau masuk itu. Terus Bang Irwan juga ya. Udah Sultan, semoga cepat comeback ke Kota Sungai Liat ya. Budaya Sumi tentunya dengan pantun yang selalu menghibur. Terus ada Julin yang baru ya. Semoga dia bisa bergabung lewat telepon lagi ya. Ya Julin, Maria ya, Maria di mana itu? Maria di mana itu?
1: Lupa, ya? Maria ini di Tuatunu
4: ya. Terus Ria di Tanjung Pandan ya. Kecil Lydia, terus ada Bang Romlang, Nur Hadi, Pak Priyono ya, Pak Buana juga, terus Bang Johan Arif ya, Putra Sambas, Bang ya Putra Sambas, terus Pak Hamid, Penjante ya, Geng Rindu di Ampuy sama di IB, Bang Panji atau Beltim atau Sahlan ya. Toyan, Bang Rido, Kakek Tokamura juga udah lama gak kedengaran nih. Bang Lara, Bang Rustam, Pak Judin, apalagi Bang Muadi, Sergio Lani, semua aja nih, Mbak Ayu yang di Maluku Tengah ya, Mas Soi ya. Terus, sudah semua aja Bang Arisa.
1: Itu aja.
4: Ya,
1: yuk, sehat.
4: Makasih ya, Bang. Sama-sama, sehat selalu ya.
1: Ya, Bang Ramadan, yuk.
4: Ya. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan. Belakangnya Bang Ramadan, kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Mantap, Bang Zul Faizar, apa kabar? Ah. Sehat, Bang.
5: Sehat-sehat, Bung Aris.
1: Luar biasa ya, Bang Zul kita ini. Nah, kalau Bang Zul nih, negara favorit juara dunia tahun ini siapa, Bang?
5: Wah, kalau juara, kalau sepak bola nih, Bung Aris, saya sebut dulu, Bung Aris ya. Dari tahun 30 nih, Bung Aris, di ini buka World Cup nih. Nah, Uruguay pertama, terus Itali, Uruguay, Jerman Barat, itu dapat ini juaranya ya.
1: Yeah.
5: Terus Brazil, Inggris, Brasilia. Oh, yeah. Jerman Barat lagi dua kali dah ya. Terus Argentina, Itali, Argentina, Jerman Barat lagi. Nah, kemudian Brazil, Perancis, terus Brazil, Itali terus. Nah, tahun berapa tuh? Tahun 84 tuh.
1: Hafal lah, Bang.
5: Iya, apal-apal kayak gitulah, Bung Aris, agak lupa-lupa udah.
1: Luar biasa, boleh ini memang baru.
5: Jadi Brazil ini, Brazil yang paling dominan, Bung Aris, 5 kali dia juara.
1: Oh, 5 kali juara.
5: Iya, waktu itu masih ada Pele ya. Tapi ya, akhir-akhir ini, Pele tidak ada lagi ya, dia bisa juara juga. Nah, kalau Uruguay ini kehilangan bibit ini ya, generasi sepak bola dunia, Bung Aris. Waktu tahun 30 sama tahun 38 berapa tuh juara. Nah, kemudian sampai sekarang tidak ada lagi.
1: Iya, iya.
5: Nah, kalau Inggris, Prancis hanya sekali-sekali lah.
1: Iya.
5: Yeah. Padahal Inggris hebat ya, Bung Aris ya.
1: Iya, Liverpool, iya. Ya. Liverpool. Kalau liganya juga liga-liga terkenal ya.
5: Iya, tapi hanya sekali, Bung Aris.
1: Iya, Liga Spanyol kan ya. Ngetuk-ngetuk kan Liga Spanyol,
5: iya.
1: Inggris ya. Liga Jerman.
5: Aneh sepak bola ya.
1: Bola itu bundar, Bang ya.
5: Ah iya, itulah. Tapi saya menjuarakan ini Brazil, Bung Aris.
1: Brazil loh.
5: Iyalah.
1: Oh, kalau Brazil pemain bibit bintang tuh udah suhabis sih gua.
5: Ada suhabis ya dari dulu generasinya terus ya sampai tahun berapa itu? Ya, tahun 38 itu kan dihentikan karena Perang Dunia Kedua tuh. Nah, waktu ini 2010 udah ada juaranya kelihatannya di Afrika Selatan ya. Udah ada juaranya tapi kelihatannya. Terus di Brazil juga udah ada juaranya tuh tahun 2014 tuh. Nah, yang selanjutnya saya enggak nonton lagi, Bung Aris, sudah malas dah.
1: Udah malas.
5: Nonton bareng ditendang orang, Bung Aris.
1: Nobar
5: nonton, bukan nonton jingkrak-jingkrakan kakinya, nendang punggung. Untung dia minta maaf ya, iyalah udahlah, tidak
1: apa-apa. Kacau,
5: nah. Akhirnya malas nonton bareng.
1: Oke. Nah, lagu apa ini, Bang?
5: Lagu Release Me aja, ada Bang Aris.
1: Lagu apa?
5: Release Me ya.
1: Oh, Release Me.
5: Ya, dari Angel Beat tuh.
1: Oke. Salam untuk siapa ini?
5: Ya, salam buat Pak Ramadan tadi, buat ini, buat Kang Irwan, buat ini Bung Leman, buat Ayu di Ambon, buat Badrun juga di Sulawesi. Sulawesi Tengah. Buat ini juga buat Niko, buat Pak Kang Irwan juga, buat Pak Irwan juga di Bandung, buat Bule Sumi, buat Johan Arif, buat siapa lagi, Nuradi, buat sekarang Maria juga di Dua Tunu, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat siapa lagi nih, lupa lah. Buat Ria di Belitung, buat Bung Jante juga, buat Embera, buat Mbak Rindu, buat semua-semuanya lah. Buat Bung Lara Hiroshima, mana dia tidak muncul-muncul nih. Muncul muncul lah, jangan sembunyi terus. Terus buat semua-semuanya lah, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya juga, buat semua-semuanya lah, Bung Aris ya.
1: Yeah.
5: Mudah-mudahan pada sehat semua, dan buat Bung Arisnya bersama keluarganya selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Zul Faizar, belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat malam.
6: Selamat malam, yang dari Bandung juga tidak ketinggalan.
1: Asik.
6: Tidak mau ketinggalan sama Pak Leman, sama Pak Ramban, sama Bang Jul Paijar juga. Ikut mengomentari masalah bola.
1: Seru ya, kalau masalah bola ini biasanya yang Bang Sultan ya.
6: Iya, iya. Soalnya begini, kalau tetap favorit saya, jagoan saya Prancis itu kan.
1: Prancis, ya. Kenapa Bang?
6: Ya walaupun Prancis baru satu kali jadi juara dunia, ketika jadi tuan rumah pernah juga jadi juara Eropa gitu kan. Ya, seperti itu. Sayangnya kan Italia tidak masuk kan, tidak masuk ke putaran Piala Dunia karena mungkin tidak berlolos dari babak kualifikasi. Ketika ditawarin sama Donald Trump, pihak Italia menolak. Saya tidak mau. Itu penghinaan katanya kan, tetap apa juga harus mulai babak kualifikasi gitu kan.
1: Iya.
6: Iya.
1: Enggak mau kalo dikasih kan, ya.
6: Iran itu kan pernah Pak Andi Malarang itu pernah angkat bicara, itu Iran sah katanya menjadi untuk putaran Piala Dunia hasil bawa kualifikasi, walaupun misalkan sekarang Iran mengundurkan diri bukan dari zona Eropa, harus zona Asia juga kan gitu, betul kata Bung Andi Malarang gitu.
1: Ya, itu mantau terus aja. Ya
6: tapi kesebelasan favorit itu kan adalah tetap Kamerun. Kalau saya senang itu kan kalau udah masukin, wah joget itu goyang-goyang Kamerun. Lebih favorit juara sama Perancis kan. Kalau saya itu kan, kalau toh katanya Perancis jadi juara adalah menunjukkan favorit. Kalau Belanda sih memang Belanda itu pernah bertemu dengan bintang, tapi belum pernah jadi juara dunia. Yang saya tahu dua kali runner up kan, ketika melawan Argentina kalah 3-1. Waktu kemarin lawan Spanyol, sayangnya ke Belanda itu di babak pertama waktu kan situ sudden death waktu itu kan. Waktu Belanda lawan Spanyol kan waktu itu. Kalahnya di perpanjangan waktu, sudden death, sekarang tidak diberlakukan lagi. Memang enggak enak itu, udah aja biasa dikembalikan lagi kan ke semula, tidak ada semdedet lagi Bang Haris ya.
1: Yes, keren. Ini para pecinta sepak bola semua ini.
6: Ya, iya memang penggemar di antara. Pokoknya mah ada di antara empat sangkai selalu aktif di opini publik karena selalu sepaham kan antara saya, Pak Leman, Pak Raman, Bang Jul Paijar selalu aktif di opini publik juga. Itulah seperti itu. Kerasa Bang Haris persahabatan lewat udara kan.
1: Iya.
6: Kalau toh sedikit berbeda pendapatnya, namanya juga lah, bukan jadikan sebagai iya. Pendapat, tapi dijadikan tetap adalah walaupun rambut sama hitamnya kan pendapat berbeda-beda, jangan sampai itu terjadi perpecahan. Kalau kata Pak Ustaz Jajar, berbeda pendapat rahmat katanya, bukan merupakan perpecahan gitu kan. Itulah.
1: Mau lagu apa nih Bang Kang Ahmad Irwan?
6: Lagu tahun berapa nih? Tahun berapa lagunya?
1: Boleh lah, silakan 80-90-an.
6: Agak ke belakang sedikit ya. Cobalah saya minta lagu ini dari kalau ada bisa nggak lagu dari Gereja Tua?
1: Gereja Tua. Iya. Oke, ya. Mantap. Ini salam untuk siapa aja nih?
6: Pak, kau ingat waktu di desa? Asik. Bercanda bersama di samping gereja. Udah segitu aja ini contoh Bang Ari, cuman contoh doang itu kan.
1: Salam untuk siapa nih?
6: Barusan sahabat karib yang terbaik saya di antaranya Bang Jul Paijar, ada Pak Leman, ada Pak Ramadan, ada juga terus Bang Irwan, Bang Panji yang sudah lama kedengaran tadi cedekeran WA. Pak Uda Sultan, Bang Jante, Pak Suhamid, ada juga Bang Ramlan, Ibu Kori, Ibu Yulia juga, sama Bang Alek, Mas, Bang Niko-nya, Ibu Bude Sumi juga tak lupa, yang selalu ceria itu kan. Ada juga ya, Mbak Erna ya, yang dimana itu, pokoknya kosal. Kemudian ada juga Putra Sambas. Terima kasih teman semua Bang Haris ya.
1: Iya. Itu aja nih.
6: Mudah-mudahan besok bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat itu kan. Amin. Semuanya aja lah sehat.
1: Amin, ya. Amin.
6: Mari tunjukkan persatuan kesatuan lewat udara, kita persahabatan lewat udara. Tadi kalau sedikit berbeda pendapat wajar itu manusia. Terima kasih Bang Haris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kang Ahmad Irwan. belakangnya kembali kita terima untuk pendengar yang ingin bergabung kembali. Halo, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Mantap, ku tanam padi ini.
7: Tumbuhlah lalat, lalat ku cabut, tumbuh beruntun. Bode Sumi dari Paret Lalat, gabung dong sama Bang Aris yang santun.
1: Cakep, luar biasa, Bode Sumi. Apa kabar, Bode?
7: Alhamdulillah, Bodemu selalu sehat lahir batin, sayangku.
1: Mantap, Bude.
7: Dirimu sehat.
1: Alhamdulillah, sehat,
7: Bude. Aku ngecil aja dulu, Bang Arisa. Aku ngecil aja dulu.
1: Oh, feedback.
7: Oke, siap?
1: Siap, Bude. Gimana, Bude? Kalau Bude, negara favoritnya siapa ya?
7: Aku nggak hobi bola, Bang Aris.
1: Oh, nggak hobi.
7: Nggak, dari dulu nggak hobi bola.
1: Jadi, nyimak bayi.
7: Nyimak bola doang.
1: Tapi kalau Bude, ada nggak negara favoritnya siapa?
7: Nggak, aku bilang nggak deh, kecuali Indonesia doang.
1: Indonesia, oh tapi... Uh-uh. Jadi memang kurang suka bola ya?
7: Kurang, gak ada hobi lah pokok bola.
1: Dek sangat hobi lah inti ya?
7: Enggak, kalau orang rumahku udah hobi, maka di rumah kan sampai beli TV 2 ya enggak? Satu untuk beliau nonton bola, satu untuk cucu nonton Doraemon.
1: Kukira nonton drakor.
7: Dek, ku udah ada hobi belum bola ada bang. Cucu hobinya film bocah-bocah kan? Cincang ya enggak?
1: Iya.
7: Kalau mbaknya cuma wira-wiri bikin kopi makan doang. Dengar sambil lewat ke rumah bola-bola satu dari jurus ribu. Males jadiku.
1: Oke lah. Nah, lagu apa ini Bude?
7: Aku mau lagunya dari Sultan aja lah.
1: Sultan, oh.
7: Cinta di mana kini?
1: Cinta di mana kini?
7: Iya. Nasi ku makan terasa batu, air ku minum terasa duri. Nah itu.
1: Asik. Salamnya Bude.
7: Salamnya spesial untuk Ibu Korea sama Bang Alex. Semoga sehat selalu ya. Buat Kak Ahmad Irwan tadi ya, semoga sehat selalu juga. Terima kasih apa nyenggol aku ya. Buat Bang Ramadan, buat siapa lagi nih? Buat Julia tadi ya. Buat Bang Niko, Nur Hadi ya. Buat John Ari, buat Berlin, buat Ibu Lin ya di Pangpinang, Bunda Rindu di Ampuy. Buat Pak Romlan ya di Matabak, buat Pak Brahim 86 selalu menyala abangku. Buat Zupaizar, buat Yaswamit, buat Jente, buat Ambera tadi ya. Buat Bang Leman, buat Bang Ramadan ya di Sorong, Bang Jais, buat Ayu, buat siapa lagi ya, Maria Ria ya di Belitung ya, buat Bang Ludi ya di Belitung juga. Semoga saya selalu kangen kita sama Bang Ludi ya. Buat siapa lagi, buat Ato Bertim ya, buat Pak Aljadin, buat di Bangka Barat ada Pak siapa tadi, Pak Dahlan ya. Ada siapa lagi? Bapak semua lah, lupa kita lah malam nih. Semoga semuanya sehat lahir batin ya, Bang Aris ya.
1: Amin.
7: Buat dirimu pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap bunda.
7: Salam sehat selalu berkeluargamu di rumah ya. Semoga semuanya sehat lahir batin.
1: Amin.
7: Besok pagi dapat rezeki yang barokah dari Allah ya sayangku.
1: Mantap bundaku, amin.
7: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
7: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
1: Cakep.
7: Bode Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak pada Bang Ari yang santun.
1: Mantap.
7: Ya.
1: Mantap.
7: Semoga sehat selalu, pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap bundaku.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bode Sumi ya, yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Terima kasih nih Bu Desumi ya. Untuk pendengar, tentunya kita mau puterin dulu ya lagu-lagunya yang udah di request. Kali ini dari miliknya Iwan Fals.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung ya. Di belakang ada Juan Arif. Selamat malam, Bang. Menjadi malam yang sehat untuk kita semua, menjadi terbaik tidak mudah. Menjadi favorit untuk juara saya pilih Jerman. Indonesia lebih yakin lebih bisa melenggang ke kancah FIFA Cup-nya. La Vida Loca dari Ricky Martin. Makasih. Oke, makasih ya untuk Bung Juan Arif ya. Kalau lagunya nggak ada mungkin bisa diganti lagu lain nanti ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris. Selamat juga kalau Ria selalu Portugal. Lagunya Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Salamnya Bu Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu. Kemudian juga apa nih, Maria, Embera, Bu Desumi, Bu Kori, ya, Bang Niko, Bang Zulfaizar, Bang Nuradi, Bang Romlan, Bang Jante, Bang Ramadan. Buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Buat Bang Arisnya, selamat malam dan terima kasih dari Ria Tanjung Pandan.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang.
0: Malam dengan siapa di mana?
1: Nur Hadi, Bang. Tenango, Bang.
0: Nur Hadi, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi ngopi, ngerokok.
0: Oh, lagi ngopi. Mantap. Kopi hangat tapi kopi dingin.
1: Hah?
0: Kopi hangat tapi kopi dingin nih.
1: Kopi hangat ya, Bang. Kalau dengar radio.
0: Nah, Nur Hadi, kawan Nur Hadi, siapa ini negara favorit juara Piala Dunia?
1: Piala Dunia nih, Indonesia lah, Bang.
0: Indonesia.
1: Oh.
0: Kan Indonesia enggak masuk Indonesia nih.
1: Oh, enggak masuk kok. Oh. Italia.
0: Italia, oh, sama lah Italia enggak masuk lah katanya tahun ini. Tapi kalau Nur Hadi memang kurang suka bola. Oh.
1: Kurang bola, Bang. Prancis telepon.
0: Oh, Prancis, oh, benar lah ketika. Jadi ada apa? Ketertarikan dengan Prancis, oh. Nah, lagu apa ini Nur Hadi?
1: Lagi lagu Hati dan Cintamu, Bang.
0: Hati dan
1: Rati Purwasi ada lah, Bang.
0: Dari siapa itu?
1: Rati Purwasi.
0: Hati dan Cintamu. Oh, nanti cari. Oh, salam untuk siapa ini?
1: Salamnya sama anu apa? Ria di Tanjung Pandan. Sama Ambera di Cumi yang di Peralalang. Bang Niko, Bang Yan di BTN, Raja Sukamura, Ibu Kori, Bang Alek, Kak Julia. Semua-semua lah, Bang, salam di udara.
0: Spesial untuk siapa ini?
1: Lagunya spesial buat semua-semua lah, Bang, yang mendengar radio, Bang, terus satu, melihat.
0: Oke lah, itu aja ya?
1: Berabangnya selamat bertugas.
0: Yo, makasih, ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Nur Hadi di Kenango. Belakangin Nur Hadi, silakan. Untuk pendengar yang mau gabung lagi ya di 0717943301.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, untuk pendengar di mana Anda berada, tentunya untuk pendengar ya di kesempatan malam hari ini, tadi udah kita putarkan lagu-lagu yang ada request dan semoga terhibur dengan lagu-lagu tadi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Night Music-nya ya, penemani istirahat untuk Anda di malam hari ini. Untuk pendengar, sebelum kita akhiri, dalam ruang rindu kita akan update terlebih dahulu informasi cuaca terkini di wilayah Pulauan Bangka Belitung. Jadi untuk pendengar di manapun berada, ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada malam hari ini di wilayah Kabupaten Bangka, Merawang dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Pemali, Bakam, Riau Silip, Bangka Tengah, Lubuk Besar dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya bagi pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan yang sudah bergabung ya dan setia di ruang rindu. Terima kasih banyak, dan kita akan berjumpa kembali di ruang rindu edisi selanjutnya. Kita akhiri dengan beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk kesempatan malam hari ini. Dan ternyata pendengar, nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda.

Okay, dari miliknya Mahal ini yang udah kita hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini. Selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat, langsung aja kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda. Dan pendengar yang masih setia bersama kami di malam hari ini, yang masih mendengarkan juga, yang mungkin masih sambil menunggu istirahat ya, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Dan tentunya jangan lupa nih, untuk teman-teman yang mungkin belum tidur, jangan lupa untuk periksa kembali ya kondisi rumah Anda, kunci pintu, kunci jendela ya, supaya aman nanti kalau udah takutnya ketiduran, lupa ya kunci-kunci pintu dan lain sebagainya. Nah, untuk pendengar, langsung aja kalau gitu kita akan temanin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan di malam hari ini. Dari lagu pertama ada Kau Tercipta Bukan Untukku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Okay, berdengar dari miliknya Dikta Cintaku Menyerah yang kami hadirkan untuk Anda saat ini mengantarkan kita tepat pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk wilayah Kota Sungai Liat khususnya di jalur 2 Jalan Jenderal Ahmadiyani, jalur 2 Sungai Liat saat ini turun hujan cukup deras ya. Jadi untuk pendengar kayaknya yang udah ngantuk, makin ngantuk ya kadang cuaca dingin kayak gini. Dan pasti untuk pendengar tetap jaga kesehatan, yang dalam perjalanan juga mungkin yang masih mendengarkan kita sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Informasi untuk Anda aja, jadi wilayah Sungai Liat saat ini diguyur hujan dan ada gemuruh-gemuruh gunturnya ya. Untuk pendengar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam Bangka Belitung malam kali ini, kita lanjutkan kembali dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Baik, berkaitan dengan berakhir lagu ini, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah setia bersama kami di edisi hari ini. Dan tentunya saya kerabat kerja tugas bersama dengan rekan-rekan kami yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kembali hadir menyapa Anda bersama kita untuk edisi pagi hari ini 3 Mei 2026. Dan saya Novi akan menyapa pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat. Dan tentunya untuk pagi hari ini, saya yakin kaum muslimin dan muslimah sudah beranjak bangun dan sudah melaksanakan ibadah sholat subuhnya. Atau untuk yang baru akan melaksanakan ya, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di kesempatan kali ini saya sendiri Novi Farida menyiar Anda, penyiar Anda pagi ini, kemudian ditemani bersama operator yang bertugas ya, ada Bung Gunawan, dan tak lupa teknisi di pemancar Kimak yang akan menyapa pendengar dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Dan pada perjumpaan kita pagi hari ini, kita akan dengarkan juz amma atau murotal dari Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, akan membacakan surah Al-Balad, dilanjutkan dengan dialog kajian Islam Mutiara Pagi yang akan menyapa pendengar hingga berakhir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, rangkaian acara lainnya yang dapat Anda dengarkan diantaranya sajian warta berita daerah, dan untuk hari Minggu kita akan hadirkan bubble sepekan pendengar, kemudian dilanjutkan dengan warta berita atau sajian Bangka Belitung pagi ini hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan rangkaian acara lainnya. Kemudian sajian lagu-lagu hiburan dan informasi masih akan hadir menyapa pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan awali dulu untuk mendengarkan murotal Al-Quran, dan kali ini kita dengarkan surah Al-Balad. Proses.

101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu religi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara kita berikutnya, Mutiara Pagi.

0: Selanjutnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam acara kita Mutiara Pagi. Dan di kesempatan kali ini kita juga sudah ditemani bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Sapran SEMM. Assalamualaikum Pak Haji Sapran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik Pak Haji ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, bersama Pak Haji Ahmad Sapran pagi hari ini topik bahasan kita adalah akhlak yang paling utama. Baik, mengawali kebersamaan kita nanti interaktif dari pendengar saya buka, baik itu di telepon dan WA kita ya. Di awal kebersamaan ini Pak Haji Sapran, mungkin kita akan awali dulu untuk mendengarkan tausiah singkat berkaitan dengan topik kita akhlak yang utama. Silakan Pak Haji.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana subulal salam wa afhamana bisyari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikala wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar RRI Sungalia dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hidup sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan saat ini kita lanjutkan dengan kegiatan Mutiara Pagi. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah fil yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan bersama beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, mari tidak henti-hentinya kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat, tentu dengan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi umatnya dalam segala lini kehidupan, Beliau adalah sosok yang sangat layak dijadikan sebagai panutan. Makanya tema pagi hari ini adalah tiga akhlak paling utama. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhirah wa zakarullaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menampilkan akhlak yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah sosok manusia yang sabar ketika mendapati ujian dan cobaan. Sosok yang santun ketika berinteraksi dengan tetangga dan teman. Sosok yang hormat kepada yang lebih tua dan penyayang kepada yang lebih muda. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada tiga akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan akhirat. Inilah yang pernah diceritakan oleh Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Suatu hari aku bertemu Rasulullah SAW. Beliau memegang tanganku seraya bersabda, 'Wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat?' Uqbah menjawab, 'Iya, tentu mau.' Beliau bersabda, 'Tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka.' Kamu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu. Dan kamu memaafkan orang yang menzalimimu." Hadis riwayat Tabrani. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada tiga akhlak paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat. Akhlak yang pertama adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Indikator orang yang memutus hubungan persaudaraan adalah berpaling muka ketika bertemu. Bermuka masam, tidak respon ketika disapa atau dihubungi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga dan saudara yang sudah terjalin baik adalah sesuatu yang normatif. Namun jika menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita, maka itu merupakan akhlak yang paling utama. Perselisihan dan persoalan setajam apapun pasti akan hilang jika kita melapangkan dada dan berusaha dengan ikhlas untuk mengawali silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafiun walakinil wasilul lazi idza kutiat rahimuhu wasolaha. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal atau kebaikan yang sama. Akan tetapi seorang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang berusaha untuk kembali menyambung hubungan kekerabatan setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar RRI Sungaliat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kedua adalah kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu atau memberi sesuatu kepada orang yang kikir. Bakhil atau kikir adalah akhlak tercela dan merusak kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ada tiga perkara yang dapat membinasakan kehidupan manusia, yaitu kekikiran atau kebakhilan, hawa nafsu yang diikuti, dan kagum pada diri sendiri. Jika kita bersedekah, menyantuni, memberi hadiah atau berbagi kepada orang yang enggan memberi kepada kita, maka bukan saja bernilai pahala, tetapi secara implisit ada nilai inspiratif dan edukasi bagi orang tersebut agar mengubah sikapnya yang buruk dan berusaha menjadi orang yang dermawan. Oleh karena itu, memberi kepada orang yang enggan memberi kepada kita adalah termasuk akhlak terbaik penduduk dunia dan akhirat. Selanjutnya, akhlak yang ketiga adalah kamu memaafkan orang yang menzolimimu. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan sesuatu yang keluar dari garis kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Perbuatan zalim dilarang, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi mencela dan melarang perbuatan zalim. Allah taala berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ala la'natullahi ala zalimin. Artinya, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Untuk itu kita harus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memaafkan orang yang telah menzalimi kita, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu berusaha untuk bersikap baik seperti yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap, berbuat dan berkata baik sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina lal-ghaiza wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berusaha secara maksimal dan senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa dapat melakukan tiga akhlak mulia ini sehingga menjadi orang-orang yang bermanfaat, bermartabat di tengah masyarakat dan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sapran. Ini sudah menyampaikan tausiah singkatnya di kesempatan kali ini. Dan berikut kita langsung saja sapa ada pendengar kita yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Baik, silakan Pak Haji Ruslidan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas pembicaraannya, Ustaz. Ini sangat sangat pentinglah bagi kita umat Islam, karena kita ini Islam ini agama yang sempurna kan gitu, Ustaz.
1: Ya,
2: ajarannya kan dua patokannya. Ya. Hablum minallah wa hablum minannas.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita cuma katakanlah soleh pribadi kepada Allah, kita seolah-olah nurut manut, tetapi sama manusia masa bodoh, bahkan berdendam-dendaman, ini kan tidak sempurna kalau menurut pemikir pemahaman saya setelah mendengar penjelasan Ustaz. Ya. Jadi kalau saya itu terang, mohon ampun berolahkan riak takabur. Saya sebelum tidur sudah saya bacakan ayat macamnya. Saya selalu mengatakan, ya Allah, kalau ada hari ini orang berbuat salah terhadap saya tahu apun saya tidak tahu disengaja dia atau disengaja, saya maafkan ya Allah. Karena apa? Saya tidak mau berurusan di area lagi.
1: Yeah.
2: Memang kadang-kadang kita di zalim orang ini sakit, kan? Kadang-kadang dirugi atau dipinta orang kita sakit. Yeah. Sementara kan kata Islam kan cukup 3 hari. Yeah. Habis 3 hari sudah. Yeah. Jadi kalau kita nanti berdendaman dengan orang seperti kata Ustaz tadi, apa manfaatnya di hari kelak? Kan kita juga yang berurusan yang buat kita susah.
1: Yeah.
2: Jadi Islam ini benar-benar sempurna. Makanya bersyukurlah kita selaku umat Islam diberi patokan. Yeah. Hablum minallah wa hablum minannas. Mari kita jaga.
1: Yeah.
2: Hablum minannas dijaga, hablum minallah ya utamanya. Hmm. Ini pemahaman saya, Ustaz, untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Haji ditanggapi.
1: Ya, betul sekali. Kita menjalin hubungan dengan baik itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut hubungan vertikal, tetapi juga kita wajib menjaga hubungan baik kepada sesama makhluk, bahkan bukan hanya kepada manusia.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kepada alam semesta ini kita juga harus baik, apalagi kepada manusia. Memang ya, sebetulnya tidak perlu dicerahkan lagi, itu memang sudah mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Pak Ruslidan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita mau dicintai Allah di dunia dan di akhirat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka ya kita harus menjalin hubungan baik kepada sesama, tentu saja menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan tidak sempurna iman seseorang apabila kita belum mampu mencintai saudaramu atau sesama kita seperti mencintai diri sendiri.
0: Hmm. Ya. Ya, baik. Demikian ya untuk Pak Haji Ruslidan, tanggapan dari Pak Haji Sapran berkaitan dengan apa yang tadi sudah sempat disampaikan. Baik Pak Haji, ini ada pertanyaan juga dari Pak Imran yang ada di seputaran Sungai Lihat. Assalamualaikum Pak Haji Sapran. Ya, pertanyaan saya, bagaimana caranya Pak Haji kita itu menjaga konsistensi akhlak yang baik di tengah tantangan zaman sekarang, terutama sekarang ini kan maraknya itu di media sosial. Terima kasih tanggapannya Pak Haji.
1: Ya. Baik, bagaimana kita menjaga akhlak kita agar tetap baik dengan berbagai tantangan atau tantangan yang begitu berat yang dihadapi oleh dunia modern saat ini.
0: Yeah.
1: Ya kuncinya Allah adalah banyak-banyak mengingat Allah. Ketika kita banyak mengingat Allah, maka insya Allah waktu kita yang terbuang untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, apalagi maksiat, akan berkurang, paling tidak berkurang. Dan makin kita tingkatkan aktivitas zikir kita, ya membaca Al-Quran, ya sholat sunat dan istighfar dan sebagainya, maka porsi waktu kita untuk berbuat yang tidak bermanfaat itu akan berkurang, bahkan bisa secara perlahan nanti hilang. Demikian ya.
0: Yeah,
1: kita baik. Banyak isi dengan kegiatan zikrullah, istighfar kah, melakukan membaca Al-Quran kah, dan sebagainya.
0: Baik, kita ke pendengar berikutnya lagi. Ada pendengar yang kembali mau bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa Pak? Pak Sabihis ya?
3: Pak Sabihis.
0: Oh baik, silakan Pak Sabihis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi saya ingin tanya, apa yang bertanya sedikit Pak Ustaz tentang silaturahim. Tapi bagaimana seadanya Pak Ustaz, apa ini saudara kandung ini sudah memutus apa ini silaturahim. Dia tidak mau katanya kena kesalahan seseorang itu apa ini sangat besar. Tetapi misalnya seseorang itu sudah apa ini memaafkannya. Nah, dan yang bersangkutan itu tidak mau memaafkannya.
0: Yeah.
3: Nah, ini bagaimana Pak Ustaz? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi saya ulangi ya Pak ya. Pertanyaannya tadi bagaimana menghadapi misalnya ada orang yang kita bersalah kepada dia, kita sudah minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan, gitu.
0: Baik.
1: Bukan?
0: Ya seperti itu, dan sekaligus memutus silaturahmi lah seperti itu, hubungan keluarga, kerabat seperti itu. Gimana ini Pak?
1: Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kita wajib menjaga hubungan yang sudah terputus, apalagi sudah ditutup seperti itu. Padahal kita saudara kandung, bagaimanapun juga itu tidak bisa kita apa terputus hubungannya, karena sudah diikat oleh takdir bahwa kita adalah saudara kandung. Dengan sesama manusia saja kita orang lain wajib kita berbuat baik, memaafkan, apalagi kepada saudara kandung. Oleh karenanya ya, ketika yang bersangkutan tidak mau memaafkan, kita telah berusaha untuk meminta maaf, dan kita selalu berbuat baik kepada dia. Ketika dia masih tidak memaafkan, maka itu bukan salah kita lagi. Tetapi kita tidak boleh bosan untuk berbuat baik kepadanya. Disapa, kalau ada dia kesulitan kita bantu, misalnya dia sakit kita tengok, dan perhatian kita tidak boleh putus kepada saudara kita tersebut. Akhirnya lama kelamaan hatinya akan melembut dan kembali ada mahabbah kepada kita, sama saling mencintai kepada sesama kita. Karena mahabbah itu tidak saja mahabbah kepada Allah, tetapi juga mahabbah kepada sesama dan kepada makhluk.
0: Baik, kita ke pendengar berikutnya lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, silakan ini Pak Zulfaizar ya.
4: Ya.
0: Ya, silakan Pak.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini ada perbedaan yang ironis sekali, Pak Ustadz ya. Kita lihat ada orang yang baik sekali, juga dermawan dan sebagainya, mudah memaafkan dan sebagainya, ibadahnya bagus. Nah, terus ada juga orang yang ini kok jahat sekali, Pak Ustadz, karena dendamnya, dendam kesumatnya, ya, sedikit-sedikit mau marah, sedikit-sedikit mau galak sama orang dan sebagainya dan sebagainya. Ibadahnya juga, ya ibadah. Ini perbedaan ini apa ini Pak Ustadz? Karena dia tidak mau belajar tentang akhlak dan sebagainya. Apa perbedaan pada hati itu sendiri, Pak Ustadz? Hakikat hati ya terutama. Perbedaan pada hakikat hati Kalau hati yang merah sih ya sama saja, nih Pak Ustadz, tentunya itulah ya. Tapi hakikat hatinya Pak Ustadz.
5: Yeah.
4: Ini apa perbedaannya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau tidak salah hadis ya mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah ya, yang sebut hati ya.
0: Yeah.
1: Nah, ketika hatinya baik, maka baiklah semuanya, perbuatan kita, pemikiran kita. Tapi kalau hati kita bermasalah, maka yang lain akan rusak.
0: Yeah.
1: Dalam diri orang yang seperti yang dikemukakan oleh Pak Zulfaizar tadi, tentu hatinya masih bermasalah. Hatinya belum tercerahkan, hatinya belum bersih, atau belum mendapatkan apa yang disebut dengan kolbun salim, hati yang selamat. Dia selalu damai, memberikan kedamaian. Nah, orang seperti ini biasanya jauh dari mengingat Allah. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan qalbun salim itu adalah orang yang selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Tetapi kalau dia berbuat yang menyimpang dari akhlak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang ini dapat dipastikan hatinya belum bersih atau masih bermasalah. Caranya adalah tidak lain banyak mengingat Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Makin banyak mengingat Allah dan makin taat kepada Allah, maka lambat laun hatinya akan bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk pendengar kita, dan berikut kita beralih dulu ke telepon WA. Ini ada pendengar kita juga yang mau bergabung. Oh ya, ini sepertinya sudah tersambung. Kita sapa dulu ya pendengar kita. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Halo, assalamualaikum. Pak Ahmad Irwan. Sudah tersambung, Pak? Baik, sepertinya ada sinyal. Saya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
6: Pak Udin.
0: Pak Udin. Pak Udin di mana, Pak Udin?
6: Di Riau Silip.
0: Di Silip. Baik, silakan, Pak Udin.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Pak Ustaz, saya mau boleh katakan curhatlah. Ini pengalaman pribadi.
0: Baik, silakan Pak.
6: Istri saya almarhum, almarhum punya saudara 9 saudara kandung. Sewaktu istri saya masih hidup, saudara-saudaranya itu cuma satu yang ada di Bangka, 8 di luar Bangka. Nah, pada mertua saya meninggal, yang perempuan, saya kembali bergabung dengan rumah mertua karena tidak ada yang menjaga. Nah, di situ singkat cerita, rumah dari yang boleh kita anggap 90% saya rehab. Saya berkebun keleka, kebun karet, itu semua saya kerjakan. Nah, disitulah setelah mertua saya, perut yang laki juga meninggal, mereka mulai ribut, pulang ke Bangka. Tapi waktu istri saya masih hidup, istri saya bisa melawan. Setelah istri saya meninggal juga, semuanya habis saya dibantai. Rumah kelekak habis diambil oleh saudara kandung itu. Saya berpikir kalau melempuh jalur hukum mungkin saya bisa, tapi mengingat ya saudara kandung, akhirnya saya terusir itu. Kelekak duren duku habis yang saya tanam, sekarang juga masih berbuah. Bom karet juga habis, rumah juga saya terusir. Saya sekarang udah jauh di luar sendiri.
0: Baik.
6: Nah, di sini ada saya gimana tidak memutuskan silaturahmi. sakit hatinya, seumur hidup saya sakit. Mohon penjelasannya.
0: Baik. Ya, ya. Ya terima kasih Pak Udin ya. Pak Udin. Disilip. Silakan Pak Haji.
1: Ini menyangkut bab waris sebetulnya ya.
0: Iya betul.
1: Waris ini. Tetapi ya tentu ada hubungannya dengan akhlak
0: ya. Iya. Ya.
1: Secara syariat istri bapak itu 9 saudara, berapa laki-laki?
0: Nah, ini tidak dijelaskan, berapa? Sudah terputus, Pak.
1: Waduh.
0: Iya, jadi 9 bersaudara. Mungkin secara garis besar saja nih, Pak. Ya,
1: jadi dalam pembagian waris itu anak perempuan itu jatahnya 1, sedangkan anak laki-laki 2 bagian. Nah, ketika misalnya katakanlah 9 itu 5 yang perempuan, 4 laki-laki. Maka yang laki-laki ini dapat 8 bagian, yang perempuan ini dapat 5 bagian. Jadi 13. Jadi warisan itu dibagi dulu 13. Baru diberikan kepada masing-masing. Yang perempuan masing-masing dapat 1 bagian dan yang laki-laki tadi 2 kali bagian perempuan. Jadi jumlahnya jadi 13 karena laki-lakinya 4. Tetapi setelah ketentuan syariat kita lakukan. Mohon maaf deh. Pilek. Kita boleh mengambil kebijakan setelah dijelaskan secara syariatnya seperti itu, maka kita lihat kondisinya. Misalnya seperti Pak Udin tadi, mungkin tanahnya memang warisan, tapi isinya kan dia yang nanam. Maka ini memerlukan kearifan, memerlukan akhlak tadi, supaya kita tidak zolim kepada saudara kita. Ya, tentu melalui musyawarah juga. Ya harus dihargai lah. Tadi tanah kosong, setelah ditanam duku, berbuah, menghasilkan. Dia yang mengurus. Dia yang menanam, dia mengurus, dan juga sampai panen. Oleh karenanya juga itu harus ada pertimbangan khusus, harus dihargai. Kalau kita mengupah orang lain, sudah berapa biaya? Oleh karena itu, di sini diperlukan kearifan. Ya, salah satu kebijaksanaan atau orang yang bijaksana itu adalah salah satu akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara syariat laki-laki 2 bagian dari perempuan, tetapi juga kita harus melihat dengan hati nurani yang bersih atau yang kulbun salim tadi, sesungguhnya ada orang yang sudah berkontribusi besar untuk menghasilkan, untuk menjadikan hari warisan itu bernilai dan berharga. Oleh karenanya itu juga harus dihargai, yang pengelolanya juga harus mendapatkan bagian lebih tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, demikian ya tanggapannya. Ke pendengar kembali, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah akhirnya beralih ke telepon biasa. Telepon WA-nya tadi udah dipanggil, ternyata nggak dengar suaranya.
5: Ini madem banget, mah jelas ke saya.
0: Iya, tuh. Baik. Silakan Pak Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Kalau memang ada waktu, 2 pertanyaan. Kalau nggak mas satu aja lah.
0: Silakan Pak.
5: Tentang masalah hubungan persaudaraan kan. Hubungan persaudaraan silaturahmi dengan baik dengan teman dengan saudara banyak putus karena berbagai faktor, Pak, terutama akibat perbedaan status sosial kan banyak terjadi putus hubungan silaturahmi persaudaraan. Saya aja begini Pak, pengalaman saya punya sepupu. Sepupu itu wah memang materinya kan cukup jauh dengan saya Pak ya. Seperti itu. Ketika saya silaturahmi ternyata kesepuhkan suaminya istrinya kurang begitu respon, gimana tidak mengenakan, padahal datang ke sana bukan untuk, tapi silaturahmi. Saya prinsip begini, lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah, walaupun sudah tidak akan mungkin, tapi akhirnya sudah 6 tahun saya putus silaturahmi karena karena merasa nggak enak ketika kurang begitu respon. Nah, ya, bagaimana saya hukum? Salah tidak, Pak? Seperti itu. Ya. Dia datang ke saya mungkin tidak, karena mungkin punya rasa gengsi bahwa masa saya misalkan orang materinya hukum itu di bawah saya tidak mungkin kan? Ya. Itu kan itu nafsu manusia. Itu bagaimana menurut Pak? Ya. Pak, menurut ya, Pak Ustadz, satu aja lah mungkin
1: besok. Baik. Ya, ya, terkait karena dengan hubungan, menjaga hubungan kekerabatan dengan saudara ini, tadi Rasulullah bersabda yang pertama, tasilu man kota'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zolamaka. Kamu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu, dan kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu, dan kamu memaafkan orang yang menzolimimu. Itu yang pertama pesan Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW ini setengah wajib ya. Tetapi kalau dikatakan wajib, tapi kalau ini dilanggar bisa juga berdosa sebetulnya kalau ini. Walaupun ini hadis ya. Kemudian pada hadis yang lain Rasul juga mengingatkan kita, laisal wasilu bil mukafiun walakinil wasilul lazi na iza qati'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal atau kebaikan yang sama, akan tetapi seorang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang berusaha kembali menyambung hubungan kekerabatan setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Jadi jelas dari dua ayat ini, ulangi dua hadis ini, kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita harus menjaga hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita tetap jaga, kita tetap baik kepada mereka. Kita beri makan kepada orang yang enggan memberi kita makan. Kalau dia tidak mau memberi kita, kita beri dia. Dan kita maafkan kesalahannya. Dengan demikian maka insya Allah lama-kelamaan hubungan kita akan semakin baik, dan dari pihak yang membenci kita insya Allah akan tumbuh mahabbah, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta kepada kita. Kemudian orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah orang yang kalau diberi emas dia beri emas juga, bukan begitu. Akan tetapi seorang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang berusaha kembali menyambung hubungan kerabat yang telah terputus selama ini. Oleh karenanya ini wajib lah ya, kalau sebetulnya hadis itu setengah wajib lah ya kalau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada beberapa yang jika kita tidak kita lakukan maka kita akan berdosa juga. Oleh karenanya segala sesuatu mari kita kembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang sempurna, yang baik bagi kita.
0: Baik.
1: Bagi orang yang mengharap, tentu mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya.
0: Ya, baik. Pendengar di manapun saat ini Anda berada, masih dalam acara Mutiara Pagi kita, dan tadi sudah banyak beberapa penelpon yang bergabung, yang kembali masih mau bergabung. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan, jadi silakan saja. Ini ada WA kembali dari Pak Imran tadi nih, Pak Haji Safran, lanjutan pertanyaannya. Seberapa besar Pak Haji pengaruh akhlak seseorang ini terhadap keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat, Pak Haji?
1: Ya.

0: dengan akhlak yang baik itu, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan dicintai oleh penduduk dunia dan akhirat. Yang pertama, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan kita. Kemudian menyambung hubungan kekeluargaan dan saudara yang sudah terjalin baik selama ini, tapi tak lalu terputus, itu kita wajib menyambungkan kembali. Kemudian memberi makan kepada orang yang tidak mau memberi makan kepada kita. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, orang yang pernah menzalimi kita. Nah, dengan demikian kita akan dicintai oleh penduduk dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan kalau waktunya sudah hampir habis.
1: Iya, baik. Pendengar di manapun saat ini Anda berada, Pak Haji Sapran, mungkin sedikit closing statement sebelum kita akhiri acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Silakan Pak Haji.
0: Baik, terima kasih. Sekali lagi, jika kita menginginkan hidup bahagia di akhirat dan dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk di akhirat, maka jagalah tiga akhlak tadi. Yang pertama, menjaga silaturahim, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, dan yang ketiga, memberi makan kepada orang yang bakhil kepada kita. Dengan demikian, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mampu mengimplementasikan tiga akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik.
0: Paling tidak secara bertahap menuju ke arah sana. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sapran tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 3 Mei 2026. Terima kasih untuk partisipasi Anda, Pak Haji Sapran. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jumpa lagi di lain kesempatan, Pak Haji, ya.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel sepekan akhir Maret pada edisi Minggu pertama bulan Mei 2026. Kita awali dari hari Senin 27 April 2026, DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-260 Kota Sungai Liat. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun ke-260 Kota Sungai Liat. Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi dihadiri Bupati Bangka Ferry Insani, Forkopimda Bangka, Kepala Perangkat Daerah, dan Bupati Bangka 2006 hingga 2013 Yusroni Yazid. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi mengatakan, di usia ke-260 tahun, Kota Sungai Liat menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks pada arus globalisasi dan modernisasi yang masuk tanpa dapat dicegah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat seperti pisau bermata dua dapat berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan dapat berdampak negatif bagi tatanan sosial dan budaya.
2: Akar budaya menjadi salah satu penting dan fondasi untuk menghadapi hambatan dan rintangan ini. Di momen hari ulang tahun Kota Sungai Liat ke-260, mari kita perkuat membangun Bangka dengan berpegang pada warisan sejarah, dengan menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.
1: Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun Kota Sungai Liat.
3: Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para tokoh pendahulu, sesepuh, alim ulama, tokoh politik, agama, pendidikan, dunia usaha, pemuda, media massa, serta seluruh warga Kota Sungai Liat dan Kabupaten Bangka. Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Bangka yang telah menginginkan terbaik dalam pasangan roda pemerintah, semoga sumbangsi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan kita semua.
1: Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bangka ditutup dengan pemotongan tumpeng. Rangkaian HUT ke-260 Kota Sungai Liat dilanjutkan dengan tablik akbar dan tradisi nganggung sepintu sedulang.
0: Masih pada hari yang sama, ribuan telur hias meriahkan peringatan ke-260 tahun Kota Sungai Liat. Suasana peringatan hari ulang tahun ke-260 Kota Sungai Liat berlangsung meriah dengan digelarnya Festival Hias Telur Hataman. Kegiatan ini menghadirkan 2.600 telur hias yang ditampilkan penuh warna dan kreativitas. Koordinator kegiatan festival yang juga Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Charlie Nopriansah, mengatakan Festival Telur Hias menghadirkan sebanyak 2.600 butir telur sebagai simbol usia ke-260 tahun Kota Sungai Liat.
4: Untuk yang terlibat hampir seluruh stakeholder yang
5: pada Kabupaten
4: Bangka juga melibatkan dari Masjid Agung dan unsur lainnya yang juga bahu-membahu
5: melakukan
4: kegiatan ini. Tapi memang pesannya adalah kegiatan ini tidak semeriah
5: berlangsung tanpa sebentar
0: ya. Festival telur ini pun sebagai bentuk pelestarian budaya telur hias Hataman Al-Quran yang sering ditampilkan di Kabupaten Bangka. Menurut Sarli, telur tersebut merupakan hasil karya dari 50 organisasi perangkat daerah OPD yang turut ambil bagian dalam memeriahkan perayaan Hari Jadi Kota Sungai Liat ke-260. Beragam bentuk dan corak menghiasi telur tersebut, mulai dari motif islami, ornamen tradisional, hingga kreasi modern yang mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat daerah. Setiap OPD menampilkan ciri khas masing-masing sehingga menambah daya tarik festival. Kegiatan Festival Hias Telur Hataman ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antar instansi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Resmi Wiramadona, mengatakan festival dan rangkaian acara nganggung yang digelar dalam peringatan Hari Jadi Kota Sungai Liat dapat menjadi daya tarik wisatawan.
6: Ya, jadi kita ini memang apa namanya bahasanya itu telur idang, yaitu telur Hataman Quran ya, kita untuk keberkahan karena anak-anak kita memang tadi habis melaksanakan Hataman Quran, jadi kita perlombakan juga lomba telur idang atau Hatam Quran. Dan ini sebagai sesuatu yang bagus ya, kita mengangkat kembali budaya-budaya kita, tradisi kita yang dulunya mungkin zaman nenek kakek kita yang memang kalau setiap ada Hataman Quran atau setelah mengaji itu ada telur khatam atau telur idang itu sendiri.
0: Kegiatan ini tentu menunjukkan jika Kabupaten Bangka memiliki banyak kebudayaan daerah yang harus terus dilestarikan. Dari hari Senin kita beralih ke Selasa 28 April 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisir 27 titik kerusakan akibat cuaca ekstrim yang terjadi 25 April 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka melakukan inventarisir 27 titik kerusakan akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Bangka pada Sabtu 25 April 2026. Dari 27 titik kerusakan, 25 titik diantaranya merusak bangunan rumah warga dan satu fasilitas umum akibat hujan lebat disertai angin kencang dengan kerusakan kategori ringan hingga berat. Kepala Pelaksana BPBD Bangka Heriadi menyebutkan pihaknya melakukan pendataan sekaligus penanganan awal di lokasi terdampak.
7: Kalau BPBD ini kan upaya sekarang ini kan kita memastikan keselamatan jiwa masyarakat. Nah, kami koordinasi dengan desa, bila mana desa punya anggaran bisa membantu atau masyarakat bergotong royong bersama-sama, kalaupun tidak tolong disampaikan kepada Pak Bupati melalui kami. Kita upayakan yang kemampuan pemda yang bisa kita bantu, termasuk juga instansi terkait seperti dinas sosial atau yang lain bisa memberikan bantuan.
0: Inventarisasi kerusakan dilakukan menurut Heriadi untuk mengambil kebijakan dalam penanganan korban terdampak cuaca ekstrim selanjutnya. Rumah terdampak cuaca ekstrim tersebut tersebar di sejumlah kecamatan seperti Pemali, Sungai Liat, dan Merawang. Korban rumah terparah terdapat di Dusun Mudel, Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, dan di kawasan Tanjung Ratu. Sejauh ini bantuan yang sudah disalurkan terpal, dan untuk bantuan lain dari dinas sosial serta pihak desa kecamatan juga diharapkan dapat mengakomodir penanganan bantuan kepada warga terdampak. Sementara Koordinator Data dan Informasi BMKG Pangopinang, Selamat Supriyadi, mengaku saat ini sedang dalam masa peralihan sehingga cuaca ekstrim rentan terjadi.
8: Untuk saat ini kita masuk di musim peralihan dari hujan ke kemarau. Nanti diperkirakan untuk periode Juni 1 dengan awan dasaran 1 sampai dengan dasaran 2. Sedangkan untuk daerahnya itu meliputi wilayah Surabaya, Kabupaten Minang, Kabupaten Belitung, Belitung Timur, sebagian Kabupaten Bangka.
0: Dengan kondisi cuaca ini, dia berharap masyarakat waspada terutama bagi nelayan. Mengingat kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung musim pancaroba, diimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan mengingat kondisi cuaca yang masih belum stabil. Masih pada hari yang sama, sebanyak 52 rumah terdampak angin kencang di Pangkal Pinang. BPBD lakukan pendataan dan menyalurkan bantuan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 52 rumah warga terdampak angin kencang yang terjadi pada Sabtu 25 April 2026 lalu. Pelaksana harian atau PLH Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Triadi, mengatakan data tersebut merupakan laporan sementara yang masuk dari berbagai wilayah di Kota Pangkal Pinang. Ia menambahkan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah, pasalnya BPBD kembali menerima laporan tambahan dari Kelurahan Semabung Lama, dan saat ini petugas masih melakukan pendataan di lapangan.
10: Terdampak yang data yang sudah masuk ke kita ya, lewat pengaduan, itu 52 rumah dari 16 kelurahan. Nah terus semalam masuk lagi data dari Semabung Lama, cuman jumlah rumahnya ini sekarang anggota sedang turun untuk langkah daruratnya, kedaruratannya. Nanti kami, saya sendiri selaku ketua tim verifikatornya akan turun ke lapangan.
9: Triadi menjelaskan kerusakan yang dialami warga umumnya terjadi pada bagian atap rumah akibat terjangan angin kencang. Sebagai langkah awal penanganan, BPBD telah menyalurkan bantuan berupa material atap kepada warga terdampak. Selain bantuan fisik, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi psikologis, khususnya anak-anak yang mungkin mengalami trauma pasca bencana. Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim yang datang secara tiba-tiba.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 29 April 2026. Dalam rangka memperingati Hari Bumi, SD Negeri 24 Sungai Liat menggelar penaburan benih kepiting bakau dan penanaman mangrove. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
11: SD Negeri 24 Sungai Liat menggelar penaburan benih kepiting bakau dan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026 dengan tema Our Power Our Planet. Kegiatan yang digelar di wilayah konservasi mangrove kawasan Pantai Takari, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kepala SD Negeri 24 Sungai Liat, Erwati, mengatakan pihaknya memiliki kegiatan adiwiata yang menyesuaikan dengan lingkungan sekolah yang terletak di pesisir. Sejak 2024, SD Negeri 24 Sungai Liat pinjam pakai kawasan konservasi mangrove untuk ditanami mangrove, sekaligus mengajarkan para peserta didik untuk melakukan aksi nyata dan peduli menjaga lingkungan pesisir.
12: Kami hari ini dalam rangka Hari Bumi ya, tahun 2026 ini, maka kami melaksanakan penanaman mangrove dan menabur benih kepiting bakau di lokasi Pantai Takari, di mana kegiatan ini kami lakukan setiap tahun. Hanya program tahun ini kami menambahkan dengan penaburan bibit kepiting atau benih kepiting.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Alpian mengatakan pihaknya turut mendukung kegiatan Adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Liat yang pada 2024 lalu berhasil meraih Adiwiyata tingkat nasional.
13: Memberikan edukasi kepada anak didik kami bagaimana kita menjaga hutan, memelihara lingkungan, dan bagaimana kita juga bisa melihat sejauh mana kapasitas kita selaku manusia di dalam melakukan pemberdayaan daripada alam.
11: SD Negeri 24 Sungai Liat sebelumnya juga telah melakukan penanaman 3.000 mangrove di kawasan konservasi Pantai Takari.
0: Masih pada hari yang sama, sebanyak 300 lebih pelajar SMA-SMK MA Sederajat berkompetisi di FLS 3M tingkat Kabupaten Bangka 27 dan 28 April 2026. Berikut laporan Ivan Sona.
14: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N 2026 tingkat SMA, SMK, MA Sederajat se-Kabupaten Bangka yang digelar Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Bangka diikuti kurang lebih 300 peserta. Para peserta ini utusan dari SMA, SMK, MA Sederajat di Kabupaten Bangka yang mengikuti 16 cabang perlombaan. Dikatakan Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah 2 Bangka M. Yasir Mustafa, ajang ini untuk mencari bibit-bibit terbaik di bidang sastra dan seni di kalangan pelajar SMA, SMK, dan MA Sederajat yang akan mewakili Kabupaten Bangka di FLS 3N tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15: Jadi kegiatan ini dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Bangka Belitung mengadakan kegiatan ini dalam rangka mencari bibit-bibit sastra dan seni yang ada di anak-anak SMA, SMK, MA yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi dengan kegiatan ini, jadi kita ini mencari betul-betul bibit-bibit yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Bangka di tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan kalau mereka terbaik, insya Allah juga akan dibawa ke tingkat nasional. Karena memang para seni-seni kita di Kabupaten Bangka ini, terutama anak-anak didik kita nih, saya lihat tampilan-tampilannya bagus-bagus semua. Ya, bagus-bagus sekali dan tidak kalah dengan kabupaten lain, tidak kalah dengan provinsi lain. Cuman bakat-bakat mereka ini betul-betul harus setelah lomba ini akan dilatih lagi, dididik lagi, sehingga mencapai maksimal di tingkat provinsi. Nah, jumlah peserta ini lebih kurang 300 lebih.
14: Dia yakin wakil-wakil Kabupaten Bangka nantinya akan mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan sampai ke nasional.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 30 April 2026. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran himbauan ke sekolah terkait perayaan kelulusan SMA SMK. Debi Nirwandi melaporkan.
16: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan imbauan terkait perayaan kelulusan siswa kelas 12 jenjang SMA dan SMK. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, Saiful Bahri, meminta pihak sekolah untuk mengutamakan kesederhanaan dan keselamatan siswa. Didik menghimbau agar acara perpisahan dilakukan di lingkungan sekolah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa memiliki dan menciptakan kenangan terakhir yang mendalam di tempat mereka menimba ilmu. Saiful memperingatkan sekolah agar tidak membebani orang tua dengan biaya besar. Ia menegaskan perbedaan antara sumbangan, sukarela, dan pungutan yang mengikat.
17: Perayaan atau acara perpisahan kelulusan anak kelas 12 untuk jenjang SMA SMK, kita memang sudah mengeluarkan edaran sifatnya menghimbau kepada pihak sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan itu dilakukan di lingkungan sekolah. Mengapa? Salah satu alasannya kita ingin anak-anak suasana kebahagiaan itu masih berada di lingkungan sekolah. Jadi kenangan akhir mereka setelah tamat belajar itu masih ada di lingkungan sekolah. Kedua, kita juga menghimbau pihak sekolah untuk tidak memberatkan orang tua melalui pungutan. Ketiga, kita menghimbau untuk tidak melakukan acara coret-menyoret di pakaian ataupun sarana fasilitas umum. Ya, ini kan mengganggu ketertiban masyarakat, membuat masyarakat itu resah.
16: Sementara salah satu orang tua, Meyanti, mengaku sangat bersyukur dengan adanya imbauan resmi dari Dinas Pendidikan itu. Menurutnya, aksi coret-coret seragam adalah tindakan mubazir. Ia menyarankan agar seragam yang masih layak dipakai untuk disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan.
18: Ya, saya setuju banget. Kayaknya saya sujud syukur nih. Alhamdulillah sekali kalau sampai ada larangan seperti ini. Karena apa? Ya, sebagai orang tua yang punya anak remaja yang mau menghadapi kelulusan itu, sangat senang sekali kalau memang ada himbauan seperti ini. Artinya anak-anak kami tidak akan lagi merayakan kelulusan dengan konvoi, jojot baju, ataupun hal-hal negatif. Menurut saya sih negatif ya, karena apa? Kan sayang juga nih bajunya yang masih bagus dicocoret.
16: Selain itu, ia juga menyoroti aspek keselamatan terkait larangan konvoi tersebut.
0: Masih pada hari yang sama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang mendata sebanyak 4 potensi bencana yang rawan terjadi di Pangkal Pinang. Bustomi Ahmad melaporkan.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang mendata ada sebanyak 4 potensi bencana yang rawan terjadi di wilayahnya. PLH Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kota Pangkal Pinang Triadi menyampaikan 4 potensi rawan bencana tersebut, yakni banjir, cuaca ekstrim seperti angin kencang dan puting beliung, kebakaran dan kekeringan, serta abrasi.
20: Bencana di Kota Pangkal Pinang ini kan yang terbaca oleh kita, itu kan ada 4 potensinya. Jadi pertama banjir, kemudian cuaca ekstrim ini, ketiga kebakaran dan kekeringan, baru keempatnya abrasi yang paling kecil.
19: Ia menjelaskan 4 potensi rawan bencana tersebut dilakukan pemetaan guna mengidentifikasi tingkat bahaya dan elemen yang paling rentan terdampak. Dari hasil pemetaan ini, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan dan dampak yang terjadi sebagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Untuk saat ini, menurutnya, Kota Pangkal Pinang memasuki musim pancaroba yang rentan terjadinya cuaca ekstrim, angin kencang, dan puting beliung. Di mana pada kejadian angin kencang pekan kemarin, ada sekitar 50 lebih rumah yang mengalami kerusakan. Namun sudah dilakukan verifikasi untuk membantu masyarakat yang terdampak.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 1 Mei 2026. 291 calon jemaah haji Pangkal Pinang resmi dilepas. Wali Kota mendoakan agar menjadi haji yang mabrur. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
21: Sebanyak 291 calon jemaah haji atau CJH Kota Pangkal Pinang resmi dilepas dari Masjid Agung Kubah Timah pada Kamis kemarin. Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Aitwisna. Saparudin menyampaikan harapan agar seluruh jemaah diberikan keselamatan selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan dukungan penuh terutama secara moral kepada para jemaah.
22: Melepas 291 jemaah haji Kota Pangkal Pinang dengan harapan mereka di perjalanan mulai dari berangkat ke Tanah Suci Mekah ke Madinah Al-Mukarramah diberikan keselamatan lahir dan batin dan juga kembali ke tanah air dengan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
21: Sementara itu, salah satu jemaah termuda, Tania Sabita Ahada, mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia juga menyebutkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih difokuskan pada kesiapan mental.
23: Sebagai jemaah haji termuda untuk dari perempuan, umur saya sekarang 24 tahun. Alhamdulillah sih yang pertama, karena di kesempatan untuk haji ini. Mungkin yang kedua, senang lah, itu sih. Susah menjelaskan dengan kata-kata perasaan. Kebetulan ini pengganti, bukan dari daftar awal. Jadi karena orang tua kami ada yang wafat, pengganti, berarti tinggal melengkapi berkas untuk penggantian.
21: Diketahui, CJH Kota Pangkal Pinang terbagi dalam dua kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 7 dan kloter 9. Untuk kloter 7, para jemaah dijadwalkan masuk asrama haji pada 30 April.
0: Informasi lain, peringatan Hari Buruh Wali Kota Pangkal Pinang menyoroti peran strategis pekerja. Kembali Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
21: Momentum peringatan Hari Buruh menjadi ajang refleksi penting bagi seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah dalam menghargai peran para pekerja. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menegaskan komitmennya untuk terus mendukung para buruh sebagai pilar utama pembangunan di Pangkal Pinang. Dalam pernyataannya, Saparudin menyampaikan bahwa buruh memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa tanpa kontribusi para buruh, berbagai sektor pembangunan tidak akan berjalan optimal.
1: Belum salam mendukung upaya-upaya para buruh, karena para buruh ini kan menjadi bagian penting di dalam ketenaga kerjaan, di dalam pembangunan di Kota Pangkal Pinang. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa.
21: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan semangat kebersamaan, menurut Wali Kota, Hari Buruh di Pangkal Pinang diharapkan menjadi simbol kuat bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari peran dan dedikasi para buruh yang setiap bekerja keras demi kemajuan bersama.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 2 Mei 2026, sekaligus berita terakhir dalam edisi Babel sepekan kali ini. Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di halaman SMP Negeri 2 Sungai Liat. Dalam sambutan, Bupati Bangka Ferry Insani membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit nasional pendidikan. Di mana pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia.
2: Berikanlah proses menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang maha mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem among, asah ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan dan pembinaan.
19: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Menurutnya, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Senada Wakil Bupati Bangka Sahbudin menyampaikan, pendidikan merupakan langkah untuk mengasah masa depan anak bangsa.
3: Bahwa pendidikan ini untuk menjadikan mengasah masa depan anak kita ke depan gitu ya. Jadi jadikanlah rumah sekolah ini sebagai tempat kalian to be and to become, untuk jadi dan menjadi.
19: Khusus di Kabupaten Bangka sendiri, ia menilai pendidikan sudah berjalan sangat baik dan beberapa sekolah pun sudah menciptakan sumber daya manusia yang mampu berbicara di tingkat lebih tinggi.

Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Kak Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian Bubble sepekan pendengar, dan saat ini pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya lanjut untuk menemani Anda dalam rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu sajian informasi pagi yang akan hadir menemani Anda. Tapi sebelum itu, menemani pagi Anda, saya akan hadirkan dulu pilihan lagu hiburan, dan nanti kita akan update kembali informasi-informasi lainnya, dan tetap bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: aja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Di kesempatan kali ini kita lanjut lagi dengan sajian informasi pagi ya. Dan kalau kita lihat kondisi cuaca di pagi hari ini untuk wilayah Kota Sungai ini sangat cerah ya, terlihat mentari bersinar di pagi hari ini tembus sampai ke studionya Pro 1. Dan mudah-mudahan ini cuacanya masih akan terus bertahan ya sampai siang hari ini. Apalagi hari ini di Kabupaten Bangka ada rangkaian kegiatan HUT Kota Sungaliat ke-260. Jadi pagi hari ini digelar Jalan Sehat hari ulang tahun Kota Sungaliat ke-260 ya. Jadi pelaksanaannya startnya dan juga finish itu di halaman kantor Bupati Bangka. Jadi mungkin sebagian dari masyarakat kita di pagi hari ini sedang mengikuti ya rangkaian kegiatan acara tersebut. Dan pastinya juga untuk masyarakat Kota Sungaliat juga cukup antusias ya menyambut Jalan Sehat. Dan juga bazar UMKM-nya juga dari semalam karena ada artis, kemudian juga dilanjut sampai dengan hari ini. Jadi dari tanggal 27 bazar UMKM-nya berakhir hingga hari ini, pendengar. Dan selain itu juga ada agenda lain. Hari ini ada kegiatan yang digelar oleh TVRI ya. Ini ada kegiatan Bola Gembira, ada Panwalk juga ya, yang digelar di Stadion Porkap Kobak Padang Mulia, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, yang digelar hari ini. Mulai startnya nanti jam 7 ya, di mana ada aktivitas senam massal dan juga mini dialog ya. Di samping itu juga ada live performance-nya Funkaustic Band ya. Dan juga ada game serta quiz dengan hadiah yang menarik. Jadi itu dan untuk kegiatan ini juga diikuti oleh pegawai TVRI dan juga masyarakat umum ya, terutama masyarakat di Bangka Tengah ya. Dan tentunya untuk CFD ini serentak di 29 provinsi dan live cross juga di stasiun penyiaran daerah. Nah itu pendengar satu informasi, dua agenda kegiatan yang berlangsung hari ini di pagi hari ini. Kalau untuk Jalan Sehat HUT Kota Sungaliat ke-260 tahun digelar pagi ini, startnya jam 6 sampai dengan selesai. Kalau fun walk-nya Bola Gembira ya dalam rangkaian Piala Dunia ini digelar di Stadion Porkap Koba Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, ya, untuk Jalan Sehat pagi hari ini ada sejumlah hadiah yang disiapkan oleh pihak panitia. Mudah-mudahan Anda beruntung ya hari ini. Kalaupun tidak dapat, nggak apa-apa. Itu juga salah satu cara kita ya untuk tetap hidup sehat. Ya kita ambil sehatnya ya. Karena Jalan Sehat HUT Kota Sungaliat. Baik itu pendengar, dan nanti juga kami akan hadirkan ragam informasi lain ya bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nah ini saya lihat ada informasi dari RRI.co.id nasional ya, dari pusat pemberitaan ini, dari informasi mengenai BNPT berhasil mencegah 112 anak terpapar paham radikalisme dan terorisme. Nah ini miris sekali ya, generasi muda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan justru harus terpapar seperti ini. Dan lumayan banyak, ini ada 112 anak di Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencatat sebanyak 112 anak di Indonesia hampir terpapar paham radikalisme dan terorisme. Ini dikatakan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono saat konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi. Jadi paparan paham radikalisme dan terorisme ini diungkapkannya terjadi saat anak sedang bermain game online Roadblock. Pendengar. Nah, ini mereka dapatkan dari game ya. Dari temuan itu, Kepala BNPT memutuskan bahwa pihaknya bersama dengan Densus 88 Anti Teror Polri langsung melakukan penanganan, pendengar. Dan ia menilai permainan daring menjadi salah satu modus baru dalam proses perekrutan dalam paham radikalisme dan terorisme. Sebab dalam aktivitas game online ini, pengguna anak-anak dapat berkomunikasi dengan sesama pemain yang mereka otomatis tidak dikenal ya. Dan dari hal inilah Kepala BNPT menjelaskan para pelaku menyebar paham radikalisme, berkomunikasi, kemudian menargetkan anak-anak. Jadi Edi mengatakan dari proses tersebut anak-anak dihasut pemahaman radikalisme dan juga terorisme ya. Melihat dampak negatif dari penyalahgunaan fitur ini, Edi mengatakan bahwa perlindungan anak dalam ruang digital itu perlu ditegakkan, seperti salah satunya yakni dengan mempertegas peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Dan ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut harus dapat segera diimplementasikan kepada seluruh platform digital di Indonesia. Sehingga upaya ini diungkapkan oleh Kepala BNPT dapat menekankan masifnya penyebaran paham radikalisme dan terorisme di ruang digital. Nah itu ya satu informasi mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Yaitu informasi terkait BNPT ya, yang berhasil mencegah 112 anak terpapar paham radikalisme dan juga terorisme. Baik, itu informasi buat Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti saya akan lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Saat ini pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan reporter kami, ada Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan langsung dari lokasi terkait persiapan Jalan Sehat HUT ke-260 Kota Sungailiat di halaman kantor Bupati Bangka. Baik, rekan Irwan, silakan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Novi dan pendengar Pro 1 RRI Sungailiat. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor Bupati Bangka, dan saat ini di halaman kantor Bupati Bangka sudah ada ratusan masyarakat dari bukan hanya dari Kota Sungailiat namun juga dari beberapa daerah lainnya. Dan pendengar, saat ini masyarakat masih menunggu untuk dimulainya Jalan Sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-260 Kota Sungailiat. Dan sepertinya Jalan Sehat yang seharusnya sudah dimulai agak dimundurkan waktunya, dan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang, dan juga panitia yang bagi masyarakat yang belum memiliki atau ingin menambah kupon Jalan Sehat, itu panitia juga masih memberikan kesempatan untuk membeli. Dan pendengar, Jalan Sehat ini merupakan salah satu rangkaian dari berbagai rangkaian hari ulang tahun Kota Sungailiat yang sebelumnya hari jadi ke-260 Kota Sungailiat ini juga diawali dengan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bangka, lalu dilanjutkan dengan pembagian mushaf Quran, dan selain itu juga ada tabligh akbar di Masjid Agung Sungailiat, juga ada lomba telur hias, ada nganggung sepintus dulang, dan juga doa lintas agama. Dan dari tanggal 29 hingga hari ini nanti malam pemerintah Kabupaten Bangka juga menggelar festival kuliner di halaman kantor Bupati Bangka, di mana ada sebanyak 120 UMKM yang meramaikan festival kuliner ini. Dan ya, nanti malam akan
3: ke sebelah
0: penutupan
3: ke sebelah ya,
0: nanti akan ada hiburan, berbagai hiburan dari festival kuliner food ke-260 kota Sungai Liat. Dan pendengar kiri. Saat ini Jalan juga Sehat sudah akan segera dimulai, dan tampak juga beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Bangka sudah hadir, dan nanti akan dilepas oleh Wakil Bupati Bangka. Dan di sini juga sudah tampak ada Sekda Bangka, Bapak Tony Marja, ada staf ahli Bupati Bangka, Bapak Boyandra, juga ada Forkopimda Bangka dalam hal ini, yang sudah bersiap untuk melepas para peserta Jalan Sehat. Dan mendengar demikian, laporan saya nanti akan kami update kembali informasi-informasi lainnya terkait dengan rangkaian HUT ke-260 Kota Sungai Ilat dari halaman kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio Rekan Novi.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi informasi dari reporter kami yang saat sekarang ini berada di lokasi, tepatnya di kantor Bupati Bangka, tempat pelaksanaan Jalan Sehat yang digelar. Dan tadi kalau Anda dengarkan laporan dari Bung Irwan Aulia Rahman, ya persiapan sedang dilakukan karena waktu agak sedikit molor ya. Jadi sekarang tengah dilakukan persiapan dan rencananya akan dibuka oleh Wakil Bupati Bangka Bapak Syahbudin. Pendengar, dan tentunya kami juga masih akan lanjut dengan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menghangatkan suasana kita di kesempatan pagi hari ini, di samping cuaca yang cukup mendukung dan sangat cerah ya untuk wilayah kota Sungaliat, dan seperti halnya informasi yang sudah kami hadirkan sejak pagi tadi bahwa Sungaliat sekarang ini sedang ramai dengan rangkaian kegiatan, dan salah satunya adalah Jalan Sehat yang tengah berlangsung dan juga Bazar UMKM yang sudah digelar dari tanggal 27 sampai dengan hari ini, pendengar. Nah, berkaitan dengan Bazar UMKM ini, kita akan update dulu informasinya bersama reporter kami, dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan rekan reporter kami Rana Gusari yang akan memberikan informasi untuk Anda pendengar terkait pelaku UMKM yang berjibaku menyiapkan dagangan untuk peserta Jalan Sehat peringatan HUT Kota Sungaliat hari ini. Baik, rekan Sari, silakan laporan Anda.
1: Iya, baiknya di Masjid Abrada kali ini di halaman Bupati, pendengar. Memang benar ya, untuk saat ini ada 100 lebih ya pelaku UMKM usaha mikro kecil menengah Kabupaten Bangka yang terlibat dalam kegiatan bazar peringatan hari ulang tahun ke-60 Kota Sungaliat. Dan juga pendengar, di mana pagi hari ini biasa memang untuk pelaku UMKM ini pada hari biasa memang belum buka, namun untuk hari ini merupakan hari yang spesial mengingat juga adanya kegiatan sehat yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bangka dan juga panitia dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sungaliat ini. Dan juga padanya terlihat untuk saat ini memang sebagian para pelaku UMKM sudah menyediakan, dan mereka terlihat cukup sibuk sekali berjibaku untuk menyiapkan segala produk jualannya, pendengar, untuk para peserta Jalan Sehat yang nanti akan finish di halaman kantor Bupati Bangka ini. Dan juga setelah tadi telah dilepas, untuk saat ini para peserta sudah berjalan untuk melintasi jalur yang sudah ditetapkan panitia dalam kegiatan Jalan Sehat peringatan HUT ke-60 Kota Sungaliat. Dan juga peringat di mana untuk saat ini sejumlah para pedagang dengan banyak aneka jajanan, pendengar, sudah dipersiapkan, dan tentunya ini juga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatannya, di mana diketahui juga pendengar tidak hanya dari Kabupaten Bangka saja, tetapi juga ada dari Pakal Pinang ikut mengambil bagian juga pendengar di lapak-lapak yang sudah dipersiapkan dalam bazar hari ulang tahun Kota Sungaliat ini. Dan juga pendengar, ya, berbagai jajanan juga kami lihat, ada dimsum, kemudian juga roti, bahkan es juga sudah siap pendengar dijajakan oleh pedagang. Dan tadi salah satu pedagang juga, Ibu Wiwit, menyebutkan bahwa tadi memang 5:30 mereka sudah bersiap-siap datang ke sini untuk menyiapkan makanannya. Kalau sebelumnya mereka buka sekitar ya siang hingga sore hari, namun untuk saat ini khusus pagi hari sudah dipersiapkan bagi nanti para masyarakat yang ikut, karena memang tidak sedikit ribuan peserta yang tadi ikut Jalan Sehat dalam rangka meringati HUT Kota Sungaliat ini. Dan juga berangkat demikian untuk informasinya, Sari melaporkan kembali ke Novi di studio.
0: Nah, itu tadi pendengar sudah digambarkan oleh rekan Sari ya, seperti apa nih para pedagang kita berjibaku ya. Bisa dibayangkan karena rame ya, karena mengikuti Jalan Sehat, jadi sepasti UMKM juga harus siap ya. Dan yang pasti juga kita berharap kegiatan ini berjalan lancar. Dan saya juga melihat nih dari sebelah kanan saya siaran sekarang ini, para peserta Jalan Sehat itu sudah mulai melintas di Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, pendengar. Dan ini terlihat sekali ya, sangat ramai masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat peringatan hari ulang tahun Kota Sungaliat ke-260. Dan tentunya nanti kita akan lanjut lagi

Baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu hiburan. Nanti kita akan lanjutkan kembali tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dulu bersama Pro 3 saat kita dengarkan penyampaian Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Penegasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi, hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
4: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Mabes Polri,